0: Ada silang rahayu kurnia jobang di muu. Rabi sige berangan nadi bersama ke DYFM di tika tika. Sebenarnya ia nak berangan nadi lagi bersama sesat nuati. Kedua gi anpo an sebuki kamu gaya andu anuati diki. Ia sesat nuati ujen di kedua kedua tepat. Rabi sige di Sri Aman betong Sri ke sibu muka bintulu ke Limbang ke Jerebu di Kuching Semarahan Serian Saman Miri. Ia sing miandu jaka lagi sebang ribu duduk kijat di Sri Aman betong bintulu kapit Kuching Miri Muka Semarahan Serike Serian Sibu Kalimbang Raut Gerumbang asah 0.5 negni meter ke sebab poso Barat Daya ngaraju i assessment deg 20 km ni jam kata ka peras luati nasa 24 deg taruh 4 darjah Celsius. Jadi sebenarnya mil luati lagi ke penyebukan sebab deras ke Raut Gerumbang ian kategori diki ian kawasan rawat lebih sehingga kawasan rawat Sarawak diki ketampak rendah jaga jadi di kawasan Rawat Sarawak neka anurima 25 September 2026. Jadi hati nak report gendu so Office Meteorology Malaysia yang tipus meng 2 jam diki piguru ga so pukul
1: 7 berpagi. Okey, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama berupa pagi ti baik nak bagi bila kita ada ngkepi minang RTM klik dan api saya bagi kita de masa itu nak baik nak bagi bila kita ada pejin renyah berpagi serapan berpagi ngupi-ngupi tayu.
0: Agak sedikit pergi pasang ngupi-ngupi mil atama peguruk gengga mijang ngupi-ngupi tak sungguh tak mati ngupi pakai nang ta topik mijang ngupi tak anuati nang ta pikara-pikara adi biasa tandai di arut kerja arut jadi topik tak sesat nuati antara tak ngupingiat ataupun ngupet perkapi makai tak akin di dengan ang tibanga relai.
1: Remangnya rangunah nan.
0: Betul.
1: Antara 2 sen nyuci ani kan nan gopok pinggan, pinggan mangkuk atau lupet kain.
0: Betul. Kas lagi aku sabah kenang mil kambai mien dah di ngu pinggan na nang tak pinggan berasakir ataupun di ngpet perkap yang makai aku sabah nang baga beratak sanggup di kesing
1: betul. Aku rasa ngelepet kain ti aku rasa ada dari mangga ngunah na
0: betul amai kerja itu guru tu tek kupok mendam
1: ya betul. Ada tinggal-tinggal boleh kita suka na numbun kain ada ni kan ada bakul sampai 2 taruh minggu pecin kena payah pecin lepet ada lagi bila kita ada musainya
0: aku sampai nang bege berdingan tanai bahasa nak mil kami tak tinggal ge yet na berdingan tak ye sesat nanti sama sesat berdingan dengan di Facebook YFM belia bege berdingan tak adiki bersama tadi Facebook YFM belia diki gi berdingan dengan ta di Seriat nang babe babe Jerebu kasega dengan tadi seburan lagi ke bersama ngata kupok segong root merah lagi ke bersama ngata kasega dengan tadi Kalimantan Barat Asfian Mahius Joanna Rigom okey Joanna Rigom bagi komen pasal topik bincang ngupi pagi tak
1: ada menang basuh pinggan lagi pagu masuk ngelupet kain kuana ngena nyuci pinggan nanti kuana menyuci dan simpan dalam bitre mengelipat baju pun perlu asing-asingkan tayar lebih-lebih
0: betul.
1: Kalau ni membak kuana terlalu ahi kuana lepet kuana itu sebab alasan
0: malas nak buat betul. Aku merti ayo mil kami nang kami ahli dalam rawang ti raru bege ayo ni ikat kerja isi bayu yang pet yang berkutuk ati tu ngenak itu dan nak rumah ni nak rumah dua rumah taruh ngupet ngupet ngupet lepas ngupet sebetul email agi dengan kerja nyikin dalam amari kadang-kadang kami tidak anak nyikin kadang-kadang para nyikin Mengupet mah cukup temengan ngupet ana.
1: Dengar lagi.
0: Betul. Mingare lagi.
1: Mingare lagi.
0: Jadi ana nang tak alasan anis tegari kerja ngupet kain perkap pemakati memang jarang-jarang dai rajin dai.
1: Ingat-ingat bila kita menang yang lupa kain ti kerja yang rumit.
0: Betul. Bege nang tak bege proses ni.
1: Ini proses ne. Dia paling mudah ne sengke saja dah bakul.
0: Betul.
1: Tinan sampai 2 minggu.
0: Kan sebenarnya lagi Henry Bali inang topik mijang ngupi kerja ti nai bila kendu senang. Inang lepas anak sekuman supiah pinggan di sing. Baba yang cuci pinggan no. Sebelah malam baba yang melipat kain baju sambil ngat TV.
1: Rajin baba itu.
0: Berarti antara dua-dua kerja ti berarti ngai ti banget lah Emil. Betatui nai ama ye suka.
1: Ya betul.
0: Kan segi ye tak berdengar lagi gigi sama tai sesat nuati mai kemat tengah bisa komen topik mijang ngupi tak sesat nuati di Facebook Wife MD bukan sana ngam bisa get telefon ke di nomor
1: 25546402 lagi kita terbuka dia berpagi ti ya.
0: Kita bisa bagi dengan tak di sebungah sit telefon tak ye sesat nuati. Hello.
1: Hello.
2: Hello. Selamat pagi BJ.
0: Selamat pagi. Asi dah telefon ti.
2: Hello Dani.
0: Sini
2: Dani. Nanti pagu ya bi.
0: Ani apa ringan sini Dani?
2: Pagu aku emang ti he.
0: Ah man.
2: Emang aku emang tu bi bubur naiku aku di kesan tirai, aku tirai tak gesti aku menolong buat ni.
0: Yo.
2: Menap ke dah?
0: Agi ingat ngaji topik mijang ngupi tepagi ti.
2: Agi. Dia aku tak on je.
0: Wah. Ki kerja di mana sih kan tadi sebenar?
2: Dah aku pun naik kurang lu pun nang malas saya tu tapi mekuat ngemis kain tiap magan dah baku mekuat gan dah baku aku mau lipat eh tiap ayam magan dah baku semua yo onak eh di okon yang pikir eh doh suah dalam kure baju kure suah kure jadi kerja doh yo mama dua dedok eh pakai tengiyo tengiyo asin kubi sama tu aku mesti kuat ino. Aku pinggir lah sini oke. Bayo mau pakai apa? Ku mukari, kedok ku nyikot ne. Dang nungumi muka emang suak-suak nyaak. Ku nyikot ne. Jadi kita nak pakai apa le? Kain baju wate ganda pusir ke ganda kike. Begaut ku gandik sing, di nuho di mesin kain ne.
0: Iya.
2: Coba pe dek tepagi untuk elinda kerja di bokon lagi deh main.
0: Iya, benar.
2: Cuma pagi lo, memang begaut lawan kain, itu mau di nyobu toyak toke, daki-daki dengan tu di. Cuma mogi siap menjadi nai to kuat. Benar lo.
0: Benar. Menjadi dek kerja di malasnya nai do. Terpaksa kan dai.
2: Yo, mau nyemarah sih.
0: Memunggu.
2: Di kebori ya. Aduh, si tidak mana nyomati. Ini anak ngedesnya. Dan kemalu gini masuk. Dan ngepisnya aja, Bi.
0: Yo, mana?
2: Dan ngepisnya aja. Kok ini mana nyomati? Iya, anak ngedesnya. Walaupun tak nyoma, tak tergelap-gelap gelap seorang mak sekiah waktu itu.
0: Iya.
2: Terima kasih dengan dua yo.
0: Terima kasih.
2: Tidak boleh main lagu smoking yo.
0: Lagu ni?
2: Bagus smoking.
0: Smoking. Lagi smoking.
2: Oh, aku orang putih tapi smoking lebih.
0: Ya.
2: Main lagu tak yo?
0: Okay. Terima kasih.
2: Manja.
0: Yo, manja.
2: Yo, mantubi. Makan sungkoi yo.
0: Ya, mantubi. Okay, bye.
1: Okay, bye.
2: Okay, bye. Terima kasih yo.
0: Ya. Okay, Jasna Deni. Ina enggak maras-maras naik gemil.
1: Betul.
0: Amai asir naik tinggi. Kami super abah naik kerja.
1: Neni pun perlu lagi kita ngundang.
0: Betul.
1: Neni masuk tanggungjawab lagi.
0: Amai kami dengok pinggian tak penting pinggir dek pakai man. Kami dengok pet perkap makai tak makin menugung.
1: Mati. Maunya masuk neramin pemenang. Mani raminya timti.
0: Okay, tapi sama hati tak dengan tak dengan adik-adik sama tak sesat dan wati. Hello.
1: Hello.
3: Hello, DJ Hezo.
0: Hello, DJ Hezo. Hello. Mr. Me the same, Aniga.
3: kurang apa ni apa wood ni Chris ko sebab jerbu hati ko na Chris dengan anak dengan ko mati di LKN.
0: Ya betul. Bau penting singumi.
3: Ya. Ando berana mana ya ni aku dai di ka kapok pak sendiri dan nang di ka Jepok Jepang. Okay. Di masa bak lah.
0: Di masa bak.
3: So, ini topik tak?
0: Topik tak. Isi sana rati topik yang disukup udah. Kerja-kerja pengenai tak di arut. Nimun ka ngupingyat ka ngupet perka pemakai tak akhir. Dan, dan sekasih tiba nak ngenai.
3: Ati kerja ngayuk mati sebetulnya. Ya.
0: Jadi kami ada di ada media sem kami kami dok ingin pilihan ngu pingin tapak ngu ngu piat perkap pemakai ka ke aki antara dua kerja ti tibanga nyam nendai.
3: Aku aku suka aku de ngu bara pingin maku. Suka aku de. Sebab ni mondi masakkan di segala benda.
0: Betul. Yeah.
3: Banyak tanda. Sebab ya dunia taru babu lah ni lah kasih ni. Barat titik ane kita. Aku mena ya mena baraju kudo sini kan kayu berbu. Oh, kau memang dah besar besar. Jadi biasa aku cara aku kok mahan walaupun mendukung pingin makuk kekudahan ni anda ane. Tanda dia sendiri aku rasa ungu rasa ungu nyusut mana kita ramai senang ia nedep na ABC jadi kami le tanda munana di andu-andu atau di ngarep ya aku nak masak kami singarep babu tahun kok benar amuna pereka bara pereka dengan anda anda senang ya asar be amai jekuk ke dah aku dah rasa ngepek jam-jam mana kami tu sudah jam marah aku. Lagi kan lagi bakul standby. Ayah mah pada mana dah pada dah di bakul. Pagi gundi kau aku berani ngepek bara ni jumpa bara unaware aku mana ya.
0: Kami di hanga tanah ada deh.
3: Kami di hanga, kami di hanga, kami di hanga mudah ada cukup bang pembinaan pakai. Dan pembinaan ini buset. Kecuali ni, mana aja. So, aku prefer aku dah ngomong barang pinggit makuk kan. Prefer aku dah. Mengok mereka ni masak sedang jin, sedang mendak pamai aku. Ya, kadang ada pakai senjak jin ni gitu. Kau boleh ingat kami andu andu dah cukup surat menatik nunga menjakut nunga sinjak aku bayuh pa badar bayuh so meja aku dewan jadi baba gaya mandap di pak ane-ane mun bara pinggit mako tok ni nunga tek ni besak pakai tok ni tak kena pakai besak ni pakai ni berjalap ni benang di bisik
0: benar betul betul amai hati nang tak kerja udah sebetul ik.
3: Udah. Kau ni kau hari, senang gua lah. Pun inyo bara inyo ane kedah bertakar. Baba gua bisa kurup, kurup nak kah setengah jam bisa nunggu. Anak ayah nuol ane kah mana? Pakai bara mereka bisa kena dengu ngah ayah nuol.
0: Ya betul pun mit masa ke?
3: Ya tahu tak saya aku. Itu dah punang. Nasib kerana dia nak bara spare bagi mendiga anda wear. Pak Kandi ini menjager na, menjager. Menjager. Bak ni bergorot je.
0: Ya. Okey, terima kasih Mr. BDC. Mama Yagi telefon sesat nanti kita
3: sama-sama.
0: Ya.
3: Ma nga DJ mel aku nang ye nga salam ka nga dua kop nak bara DJ DJ ta di bukan kop nak DJ Zaid ka di tinggi ta ngin nga salam pak Ziah kop nak bara geng-geng awas kop nak bara di bukan lah ha adi de nya beda ni asar ku ngin salam de adi pendengar-pendengar ataupun peminat-peminat ta wife and brother ta dikit-dikit dan jadi ni selamat isan-isan so harap esok barata di dalam senang kak sihat-sihat selalu. Okay, thank you.
0: Thank you,
3: bye. Request lagu Ruru Hotinku.
0: Oh, bermain lagu nanti jah. Angan beramat di kelas.
3: Ada aku mamu akan nikah.
0: Ya, bikali. Kali mamu. Ada. Okay, bye bye. Okay, jangan bersama gam, Mr. Medesem. Ayolah, sanggup ngudi kesing mil. Minugung pinggan makuk sanggup ke?
1: Sanggup dan nyicin aku.
0: Okay, sebab itu, Pujuk bersama gam dengan tadi lagi komen di Facebook, kepan garingan tadi telefon tak. Pujuk dengan lagu pramuta bersama gam Patrick Debeng. Joget, makinnya makin sayang.

0: Okey, ada cik ragu perang tak bersama hingga dina ngaseli di Pramantaya Sesat Nanduwati dalam segmen karimuhas bantal busuk.
1: Bantal busuk. Tengah-tengah bagi kita ada masa 18 na, ada dengan tu penyalun di Johor Bingkali. Betul. Ada dengan nujuan bandarai Kuching.
0: Jadi nang tak harap kita sama-sama berjaga. Lebih sehingga tipu nang tak gaya jerebu mari nanti. Kita tengah mil di Sarawak Gismeng taruh kawasan di Sarawak ada rekod takah IPU adi de sehat adi ki sikasin bergantung ina IP di Serian 177 Sibu 174 Kuching 107 Pertaru Serike 106 PPI Bintulu 106 Permai Samarahan 106 Perjuk Muka 106 Perdua Samalaju 105 Permai Miri 105 Perjuk ILP Miri 105 Prima Limbang 105 Perdua ka sikasin di Kapit 107.
1: Jadi ati nak tak takah IPU ada dia sehat. Oh ni pernah bagi bila kita ada kawasan-kawasan dari IPU dan datu sentiasa kita jaga-jaga penyihat kita bilangan dulu ya.
0: Sama-sama saya mirakan nang tak tak andam ada berkait dengan jerebu gamil kami tak tinggal tak tinggal nang pakai tupeng tu pakai tupeng tutup induk ngapa berbisik berata di biro risiko ni muka berata di
1: nang ada penyakit-penyakit kronik
0: anak-anak kronik anak-anak ada berkait dengan saluran ngaseng jadi sama-sama tak temitraka berjaga. Jadi kita bercakap dengan topik tak Susan Anwati Mil, topik tak pasal aki kerja di Tibangak Tandai. Anta kedai agi barangan di Tibangak ngu pinggan makuk. Agi barangan di Tibangak re ngupet perkap pemakai. Jadi aki ni di Tibangak ngandai kas nega agi ke sebetulnya Mil nang tak agi ke daya di nang tak desuka ngu pinggan makuk.
1: Ada lagi, ada lagi kita suka. Kita suka gupok pinggan mangkuk ti ingin stegel kerja derumit. Ada bila kita ada berpendapatan ni kena berfikir nama
0: saya betul. Sehingga lebih-lebih sehingga lagi beri kata adi nang tak sebetulnya dia itu banget terus mil pak tegar lagi setegar ini mon kaki ngera adi nang tak biar na enam kurit kada i agi
1: sensitif dengan bahan pencuci ni.
0: Jadi ya berangan di bersama ke di FM tadi maka telefon ke di nombor 2 5 2 5 6 5 0 2
1: lain kita terbuka dia berbagi ti mari kita beri telefon kami dua nak pukul pri berbagi ti ya dengan kira-kira setengah jam lagi kita bersama dia berbagi ti ya.
0: Okey, kita bersama Nur Azira Mil.
1: Okey, Nur Azira. Nur Azira menang bagi adep na dah paling malas naira ngunah nasi jeng lepet kain. Lebih suka minan enge saja gantung lebih kemas dengan senang milih na seen saja komen adep na kawan.
0: Pakai hanger betul ramai pakai hanger kami
1: tak enge akhirlah
0: betul. Okey, tapi sama dengan tak patut lain dengan tadi mai kemat dengan padinya dial di nomor 5 ke nya betija kas lagi gigit dengan dengan tak buka nak gigit dengan tak di sama ta sesat nanti sama sesat berdingan dengan nanti ki bisa mangata yet sesat nanwati kas lagi gigit dengan tak mil Nur Atika
1: dan mana yang paling malas nyuci tapak mangkuk kuana wang nenek berpagi puno tapak mangkuk de singki wang rayat bisi mohon kerja balik mulang berestaya masa masa nenek wang darangan tu pergi nyuci tapa mangkuk tu
0: punya punya daru
1: mana ada bos ada makuli daramin ke mana
0: hati nak tati jamil ada di kata nang ta ngu pinggit makuk ti agi kini kan tak ada suka ni mula tadi kan tak Christopher Nile lang di cek topik macam ngupit bagi aku paling aku suka cuci pinggan so ngupit perkap memakai amai ngupit perkap memakai itu susah dah kemas kemudian cuci pinggan cuma cuci dah bisi pasang dia nyusun di rek
1: senang saja
0: betul ok tapi sama dengan tadi sama Yesasan Anduati. Hello.
1: Patut lagi.
0: Patut lain dengan tadi. Okay.
1: Boleh cuba lagi.
0: Betul. Tapi sama dengan tak adik bisa mengata. Hello.
2: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Selamat disesat. Nasi dan terima kasih.
2: Bunjo matuk ti.
1: Bunjo matuk.
0: Okey.
2: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi Bunjo matuk. Adakah topik pagi ni?
2: Ini buat topik kah?
1: Topik berkait dengan kerja dramin lah.
2: Kerja dramin ke ya?
1: Kerja dramin. Akam suka gepok pinggan mangkuk kah ataupun lepet kain?
2: Gopak pingin mangkuk, aku suka.
1: Mana kau suka gopak pingin mangkuk?
2: Misalnya, kon kan hanya ada dengan demudip sen sebo-sebo. Dia pernah nolok nih ada sing. Nolok nih ya, kau nih ramaga kerja bekerja nanti mau. Dia menyap tentu kerja ya semadi dia ke size lah dah bingit sing et mangkuk. Aku dah paling kumannya. Uang ku belempah mati ngunah lempah. Aku paling ku menge.
1: Nenek ya.
2: Iya. Mani bawak lah, nutuk bawak lah. Kira demi itu lah. Bisa ku paling menge. Dan ngupok dengan mangkuk udah sih yang ku suka.
1: Sekarang dengan lupet kain.
2: Ngelupet kain, kan kain aduk kurang aku ngelupet kena.
1: Bidang lupet kain aduk saja ya.
2: Belum, bukan. Temit dia masuk dan sofa mati aduk ngelupet kena. Saya geduk ngantak hijau beramin, ngelupet kain aduk, kena sambil sepo.
1: Iya, betul.
2: Itu belum ngelupet kain aduk, nyimpat mana, kuat mengenai cara dengan ngelupet dengan aduk. Aduk, matanya hati-mati, sebarang ngelupet kena.
0: Iya. Betul ramai kambat kadang-kadang mil kamu ngupet perkah pemakai ti kamu ide cun ga selera
2: ya ngupet saya aku ira makan baru pagi aku kena nyep kerja semadi aku exercise semadi bersenam menyapu-nyapu ramin aku ira itu durah ngelih ramin lah
1: iya
2: iya nyapu aku ira kain nyopet kan aduk kura nyucipkan mangkuk aku ira
1: iya
2: meluk-meluk nyada dapur jodayung dapur
1: iya. Yeah. Okay, terima kasih dengan komen ke Bunjo Matuk.
2: Yeah, sama-sama.
0: Yeah. Bye.
2: Okay, bye.
0: Okay, jadi sama dengan Bunjo Matuk.
1: Ya, yeah, Bunjo Matuk. Dan menang, dia pernah lebih suka gupok pinggan mangkuk.
0: Pak, kami ngupet perkara pemakai, kami ngupet perkara pemakai lebih.
1: Ya, yeah, betul. Mungkin ada cara ngupet pemindahan ada,
0: pakaian ada. Kedai kami dah bekerja ngupet perkara pemakai itu. Dia cun, dia betul.
1: Betul.
0: Okay, kita berikan tak? Bisa mengatakan sesat nuati Jackson Ritan. Nah, aku biasa kalau kok man ataupun kok nok memang terus pinggir makuk dep jarang kuliah tanda ada daya ngus nang biasa kalau ngupet perkap pemakai senang jarang depret nai. Jadi reti ayah suka nguk pinggan mangkuk.
1: Betul, kepak pinggan mangkuk.
0: Kan sedikit lagi dengan Tamil.
1: Sedia sweet. Nak menang komen ada pun lah. Sebab kau ini dibori lepas mukok man mesti cuci piring adop.
0: Lipat baju.
1: Lipat baju.
0: Mau jadi rutin harian. rutin harian ti terpaksa kan semuanya. Amai gigi nang tak min. Tibangat pun tak naik ke sebetul
1: Terpaksa.
0: Terpaksa. Lebih sih gak beras sindek di arah ti min. Kambing dia ngupet ti meminugung. Lepas sana ti bakul memeting bakul kosong.
1: Kadang-kadang susah megau dia lagi.
0: Betul.
1: Kaya dia tidak anu susah lagi magau nak kena kain berlipat kain lipat ya
0: kan segi atau sama lagi film di kaset inang bagi ku sedua-dua memang maras nak naik sebab barang andu barang jam barang minit naik ko work bapak apa boleh buat merutin tiap andu ande an naik saja mun mak mun
1: pakai
0: dua taruh kali lipatlah okey terima kasih. Terima kasih juga berikan dengan terbukut nanti kita bisa mengata ia sesat nanti kita sesama Bipraman dalam segmen Mekat Kerimas. Jadi anda tak berjumpa dengan lagu Bipraman tak bisa mengata Felix Bucah Cincai.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Ragu so Jason Bosan ke IVP Bicin takut di bumi kenyalang Kasi dia tak pujuk dia Nga kerak kata Ia na mi jangu pi tak sesat no hati
1: Bikai dengan topik Kami dua berpagi ti
0: Kerja-kerja lain di arut Antara ngu pinggan makuk Ataupun ngupet perkah pemakai Akhir dia terbangak dengan lain
1: Dia paling remang ni kita guna Antara dua ti Nyuci pinggan mangkuk ka Ataupun ngelepet kain Ada tinggal-tinggal bila kita menang Ada pun lebih suka nyuci pinggan mangkuk Ingin nak Inya bukan nyuci nak kena bersih.
0: Betul. Jadi hati nang tak setegari suka nguk pinggan mangkuk ni. Mai tak kembali harap daya bukan nguk ia teru de bising.
1: Mati terpaksa lagi. Ada gupok dah lagi.
0: Okey, tak sabar dengan tak lagi telefon tak ia sesat nanti.
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello, selamat pagi DJ Mel, DJ Hazel.
0: Selamat pagi. Selamat pagi.
2: Oi, mau kau ingat dua luak ni?
0: Aduh, mijak ngupi kadai kupi, wakki.
2: Oh, tak ada meh. Sumpah ada sindok aku luak-duak aku tak cek cek. Aku nak susu. Ingat luak teh ada cukup deh.
0: Lagi ingat ngajit kau topik pagi tapi pagi ti.
2: Aku mau jadi put, aku yak kau tu put ini dah koram dah ki. Kau kena put mau yak lain kuti. Pasal mambiak pinggan makuk ke mau jadi kuti.
0: Ya, antara mambiak pinggan makuk ataupun piat pakaian. Ki di dah de ingin suka lah ya.
2: Aku mau neyo pinggan makuk ti. Bogo, yo dah sing betuguk ngja. Memang mabuk lebak ngene ngale rung rung rung rung rung rung rung sambil nyandaya none bagian dua tangan ku semadi peng ada ku tiwasnya masuk ku banyak ade mamiak pe mak ku mano ku na tiap banyak ku mantiknya tiap mantang umi lagi tiap mo tesinalom lagi makin bogo lagi bogo marah nyandaya iyo tak pau bogo lagi makin betugung anoh dolek ku naya ne iyo ku nang salau da boli do sekurang-kurang atau mak rasuk bersih senang. Kalau mukok man ke aku ne mesti kuning aja mam biak bisik-bisik ge. Ami jalak yo ke ku mau dikki boleh layan ya tebi. Kalau ge barang kada barang ne. Barang ti kadang dua ondu ni sudah lipat. Kalau kami bakul, bang tu bakul mau ya an ku nigang bakul ti ne.
0: Mau jadi hak dia.
2: Mau agen aku suka. Nisi aku suka entah kulit DJ. Kira aku suka nyanang. Kali ini anak sukun ku kali suar. Kunang suar dalam. Nang bakul dekat no. Sedalam okon barang. Okon barang lagi. Pakaiannya dalam okon. Aku mau suka bakul dengan ku kali suar. No gap mau. Botar bakul ku nanya. Aku kena susah. Anak kerja aku ni tak seboleh kalau boleh ni bakul patol lipat ni bakul lipat itu ya bogo ni
0: mana tu
2: yo aku tak pilih makup dia atau nang tengok mami atau mana tak pagi mula mami ane dia raja dia mau butuguk jamba amot mana banyak habis sapu lo sakit ni tiap pengumuman dia beli nyuak lo sakit mau beli no enak mau inyua lagi aduh no dia tak kuk ya an gayu bak ku dibuan-buan gayu bak ku tik ku dagi gitu dah kan eh
0: bak lagi gitu nah, ke
2: iyo dah gitu pak gayu ke mau no ini pun naik peningnya banyak pak gayu dua dahnya dua sinar boleh ke aku nah jadi basuh atau pun mau dikerja dia mesti pihak kena andil adik-adik mencuaja dan setiap di in ku tiak entah aku ngiyau lo manduk le dia aku le aduh ikit aku lagi le nah aku dia madu munok di sukun ku no bayo kok is paksa mambia kadi piin ne gati sebab dia gati ya tiak kan odop ni gati bu purunggang tiak
0: iyo
2: Ini orang DJ nak mesti rutin harian untuk dayung memang le untuk orang lain
0: maras-maras naik ya gitu
2: iyo bah manik-manik no nangnya cukup manik
0: manik
2: yang lain Baik tengang ada bukan dek abuah aku genai biar langlok mana pun naik ke
0: kawok pun naik ke doh
2: kawok naik baik tiak banyak bukan naik ne ya tak babai lagi deh sipu udut apa nak nu sipu udut ayo deh mana ni
0: Ya, terima kasih ya sebab bagi telefon ni pagi ni.
2: Terima kasih. Ya, DJ minta lagu je ayo aku ya.
0: Lagu ni.
2: Minta lagu Ibanya sama Paku ana tuju DJ je.
0: Ya, kan lagi masa ti ya.
2: Ya, ayo ayo. Okey, thank you DJ. Faham.
0: Terima kasih.
2: Bye bye bye bye.
0: Okey, dia semua glinas. Inang malas-malas naik Gemil.
1: Ya, terpaksa lagi. Ngena ini masuk rutin harian.
0: Ah, betul. Okey, tapi sama jadi kata atang Paku inang aku dah ku sekali patah kain pinggan lepas man terus sejak mami ya memukul man masak terus
1: cuci
0: cuci periuk kuali senang mak tanah guys juga lagi ke dengan tak lagi bersama hata sesan hati baingi kenang bagi babai ku suka nguk pinggan makuk nggak lipat kain rajin ku naik tiap penuh
1: rajin babai ti
0: rajin tiap penuh senang terima kasih mai lagi bersama hata guys juga tianan tianan sama sesan yang berdengan
1: tak lagi
0: ok nanti lambat nenek Fila Mil
1: menang ini kau nasal. Asal dak
0: bori makuk man, mukuk man mesti nyuci pinggan cawan masing-masing.
1: Melipat pakaian pun masing-masing ge kau sebab kau ini memang
0: senuh ge
1: watno. Senuh ge betul.
0: Sama-sama ngupet perkap makai dep, ngupingin dep.
1: Jadi dapat mengurangkan beban pernah dep lah.
0: Betul.
1: Kayak menyusahkan betul. Ya.
0: Kan nyago. Kan juga sama sesan gabungan dengan antara mungkin adik bisa mengatai sesan anu hati. Yeah. Lebih sih ke ia nabrangan adik bisa maki ADYFM dia. Harap tak pecu bisa mah dalam segmen Mekat Kelimuhas. Bisa mengatai SBN peluang ketaruh.

0: Okay, jangan gubernmentah di bersedia kasih program ini penting yang nyamil atau sedekah di penerbitnya segmen makan kemas
1: dan berarti.
0: Terima kasih lebih sih berarti dengan adik bersama tadi Facebook di RTM Klik kas negara. Terima kasih kepada dengan tadi keringah siaran radio ni 0.6 MHz dan 0.7 MHz. Mereka berapa sahaja titik yang anda dapat sama kedengar agak 20 radius nasional FM.
1: Ya, dengan apa sahaja. Baik, kita lepas bersama dengan pengaruh media beken dan pukul 2 hantaran nuti. Baik, dengan saya ketika aku bersama Mildred Anin.
0: Aku Hazel Dius di Mempermanangan. Baik, berapa sahaja titik tak cukup bersama hingga DJ Lala. Dalam segmen yet dengan di Aran Ragus. Kasih demi kis steady amang kalu.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi, MMK Negeri Sembilan tiada kuasa gantung tugas SUK penasihat undang-undang. Usaha teroka kerjasama swasta di China bantu PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

segmen yang di are para kandu sepukor pri isanisan nepukor semangdua yunalu kaus di YFM Bidaya gerak bersama.

Ragu Praman Adi Dok Teban Beda Tiberan Wooden Gun Dari Kap Nga Praman So Praga Rebi Sengah Nadi Bapak Setia Sama KDY Fan Bidia RDM Kucing Seramat Isan Isan Ka So Praga Seramat Bida Bapak Wata Dara Segmen Yen Ngan Di Aret Yen Isan Isan Nadu Taruhan Wati 20 Tahun Bulan September 2026 Sama Nga Kucing Rapper Tugas Di Jelala Rebi Sati Pekur Pris Tengah Isan Isan Tres Sama-sama Kini Nga Info Sihat Ya Program Dok Perwah Berang Sesana Nutaruh Pukul Beri Setengah Isan-Isan di YFM Media. Lepas nak terlep cu dingi bersama dengan YFM Media nak pukul semangat dua Yenandu ya. Seperti tidak dapat sama-sama kini program dalam penyukaian Somiri FM. Terima kasih lebih si di engan. Di agi bersama ke Sesan Anwati harap ke soprengan dalam membuat senang lebih si engan. Di sebab kena medinati dalam minaret di nurak kerja pengenangan dalam minaret ya. Di kena iagi kedas engan. Ngan adik nyerese remin arat ngan dari sian barap mas medinati ya hari ane bego nyadi api nguman kedai nga berman pagi aku naga riki berangkian ngan ni ada kerja pengenai dok nurak medinati isa iso pergi mujur ya Ingat aku nak gaya dengan sahabat kena mandi nanti kedai Ngeran pemenungan di Ngeri pamutongan Manyaga raju-raju ya Nah kita nak terseramat tadi Muka dok netap Isai menu tak seramat Dekat tempat tertiri tak tuju Mandi semua ngeperi minat lepas Pukul peri Isan-isan netap cu dia ya Praman adap tak ngeragu Krishna Benson Ngeragu di dana tetap bahagia

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo Ngatur Nga 25 September Pukul Pruis Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dengan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram So Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: Jam tadi sudah madin pukul peris tengah isan-isan. Jatuh sama-sama kita dengar program Info Sihat.
1: Selamat pagi. Dengan Salam Malaysia Madani, Info Sehat dikeliti bersama dengan Encik Clement Anak Redim, ni orang penolong pegawai kesihatan persekitaran Yurimah, the Pejabat Kesihatan Bahagian Serian, takkan pinarang di kita pasal kekal sehat semasa jerebu. Jadi kita ucap selamat berpagi dengan Encik Clement.
2: Okey, selamat berpagi DJ.
1: Ya, jadi penyekian kita ada sebungas nah, sini Encik Ani, CN Jerebu.
2: Okey, selamat berpagi ya. Kita mengucap nak semua pendengar radio stesen Bidayu YFM da Anu City. Si Bayu kita start. Aku Ira Nyugon Nahi. Terima kasih neg YFM Bidayu kerana sudi dengan nyugon peluang neg aku berkongsi maklumat dengan info bau berkaitan jerbu da berlaku da negeri kita Sarawak City lah. Okey, mang soalan DJ Jen. Ani maksud de jerbu. Jerbu ti adalah keadaan alam sekitar kita da udog binono pada partikel atau zarah dah halus dah kai dapat kita tebak minan batuh kasar manusia dengan upaya menyerap cahaya batuh anu dan mada kita akan dapat tebak tarun atau keadaan sekeliling dengan lebih jelas.
1: Ya, jadi ini punca beda jerebu ti berlaku.
2: Okey, kebiasaan jerebu ti berlaku disebabkan pencemaran udara dan berpunca masuk kejadian semula jadi atau dok tunah badak kita manusia. Punca semula jadi ti biasa ne masuk debu dah halus, debu-debu masuk tanah dengan debu masuk letupan gunung berapi. Asuh motosikal ataupun motokar ti adalah punca pencemaran dak dok tunah badak kita manusia. Mengsein lagi dengan asuh masuk kilang-kilang, aktiviti madak tarun ataupun tuan dengan sebarang dengan mada uras ada sebarang lah.
1: Jadi anehkah kesan-kesan akibat jerebu ti?
2: Okey, kesan-kesan akibat jerebu mengda puan kita. Jerebu memang kait pagu untuk kesihatan kita manusia. Jadi kesan-kesan da pada jerebu ti ininceh anam asma, susah irak ngaseng, batuh celak, batuh bedaya, batuh tihi dengan manam adeg ataupun dada lah. Ngin maru nyinge atau mengket dengan menam abih kukuk kita lah. Untuk pipuan kita bala ratus, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak sentiasa memantau enam-enam dak badak jerebu NNC enam asma, enam batuh dengan selesema masuk semengrimah buah klinik Sentinel dak seluruh negeri Sarawak City.
1: Ya, dengan asikah golongan dari risiko mudah udog enam masa jerebu tia?
2: Okey, dalam situasi jerbu dengan bacaan IPU dah paling datuh dah serian, masuk bahagian dah bukan dah masa itina, golongan dah paling berisiko udok anam masa jerbu si en manceh, bala anak inya icek, bala anam batu'u, bala dayung dah rubet dengan bala dah ada anam kronik, mengcontohnya anam asma, radang paru-paru, anam jantung, allergic dengan anam stroke.
1: Jadi ya penyekian tak seterusnya aneh ke senak pitayun ataupun senak pijuan neg bala ratus dah sepas untuk jegah enam debedak jerebu dewang masa itu.
2: Okey, terima kasih DJ. Jadi senak pitayun neg semua kita supaya sentiasa mengenai deramin untuk mengelak kita maru terdedah dengan jerebu dah berlaku itu. Kinurang mah kita aktiviti dah sapa ramin mengcontoh nekabon main bol dengan berubi dah sapa wang masa jerebu itin. Tinan mas masa kita luah nek sapa atau ngeraja sebarang aktiviti tarun wang masa jerebu terutama nuju nek balada adeh enam dengan berisiko udok penyakit dak taban jerebu. Selalu akhirnya umok terutama ne umok kosong supaya tibuk kita sentiasa segar dengan awas lah. Pitayan lagi nak bela ratus ada anda menginge ataupun mengket mesek anam asma dengan anam paru-paru dak kronik patut dengan wajib na klinik untuk nyeriaan anam sebayuh na makin teruk. Jadi dalam keadaan jerbu dak kapa dengan tabal dan masa itina bala pemandu moto harus kudip lampu moto supaya dapat tebak tarun dengan jelas semasa nyalan moto dak jaran. Mungsiin lagi pijuan nak bala dak ngerokok supaya kuon ngerokok dak masa itin.
1: Ya, dengan dematinah kita mempuan pinerang pasal jerebu dengan kaliti kita orang puan, anihkah maksud dengan indeks pencemaran udara ataupun IPUT ya, Cik Clement?
2: Okey, untuk pipuan bala kita, indeks pencemaran udara IPU Sien Manceh penunjuk tinan kita puan menganih kualiti udara dan sekeliling kita masa itin. Jadi cara pengeran IPU Sien Mah berdasarkan kuduh kandungan sulfur dioksida, nitrogen dioksida dengan kandungan karbon monoksida dak ada dak abih udara kita. Jadi tahap kualiti udara terbahagi neg ijuk paras. Paras nilai IPU dak kosong tok 50 adalah baik ataupun paguh lah. Nilai IPU pada tahap 50 nik tok 100 adalah sederhana atau masih paguh untuk kesihatan kita. Dan apabila nilai IPU meh sampai 100 tok 200, keadaan ti meh kaya sihat atau makin kaya paguh untuk kesihatan kita. Bacaan 200 tok 200 meh mula makin kaya paguh dengan kaya sihat untuk kesihatan kita. Jadi bacaan nilai IPU taro 100 tok 400 meh pidaan keadaan pencemaran udara kita menuju keadaan berbahaya untuk kesihatan manusia. Jadi bacaan IPU 400 tok 500 seterusnya meh pidaan dengan kita keadaan sangat berbahaya untuk kesihatan kita, lebih lagi dadak balada berisiko atau ada enam lah. Dengan apabila IPU metok lebih masuk 500, tim pidaan kita keadaan udara kita meh dah tahap sangat berbahaya dengan meh sampai tok keadaan darurat cerbu.
1: Ya, dengan seterusnya penyekian kita, ini langkah-langkah pencegahan dengan kawalan kesihatan dan sepatut najah semasa bacaan indeks pencemaran udara IPUT kirana masa cerbu.
2: Okey, terima kasih Dibi. Okey, untuk pipuan bala ratus dekat ping radio dan nuti, untuk bacaan IPU masuk kosong tok 100, ti kita semua dog nasihat supaya ngamal cara dah sihat dengan ngurang pencemaran dah abih ramin dengan sekeliling persekitaran kita. Dan nombor dua, nah, untuk bacaan IPU 100 tok 200, ti tahap pencemaran boleh menjejaskan tahap kesihatan terutama nanak untuk bala golongan tak berisiko mengbala dak ada enam dengan nama tu. Jadi dalam keadaan siti bala dak ada risiko dengan pimanam patut ngurang aktiviti dak sapa ramin dengan minan mas apabila luah nyapa. Okey, semua sekolah, taska atau tempat nyaga bala nama tu dok bada tutup dengan kai boleh beroperasi mengsien lagi. Bila kita ada kerja, ada siapa, ada berisiko padut ngumit nasihat dengan saranan masuk bila doktor dengan minan mas apabila luah kerja ada siapa. Nombor taruh, apabila bacaan IPU meh 200 tok 200, keadaan pencemaran udara ti boleh menjejaskan kesihatan bila ratus, lebih lagi makin ngancak bila dah ada enam ti makin taruh. Oleh sebab si N, semua sekolah tadika dengan taska dog narah wajib tutup. Mungsiin lagi dengan aktiviti-aktiviti rami atau program berkumpul da kawasan da terbuka, dog nasihat supaya dog batal ataupun dog cancel. Jadi yang keempat, untuk bacaan IPU tahun 100 tok 400, keadaan pencemaran udara da berlaku da sekeliling kita menyampai keadaan da datuh dengan merbahaya untuk kesihatan kita. Selain masuk petayin ke da ijen supaya minan mas apabila luah, bala pemandu motokar dog nasihat supaya kudip lampu muto semasa nyalan muto da jaran. Yang kelima, untuk tahap bacaan IPU metok 400 negeri 500, semua bala kita ratus dog nasihat supaya ngandai daramin dengan kait terlibat dengan sebarang aktiviti dah sapa ramin. Dan nomor 6, nah, wang IPU meh tok 500 lebih, status ti meh nyampe keadaan dah sangat berbahaya untuk kesihatan kita manusia. Bila metok peringkat siti, kita meh dah habis situasi darurat dengan semua bala ratus dah ihong dog narah dengan ngajah semua arahan dengan pemakluman masuk perintah semasa jerbu masih berlaku.
1: Ya, ini panduan milih minan pinutu bebak dengan undung ataupun face mask.
2: Okey, untuk pipuan Bela Ratus kita, ada dua jenis penutup babak dengan undung dak ada dok jual dak ada dengan sesuai doktrinan masa jerebu. Sini ince, face mask atau triply mask. Dengan dak ini lagi sini ince N95 mask. Kedua-dua mask ti dok saran bedak Kementerian Kesihatan Malaysia untuk dok birih bedak Bela Ratus lah. Untuk pimpuan bala kita semua, face mask atau triply mask ti biasanya minat dapat napis 20% debu halus dak masuk jerebu. Penutup undung dengan babak siti cuma sekadar dapat ngalang debu halus jerebu meret neg abih pernafasan kita. Dengan sesuai tinan menghalang pencemaran virus ataupun bakteria, ini ada sekeliling sahaja. Berbeza dengan N95 mask, mask siti dok nululus pada NIOSH, Seninche Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan Malaysia, dengan upaya dapat menapis debu dengan partikel halus dak udara, lebih-lebih lagi dapat menghalang udara dak tercemar pada jerbu meret nak abih undung dengan babak kita. Kira dak paling paguh dengan sesuai doktrinan masa jerbu itinlah.
1: Mm-hmm. Jadi pimangan ni senak pimangan dengan senak pesan dengan semua pingeping de bisama kita de info sehat.

0: kita semua supaya segera ke klinik ataupun hospital kan kita ada mengalami tanda dengan gejala andam dan badak jerbu. Contohnya, batuk celak perumuk, tihi uhur dengan abih kukuk, sesak nafas ataupun susah irang aseng, menam adeg dengan tihi bela anye tibu. Abah kita tuhai mengenai andam kita ti, bin andam kita ti, semakin tuhai semakin teruk. Jadi untuk kanan ataupun ngumit maklumat lanjut berkenaan dengan situasi jerbu dan masa itina, boleh kita semua murid di laman web www.milehealth.gov.my atau www.infosehat.gov.my dengan boleh lagi melayari laman web EQMS untuk tebak bacaan IPU pencemaran udara dan badak jerbu siti. Jadi sekian, terima kasih.
1: Ya, terima kasih Encik Clement Anaredim, penolong pegawai kesihatan persekitaran Yurima de dehen pejabat kesihatan bahagian Serian. Demi penerang ni kita semah kekal sehat semasa jerbu depan pidana kita pasal indeks pencemaran udara atau IPU. Dengan sen ketik tayo info sehat 20 pagi ti bila pun lagi. Anu de beken.

Lagu Rahman Soi Ka Saiful Aba Lambat Mari Iri Mabra Tanam Nara Pas Pekur Puri I Sanisa Seramat I Sanisa Rebisi Ngan Adi Murah Nami Ana Station WFM BDA RTM Kuching Emani nata sesama dia ninga bacaan indeks penyakit sebagai setakat terpukul mai i sanisa nate cah sopra gedung kiren bacaan adi deh sihat ya kami tengah adi giti so suria neneg limbang kiren IPU deh sihat ina adi asah 100 di neg 200 nga di gedung Sri Aman ya kiren IPU discussion bigatung ina 100 mai purni bituna nga serian 170 prii Kuching 174 samarahan nga Sarike 160 mai Sarike 160 prii kenaga di Bintulu 160 mai, Samalaju 150 mai, Miri 150 mai, betul nak ngai LP Miri 155, Limbang 150 taruh di Kapit 156, hati inah ya. Sopra gedung kiren IPU adi dah sihat setakat pukul mai isan-isan Anwati. 12 September 2026 ngana ya. Kena so tips atau jaga adab tak tipu jerebu kami dapat pakai tu tunduk dengan bebak revisi kami dengan di sepa remin arun dengan puankah kami dengan ruah ke sepa kami dapat gehatkan dia aktiviti sepa dengan redrem remin arun ya aku nak geh moka piin di sukup sekurang-kurang inem neg mai gelas drum di andu ingat aku nak geh kemir drum remin arun nah manya gedah netu pengudaraan drum remin arun ngan kena ngapakai penapis udara kemiyaki drum remin arun ngan ada lebih bergunai manya ya hentungan turun secara terbuka ngak aku nak geh ngan adi ngudut manya teran puntong rokok senggereng nang ya merata-rata kami dengan bian simptom ni mun meked susah ngasek ngapuankah iritasi betah ngan terus adi ka klinik adi bisindek ngak barangan Atina kena so tips penjagaan tipu jerebu madinati sama-sama tak jaga sama-sama jaga depta sama-sama jaga penyihat perenggenan tak Maya dinangku teja ya indeks penyakit sebak di sopra gedung madinati ina di takah adi deh sehat madin 56 minit lepas pukul rapri saya seramat isan isan di barangan di babu bersama ke di YFM Bidia RTM Kuching guna ke ya na baradingan tak di gib sama ngata di awal Facebook harap sopra gak barangan pecu praman habis sama ke di YFM Bidia guna ke di gib rangkain ngan di gib sama ke sesanan wati Epcil Praman, DYFM Bidaya RTM Kuching.

Lagi berapa sekeleman M sekolah atau kayu priim nerpa sepuk kersimang izan izan. Selamat izan izan berbisik dengan adi bubble bersama ke di YFM Media RTM Kuching. Selamat izan ke tuduh Henry Bali dikit bersama ngata sesan Anwati sama-sama Brahman ya. Hello shalom di jelalang geng-geng awah selamat pagi nudu ingan seninang. Harap suat sehat dua ceria selalu salam manis sok kupuk bombok ke hermitik ragu cinta di tasik biru kan suap pengojit YFM video senina. Terima kasih Henry Bali sama sesan ke hatudu Nurul Atika hari gigi bersama ngata sesan Anwati ya. Kuna ke selamat izin sesan ke di Matthew Nyambung selalu pagi di jelala dengan salam ceria selalu nek semua ping-keping YFM video dengan salam rindu selalu ya. Terima kasih Matthew Nyambung sama sesan ke hatudu Durin Kubes selamat pagi selamat petugas nudu di jelala di konti selamat pagi nudu peminat setia YFM Video, salam damai Senina ya, terima kasih. Selamat sesan ke tudu Peter Kilan giga semangat sesan Anwati ya. Kena dengan tas Sinyup Rujis. Hai, selamat pagi, selamat tugas di Jelala ya, terima kasih Sinyup Rujis. Selamat sesan ke tudu Rachel Merikan, selamat pagi di Jelala di konti geng-geng PPSM bikin ngap peminat setia YFM Video, salam manis Siburan Senina ya, terima kasih Rachel. Selamat sesan ke tudu Jackson Ritan, selamat sesan di Jelala ngasuh pergabaran pendengar setia YFM Video geng-geng awah, salam damai so kampung mambong seninang ya, yeah, terima kasih untuk so peraga barangan selamat sesan ke tuduh bye-bye konten Charlie Chung Tizen Lame selamat sesan di jelala ngasuh peraga barang geng-geng awah di sesan Anwati selamat sesan so semenye Selangor seninang harap so peraga Rami Praman kedinga program apunkah segmen yeah, ngan di aren bisa mangat di jelala seninang, terima kasih Charlie Chung. Selamat sesan ke tuduh Ronald Dennis waktu kan sahur pagi di channel semua geng-geng awah dengan ping ke ping YFM lagi harap semua sihat-sihat selalu ya, terima kasih Ronald Dennis selamat sangat duduk James Pengiran Vincent Tagau Midesem hai Midesem selamat sangat selamat dapat dengar negah mengupi jom ngupi di Siburan Senin ya dia ameh angan ya pas-pas kupi selamat sangat duduk Nur Azira selamat pagi di Jelala selamat berkonti negah kena agah ya. Betul ragu masuk lon lupeng senang biar tu asal pikaya napa napa masuk peace band adep jaga adep senang ya so sama tak jaga adep tayar berbisi tipu hujur rebu madinati dalam remin aren kemeting urusan dia tengah tur di sepak ya. Apcu dengan ngah punya pesan di kedepai daripada berdengan ta Valerian Yen BJ sob tugas DJ Mite Meragu Kampung Love so Harry Acidrain ya, terima kasih Valerian sama sesan gedru at yang pakok Estekia adik gib sama ngata sesan Anwati anak inah kedak sob punya pesan ya di kedepai daripada berdengan tadi gib sama ngata di Facebook YFMPD ya kemudian ke Yen perangan terminarut madinati di Yen pikir-pikir ni kah dengan tenak kah dengannya dia ya Yanandu Anwati kada ia ge berdingan tak atiri angga berkongsi ini kah menu ya Anwati isa i berdingan tadi bukan lagi idea ngannya dia aneka adi redoknya dia aneka dia dok tenak kah yan Anwati ayana asrama terperawan terus so peraga barengan rebisingan adi bebestia bersama ke sesan Anwati drum segment yan ngan di aren nangan bisa mengaku jawab bertugas di Jelala dekat pukul 9.02 iya nandu.

0: Jess! Oh, Jess! Jamay! Nangoda paraan leptun bat gonan. Iti haruwa gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni no oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah gulu ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kodak no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Eh, muti, tu botol di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang saya di adopmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo, pat asu itu. Bukan sehat. Ida mengajit ke? Report IPU so office obong talun na. Quality sobak adin moskia yang kau isi.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti sa tapon lebih sehat.
1: Ito hewat ino. Jogging ot ne otak adopnya sehat. Pakai kajot ne. Quality sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mengasok. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asokmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan je. Kamu nak ada modal ya? Ku jogging sa dia dapat ku je lah.
1: Yo, nah ini ke?
2: Nasal mana aku dulu aku ngucit sinam sa dia. Kamu sa suti, memang doi sehat.
1: Muti les, kia kolas. Ku nang ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinya hati tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inu dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta. Rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba. Saman ngera adibian anak bepaut nga ngaseng do betayan medang murang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyakit seba IPU begatuhi. Bukan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU pankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut pankah badan sepok di bedag arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide pankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA DRTM.

Anda di jalan ke Pramana di Dr. Bana pada Alon Lupeng. Biar tu asal lebih gaya. Angap Praman Sobra ke lebih sengah. Nanti Bapak Setia. Sama KDYFM Video RTM Kuching. Ekmenegah Hanawati, ya, Nabi Pansau Praga 20 tahun, 12 September ina hari bahari bahasa isyarat. Adidau gasita abrang 20 tahun, 12 September, ya. Ada pertarungan bulan September berang sewa di ina katuh kesedaran berkait dengan kepentingan bahasa isyarat dengan hak golongan pekak ia ngerah pakai bahasa isyarat dalam ngerah berkomunikasi secara inklusif. Ati ina ngah iktiraf ke pelbagaian linguistik ngah kepentingan bahasa isyarat sebagai bahasa di bian struktur tata bahasa tersendiri dehi sekadar gerakan tengan. Ngah nanti Malaysia ya bahasa isyarat Malaysia BIM dong iktiraf sebagai bahasa rasmi ia ngerah di kurang upaya pendengaran justru akta orang kurang upaya 2000 Mei ngah sekaligus katuh geha ngah akses golongan nanti dalam kehidupan masyarakat ngah ana selamat sita anu bahasa isyarat antarabangsa anu hati 20 taruh anu bulan September sewa 2026. Ada pernah minat puasa perkursi mang I sari sanyan ngana madinati sama kunang kedegi nenura kerja pengenai ngan ditaya di umma amanya kebet binge da pi dan disukup ya sama-sama tak jaga penyihat perenggenan tak mai madinati babe jerebu kiga kedak songan adi nenura kerja pengenai ngan disepa madinati akan minat pun manya tu itu ya disepa sedang nyami dengan ma ada mai madinati kami tadi ngak ya mengetaruh gedung di Sarawak di takah adi desehat ya IPU adi desehat kena sama-sama tak ni langgu teja sama-sama jaga penyihat perenggenan tak dua pernah menerima pasal pergursi mengisi desa Madinah tinggal seramat isi desa di perenggan rebisingan adi kip sama ke hasanan wati di WFM PD ya ingin ajak dengan tap cu praman adap tangan ragu praman so sky bin cinta di dasik biru.

0: perpisahan di mana objektifnya adalah untuk memberi penerangan mengenai dasar-dasar yang telah dilaksanakan oleh kerajaan dan juga menerima feedback daripada rakyat supaya putaran ini akan menjadi asas dan data untuk kita mengubarkan dasar-dasar Sarawak untuk masa depan.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Raga Brahman dari Dr. Mahana Dr. Brahmanasi Drain Kampung Love Meprama Nasa Peraga Risingan di Murad Mian Station WFM Bidia Selamat Tasan Gaya Tuduh Desus Panis Tikip Sama Ngetak Sesan Anwati Hai DJ Lalang Gekeng Awah PPSM BK WFM Bidia Dalam Segmen Yang Nganti Arat Na Amita Ragu Salako Seninang So Via Milang Andrew Cree Ragu Didan Bukan No Diri Terima Kasih Desus Panis Selamat Tasan Gaya Tuduh Bye Jago Gekeng Sama Ngetak Sesan Anwati ngaku nak ke sama sesan ke tuduh Nurul Atika lalu pagi di Jelala pinggapi wifi media ngarap kita semua sehat rasa nuti salam manis salam damai masuk JB mitik lagu kecewa tambah merana tinan ngibur kita semua senenang terima kasih dengan tak Nurul Atika di agi bersama sama-sama peraman di wifi media aku nak ke baru dengan di Sabah Kunang Madinati kedai dan nurak kerja pengenaingan di tempat tenaga di di berapui naik-naikit ya Revisi ya na peralatan elektronik adi mukok dok pakai manyahangan kemet up Swiss i kuna gaya na stove ke sedim kok ngan pakai manyah ke dah persai ya kedai bio doktor papuan kah gas ngan abo ngan de reda ngan ya sama-sama jaga penyelamatan di sini tempat tenak ngata sama-sama tak esok beraku perkara dia kena di remin arat pada perumina rupasa pukul simang isinisan madinati yang dengan sahabat kena madinati kedai dalam pembendungan nakit-nakit gadri pamutongan Lebih siya dengan nadi kedeg erat nadi endok miki madinati manya raju-raju ya nak kita nak tus ramat adi agi dok netap. Ingat nak jadi atap cuitnya praman adap tak dengan ragu praman nadi dok teban berda via milang Andrew Green dengan ragu salah kau bukan no diri.

0: Eh, dah tolong lah geluknya nak. Geluk-geluk kerusi dia.
1: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, pada nimbak kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
2: Mak sebarang bernimbak sinyal sebarang je.
0: Iyo. Ana sebenarnya lah iyo ti. Ko ningak so pagi ai duit nang pucat mun dua kopi agong sakit le put tongan mu buyang. Aku mau tahu lu kredit ni ti. Kadang iyo ti ko rasa ni. So lagi so no ge mo umur kan ti. Ko rasa doi di pesa tu pai ko rasa.
1: Apa mu sen? Mesti rap ngecek tu, sen ngecek tu.
2: Hah? Tapi aku si Ian na.
1: Kahai aku ngecek kamu mati. Kahai
2: sama si Ian.
0: Itu yang nak si Ian makmu no itne.
2: Ayo mai.
0: Oh tapi.
2: Oh tuh. Imot kita nas.
1: Datu temperature mu tipo.
2: Mau apa sih mai?
0: Nah tanah dat nas ngatur. Dan bukan si Ian, dan si Ian tu nyebut dukun lagi ya.
1: Ya lah. Apa ni yang boleh berdukun? Geti saja. Mati ku mencak staff ku menit ngecek na.
2: Nol ku dulu, ku dikati, yes.
0: Yeah. Sekolah na nurse check otaknya, nyepuan, ni onapnya, terus ingin ubat. Ti dukun puah puah, aku ni jadi ya tiada. Ti ini paguh eh.
1: Selamat tiada beringku beringku yang pakmu.
2: Ani nang no.
0: Pakmu kaning ke dos, witi.
2: Oh, bergolot lah.
0: Ah, bergolot lah.
2: Kedak ragu no lah.
0: Ali baku ulang ni ya.
2: Bak bergorot.
0: Ngecit je, ngecit
2: je nang.
1: So slow saja, relax, relax kan cakap tu relax.
2: Okay mai tu. Ana lagi ada yang naik tu mai.
1: Ngecek adak mata ya, ngecek adak mu.
0: Dom ni lagi nas. Saya mau cek iyo ti. Tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Iyo ti jemanya tu berbetul. Tanon iyo tu tepan iyo. Mata tu lihat penuh iyo ti na.
1: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi terbeku.
0: Hati muka katung. Patut meter muka tonggok dengan semua enggak?
2: Okey mati.
1: Okey hal. Mati aku juga nuri. Buat perlu rehat ni andu lah. Aku juga siklip ni andu.
0: Donya tiak. Ni menang siklip tiap kodoh di kata ya tiak.
2: No.
0: Rehat ni andu.
2: No, mau paksa jaga aku lah tiak. Mau paksa naik bubur saat aku.
0: Iyo ke iyo, asal mula mula ubatmu lahan berehat.
2: Iyo lah.
1: Ti ti surat siklif mula. Mitu bat urit sepak mati ya.
2: Iya. Nas nulis nombor telefon sekali nas.
1: Ada nombor telefon nain.
2: Okay.
1: Ada nombor telefon nain sekali. Ti appointment buram bau mendek lagi ya.
2: Iya.
1: Ingin aku rempuan.
2: Boleh nas.
1: Cek des terus nela.
2: Anu bukan dari ketaban ya tina.
1: Iya boleh.
2: Sali kunlog.
1: Pagi lah.
0: Nombor gimana? Nombor kita kot ya?
1: Iya boleh.
3: Segmen Yengan Diare Parakandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

0: Pernah kau nak kering kot ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Ngin balik pasal aku!
2: Eh, aku dia kilin tu semen ti. Doiknya kaku ah. Kumit lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau seno aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi ador muda.
1: Memang doi ador na, tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no, selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Eh, doi kira aku kilin dari dia tu semen no. Moga nadonku. Josh, Josh. Midaku. Jadi aku mid lah. Kira penyelamat gak aku ti.
1: Memang pasal aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mid barang aku dan back ti ya. Pasal no. Tipotil kiri na. Bigulan kiri na. Cikgu. Jod mi pasal ku.
0: Oni-oni gak ingan dua ti. Tiap anu berkai. Tiap anu berkara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Josh ti. Noku pasal ku.
2: Kiyo gi ku noku lah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pasal ku.
2: Dari aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan gonjik senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat nak mulan luas sok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Doriak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel multipali. Dolek ku tiap jadi penuku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah. Kau betul dinang ku tiye. Ti memang pasal ku.
2: Minta maaf ya Jason. Ana bokon dolek ti aku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orang lagi belajar bermonanya.
2: Yo cikgu.
1: Oke cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Lagi berapa sawai wai pang ben ragu ngarah apa mana sopra garbis ingan adi bapak setiap sama KDY FM BD RTM Kuching. Emang dia tak memerut gedi jam discussion tak terim segmen yang ngan di aret. Yang nanwati anu taruh 20 tahun bulan September 2026.

Baik, kena kan remisi ya na para pemangsa sama di nanti ya di na begonya dia pengumuman ya nanwati ya nanwati ya sama nak kerja pengenaingan aku nak ke remisi ke ya na ngan di kedai Madinati di en pia-pia sambil dengan handphone ngan dengan info-info di handphone ngan manya klik ke terdedek paut tan adik di media sosial ngan maya tidak kedak so modus operandi ya ngan ada dalam tahun jawab pon kasin dikat ada dalam tahun jawab ngan nepo mangsa ader metalia dengan anak amanya ya dengan adik selalu nai online banking ada selalu bayar barang pakai cara online kemudian ke amanya ke kongsi TSC, OTP, nomor kad PIN, ID pengguna puankah kata laluan ngan di ngerah di ngan deh puan ya. Revisi ngerah di ngan dapat di media sosial. Amai maklumat keselamatan bank ina sulit ya. Ngan deh bisa kita tuduh asyasi ada. Revisi ngerah di deh ngan puan di murah dengan puan di media sosial. Dan aku tejah hati ina ha ni so modus operandi sindikat-sindikat tadi dah bertanggungjawab dengan nipu mangsa amanya ke benda akaun ngan jadi akaun keldai ha amai angan bisa dog dakwa kami angan bersubahat dengan ngera-ngera adi dah angan puan kah sindiket-sindiket adi dengan puan di media sosial kami berai agi imite ID penggunangan puan kah kata-kata laluan kata ATM ngan namanya beradab tak jadi mangsa scam namanya beradab tak jadi mangsa akaun keldai ingin nak berdengan Madinati jam tadi studio ya jom minat repas pukul simang di isanisan yang seramat isanisan di barangan di murad dan bisa main ke ADYFM video RTM Kucing ingin nak tak masa tapi tapi cuy ni ya, Praman Adap tak ngaragu Praman di Madok Sedia Kasoprag Sesan Anwati. Tapi cuy Praman Adap tak ngaragu Somaria Nohiam Duguru Beda Colin and the Gang Sodang-sodang sijak.

0: Ricardo.
1: Oi, oh ni tadi gogoh itu.
0: Ani ada buku mana ada office tibi? Bun, todang babu buna.
1: Ani ada buku na, ini ada buku.
0: Ani di mana? Sapi mana buku ah?
1: Ati, wat no nyaku aku bi.
0: Ani di mana?
1: Nah, katiknya.
0: Dia. Ani no?
1: Ati meninggal. Iti nak kau tanda kuti, iti nak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no ada paling buah na. Ani ngam topan kopi semain kan, ni kopi semua buah na emu.
1: Bah, bah muno, daki mai kulit mana?
0: Siapa mau kali topan bokon? Ti mau susah tak kulit pangus guna air depan ngasong tak kuti ni?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa yang dari topan kuki spetal na?
1: Bah, tiap mulu bisa tak? Ani dah kemana tiap jok ti ya kiman ku?
0: Aduh, siapa mau ninggal ti kuti? Ah, oh, gi sushi. Togi jus kopi.
1: Ade.
0: Oh, baru sidi.
1: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu nak mukil, lebih kurang sama ge sebenarnya.
0: Ki sama, mun ingat tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Timu no lagi mau nak apa mun nak.
1: Ade sama ge yo. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Deh sama ne.
1: Sama, gaya pun nengah ikir tano. Polo-polo kan jangan idip kiri ikir tano.
0: Muti mak ngarah pengumuman ko.
1: Iti pengumuman cidi deh bangmu. So nona nyaman kiti na.
0: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Gulunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Onyo ni pak bigaduh pasal pengumuman suaja yoga. Subah nyaman sejak pengumuman.

Raga Praman Sadi Halili Ngaraga Didan Mengoh Semangat Pri Iminar Pas Pekersumang Di Isana Sana Selamat Isana Sana Di Barengan Rebisik Ngan Adi Bapak Setiap Sama Ke Di WiFi MPD ya. Selamat Sana Sana Tuduh Sebastian Lotai Shalom DJ Lala Selamat Sana Sana Selena Ya Selamat Sana Sana Ya Harus Soprak Sesat Seraru Mita Ragu Bunga Norami So Natasha Jagu Sonina Terima kasih Tuduh Dengan Sebastian Selamat Sana Sana Tuduh Veronica Se Tadi Giga Bersama Ngata Sesan Anwati Ya Selamat berpagi dengan selamat tugas di Jalala di Konti. Nikah di pagi ti harap sentiasa sihat ngecer-cer selalu seninang ya. Tuduh para pendengar YFM dengan berdengan madis di sejak berayagi ya. Sentiasa sihat ngedamai dan sihat manuri seninang. Sama-sama terjaga kesehatan masing-masing. Nuak piin ngabgo seninang ya. Minta ragu sopol ar. Tuduh sopraga ragu tuduh tuju. Tuduh sopraga pendengar YFM. Bidia terhibur mendengar sambil berapui madinati. Seninang menu I sayur pucuk daun labu masak lemak ikan kembung goreng telur masin ano the menu ku DJ wow pas-pas ya yeah. Selamat sangga to do Angelia and Sidro sampai konti DJ Lala salam sobong begak ya yeah. Nampak dingan-dingan diki-diki dok harap sobrek dia yang sehat ngeceria di sesan anu tarwati Tuhan memberkati sobrek mitya mak ragu Beatles I saw her standing there seninang ya terima kasih to do dengan ta Angelia ya yeah. Sesan ga tu Paul Sekin Seramati yang dengan diaran di jalan ngasopra keping-keping wifi yang ada baru pagi yang utaru ti harap kita semua sehat dengan terasa na jerebu dua mida kawasan terbeda baru pagi ti ayo sama-sama jaga penyihat perenggenan ta ya mai mati nanti ada nangku teca IPU pun kah tak takah penyakit sebab di kawasan tadi Sarawak mati nanti bapa ditakah adida sehat Yang ke selamat isteri sana tuduh under Chimura. Selamat pagi DJ. Labuan masih jerebu seninang. God bless you. Ya, terima kasih. God bless you too. Mitik ragu. Natong mu'u. Terima kasih under Chimura. Selamat sangga tuduh dengan ta Peter Kilan. Di Bapak Setia. Ke bersama ngeta sesanan watik di WFM Media RTM Kuching. Madina jam tadi sudah 20 ni. Benda ada pangsa puker. Simangan di isteri sana.

0: Dankeschön.
1: Ha, atau nosa dia, beli inyua. Tolu setengah orang tia, inyua obuak. Dari patu, tato dia turak motor tinok pedawan. Dedek muno, pakai pek boras mungki lotong, ido gemtungang.
2: Eh, ino nang nyang jimat tenaga. Moh le PMX nang jimat tenaga, do. Aku ti, do, dia ke kelep turak untuk kata ni. Moh le motor kata, oma, bat lagi no. Dah lupa kut cukupnya mondam eh.
1: Ku cek dia, cukup ke doh ke kota budi pri pro limo ku. Aduh, moh obuak tia. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
2: Ah, kejap lah, kejap. Deh, dah kisah back duit ke ti. Okay.
1: Wah, tobal mana back duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipi yang dah bilih-bilih no. Muak ke hoki nyam ada bayar tambang nga.
0: Mak sekali-kali pakai MyCard nyam ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-ingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapa dapat pakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa dapat tapon pakai MyCard nyaa bokon saat milih inyok subsidi RON 35 tapon berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog taruh sawak atau suak dua hukum ino.
3: Segmen Yengan Diare Barakandu Sopukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Pidaya Gerak Bisama.

Regu Roman sa Tiran Sliders na tong mo. Taro po namin arapa sa Puker at si mga di isa sa Sramat isa sa RBC nga na di babastia sa mga ke di Wi-Fi Media RTM Kuchi. Kami nagpertingan yan nyebut pasar info-info on kaling di media social as kwa kore epidaan ka tudu sopra dia tina kait nga case adi ke braku. Kami tani nga di utusan Borneo anu micah ya nin andari di berima perima sewa di bau merugi 1,500 ripas ayah jadi mangsa penipuan miris kereta derep talian. Ketua Polis Gedung Bau Superintendent Muhammad Haidi A. Rahman kita nang harati beraku ngasih mengerima bulan September ada ripas ripas mangsa tertarik dengan di iklan jualan kereta pacuan empat roda four wheel drive di Facebook di bergas mengmai 1,250 ringgit dengan tertarik dengan tawaran nana mangsa terus berhubung dengan ejen di gidog ejen adiki dog nak di dalam iklan terus aplikasi WhatsApp kagak nang dapat berminat miris muto ana kari pasana mangsa dog beda minah duit perungun taruh RM1,000 sebagai bayaran tempahan. Kak, di pasangan mangsa naik dua transaksi ngas mengucuk di bulan September 2026 yang transaksi di dog naik ini RM5,000 di mesin ATM di Moyan Baru turun di akaun bank hari pas ia berhubung dengan di naan di ngejen. Mangsa ripas anak ya sedara depi dok nipu ripas so dua-dua ejen adi berurusan ngaya bahari dapat ka madinati kes endok nyasat diribu section 420 kanun kesiksaan main nipu ngadah jujur ati inah ya ni so kes adi agi dok report berkait ngas scam adi beraku tuduh nin ana dari di rima sewa so bau adi merugi peri ribu mai ratus ringgit ripas hidup ni pun dalam talian apakah ripas saya berhubung dengan mangsa nyusu media sosial dengan ada nangkut teja ya banyak udah bersaya dengan terda-terda link terda-terda barang lagi dok jual di media sosial mayana inah ni semua modus operandi sindikat-sindikat tadi dah tanggungjawab dengan nipu mangsa dengan terperu primin ada pasal pekul semua di isan-isan madinating yang seramat isan-isan di barangan di muran bisa mengikir di wifi video RTM Kuching dengan nak jat dengan tapi cuba Brahman ada tak ngeragu Brahman so MKB familia ngeragu di dana pirangkis kenang.

0: in kasingta. Bisa bedak salin kasingta de beke, ka ati re bedak kasingta de rurus ruang. Kemayata suaru nyijen adepta sok kasing lik priingas mengjam, salin kasingta re kemang, ka kemay ati jadi, pin kasingta dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipu tui dapat ge bedak salin kasingta pepe. Tak adepta sok pahjarit nok pin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai pin ati dapat bedak salin kasingta pah aktif pangkas sensitif kebeda atak pau jarit kasing. Tak geh adep tak sok pau tui main video game amai reruk main beda atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak manyah nyijen kasing.
1: You're trying too hard to keep control. Just relax and let go. Let go.
2: FM di 06.4 MHz di

Regu Premis Pol R Pota Otin Rima Perdua Minar Pasa Pukul Sima Ini I Seni Sana Selesan Tidur Dengan Tahan Gary Gree Hello Hello DJ Seninang DJ Lala ya Sesana Nawati Senyum Jangan Kurang Seninang Bita Ragu Budak, Budak Kacamata Terima Kasih Gary Egi Bersama Ngata Sesana Nawati Di WFM Bidia Selamat Sesana Gitu Du Kawi Kurus Salam Malaysia Madani Kesejahteraan Nikmati Selamat Persiaran Buat DJ WFM Bidia Seninang ya Terima Kasih Kawi Kurus Semoga semoga dipermudahkan so perurusan Seninang ya dengan kesihatan dikena Seninang terima kasih Kawi Kurus lagi bersama ngeta sesana nuati di WFM Bidia berpasa tiba dengan ya pukul sembang dua Yunan dua terdapa dan sama-sama akhirnya program dalam pemenyukaian so Miri FM kali pasal no program dalam pemenyuk Bidia dapat dan sama-sama akhirnya dengan pukul enam singgum yang dua skamba drama segmen ngancang peta tak ngeta berapa dingin ya aku jawab petugas di Jelalangin Seramata Yunan Duka Sopraga kemudian aku harap keberangan menyeraman dengan ragu-ragu di Medok Mian di api Twitter ucap tapi sama minta maaf ke di berangan kemikir ragu-ragu apakah punya pesan di kedai aku dah kiris terlepas pandang sen kereng nang ya kemudian kedai lagi ragu-ragu pemitik ngan di daku main ya nasesan Anwati harap ke sopragan menyeraman ya dengan ragu-ragu apankah harap geberangan terhibur dengan program apankah segmen dia dengan diara nesesanan wati bersama ngaku jemput bertugas DJ Lala lepas nanti tadi sama-sama kita dengan program dalam pembinaan Suami Media FM ragu diskusan ni memang soprag budak kacamata dengan ragu di dan bintang aku jemput bertugas DJ Lala ngayana seramat dapatkan soprag salam Malaysia Madani

0: Elan saya berada di tengah mandi tam lima tak lama kelarah tam berluak do telok ni 20 telok do bulan pitan talam madu mana 2026. Yang ini dengan sayu hadale awan tam tek kerani. Ya aku sunukong pejidin telok talam segmen dengan larah ngulanin hapan men pukul 22 berluak do atau ngan pukul telok lobi. Biasan hadu lubak program malang pelun telok jam huina ati jauh hadui alang melawin oripa telok bukayan. Inok tua tak lama dale. So kena men telok lim ngelarah ngelanin hapan pejini dan kami Radio Kayan Miri FM
1: ngelarah ngelarapan hapan pejini dan Radio Malaysia Kayan
2: ngelarah ngeluan hapan pejini dan Radio Malaysia Kayan.
0: Program pertama belum ada dengar lagu langkana Nadia Mira lagu Mak Yesus alang apa kurip.

Iya, mi tamle ma. Nunan to kalangku lang nak loh awan terop loh ngah klara hape jirina kame radio kaya na miri FM ma hanga doa ni. Ita ma peji tak lama kesu tanam program tam ma tak buka lo perdua anjo nang hape tamah pihak peji ngeri yang ada hon dah alang kaya. Wana ni tam ya ada klara ngah peji dina kame dalam dengar dina dahok dahok bara. Dahin asan hado terbuka dahok terop peji dina kame radio kaya na ngadoa ni. Ana nyenang mabeta buka dahok telok pejidin daharin telok alang sang bara tek jo program alang sang nahwi nak mana telok lang teh kucing ta mesang pejidahin timbalan pengerusi persatuan kayan Sarawak kecongan kucing eti harin telok denading tek jo program alang kenana dahlok persatuan kayan Sarawak cawangan kucing tak pukul G 35 minit ngak do ngahop jadi kena ha telok dang apa jadi na kami dah kena telok perlu dang telefon hari na telok Daniel ngahop dah kena kena lim tamai hadui lang o na telok pat me dan ni dang apa jauh Daniel sayu dah kena kena alat dang apa kata ngadengah men telok kelunan komuniti kayan hui nak men telok orang ulu alang tak jelang dah awan awan alang anna barang hapi nak man telok alang tehak kucing tejo program alang sang anna kelok na wana nami hata kelarahan geruak penci dina kamek redo kaya nami RFM tak lama dengar dina dahok-dahok barang. Dahin asan hado tejo dahok telok ngudu ni te u akte ha Facebook Radio Kaya na mire FM ji dahok alang mele alang lana ala tam jan te hado te dahun telok kaya na te dua na anju dahok alang antama tumun te dahun telok kaya ngudu ni ti api perkataan dahok na kata dahok tejo dahok tumel kentam kayan bale macam tok nak kayan kui megi nak tumel tak bale mana telok bale kayan megi nak tumin tak lama dahok bahasa Malaysia na heti tumit kaki ya kena ha telok itu ke te aran bale batung te tama kelunan ala tama neto ke te jona. Ya, anan terbuka dahok telok ngedoa ni tak lama dahok telok ngedoa ni halang entama tumun tak lama dahun tam kayan itam ni tumun te aran batung daripada aran kat orang te batung tama kelunan. Okey, wanan gua mihat tak lama program kelihatan salah telok pukul 2 lebih di Indonesia halam sejarah pukul 2 junang apa yang tak mihat di kelarang ruak peji di hina kami dalam segmen ngelarah ngeluarin hapan atau ngebukalah telok lebih dihin ridho kayan mejoh dahok dalam kelarah tak medoa ni mejam to kalang layu nak mutam dapat kedua pukul telok lebih peji di hina kelok jadi tak lama telok jam melangu nak loh aku usunukung peji di hina kelok atau ngebukalah telok lebih tak lama segmen ngelarah ngeluarin dahin hapan.

0: Ka amoh i dagang lubunji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui melai menulegah hak pasen. Lubun telok, kunananan anihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nusidang terima barang alam enbayan legah nak dahin kunananang bejuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah belek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitungan ni, Naiman Redo Kayan, Miri FM.
1: Okey, pejo tanam mengklarah tam bula doa ni, hitam pihak peji, tejo hakio layan do, tak alam dalam tam Sarawak. Wih nak mana telok alang sangat tihirahti tak lama dale. Ita mempeju nak barat tak jauh kio layan do tak lama dale tam mana 20 telok doa ni atang 25 do bulan. Lebih ni anda ngi bahu belari kuri-kuri awan langtek tak lama dale lirin dan malam ngi usan kuri-kuri awan langtek tak lama dale lirin nak dahin agahan kesu do yang nama na 24 atang ngi telok 25 derajat Celsius. Wana na 24 do bulan apitan. Dok pada 20 hati dok pada 20 pada bulan apitan ni tambah nyenang kita jokok layan do jih mana anda ngio maaf kena nak lisun lebih bahi belarik kuri-kuri awan alang tak tak lama dalam lirin dahin malam nak ngio usan kuri-kuri awan alang tak tak lama dalam lirin dahin agahan ke sudo yang nama 24 atang telok 25 derajah Celsius. Wana ada 25 dua bulan apitan kena tam jam 5:04 tam mati hari tak lama dalih nak tegu ujung minggu jih mana an ngia usan kuri-kuri awan lang tak lama dalih lirin nak dahin lebih nak an ngia bahui belare kuri-kuri awan alang tak lama dahin malam nak angin usan hak kuri-kuri awan alang tak lama dalih lirin dahin agahan ke sudo yang nama 24 atau 34 derajat Celsius dahin nak dau barang menita melim wih nak menita malang murip hak lirin-lirin dalih alang mukesu man o pasar kiok layan doh yang nak angin bahui belarik hak kuri-kuri awan alang tak lama dalih lirin jadi kena hatam jam lim tak jauh kiok layan doh nah hari lebih ni 22 bulan nak doh telok atau 25 ada bulan pitan 2026 3 tek 25 kina tam deng na teme hari tam empayan tam ti reh ti ta alam dale we nak mana tok lang apaan pide reh ti ta alam dale maya hadui alang antamna so kena mana kelok lim awin apaan pejiri na kami radio kaya mer FM de na kina kelok lahu dan ngabara dengah mana dale abana telo aban telo dang pahabung ina hawas radio kayan nunan peluha Facebook radio kayan Miri FM.

0: Iya, sida talam lagu datang ke tanah nah lang ke tanah curi jangan mana tak lem ke nah hitam lem pada sayu talam kelarah telo ade beluak do ade telo ani beluak migu nun hadui alang anda telo na kerane we nak mana telo alang te beluak dale sibu dengan hadui alang anda telo na kerane nun ana pelahu mana kelo alang te utara dale Sarawak menita alang te Limbang Lawas dan hadu mana telok alang tek tak lama dari Semenanjung Malaysia. Dan hadu mana telok alang tek ha Umaru dari na kampung alang online peji dari na kami kerana kena hitama paan tak lama agih alang sayu dari na kelar halang sayu beluak dua ni.
1: Perlembagaan Malaysia adalah nak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 57. Rukun negara adalah ung te terpuji de bulan saya duman rupitan 70. Jata negara Malaysia ihana tanda rasmi perintah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu Nakun te terpulu de bulan 5 duman rupitan 52. Bertanding na belira kebangsaan anhak na te bulan 5 duman pelupitan 40 saya. Bunga raya, apelau ngejadi bunga kebangsaan te 20 saya 2 bulan tusuh

0: Dilarang Luan Hebepan Puji Dahin Radio Malaysia Kaya.
1: Iya, temu puji dihina kami. Telah mengkelalah tama belada wani tak menang telok elang lebu. Hawa saya peredo kaya Namir FM. Saya ngelarah belada men. Anum Aisyah. Anum Nana Pelahu. Steward Sigar. Tak lama mengkelalah puji dihina radio kaya Namir FM. Tak menang telok elang ngenap jam. Lagi kem jam tak jo anu doktor bilun madang. Tak lama dalatam. Hui nak men telau alang pengah ano doktor bilun madang nenang men be dua bulan dehin jaka awan doktor bilun madang alang an iman telau te puluh dua bulan napitan 2026 ni deh.

Ya, manita malang teh talam daleh belaga. Wina manita malang teh longunai belaga. Pulu tusu de bulan 2026. Ini hanya de bulan. Bilun doktor belum madang ni. Pala telok heti ningyoh manbe jadual dah alang maring. Wana 60 saya ada bulan 2020. Dah hati sangana belaga. Dah hina batok keliang belaga teguh lebih nak. Wana ngua teh dua. Hati pulu pitan ada bulan 2020. Dah hati hak long jawe. Anak gak tak dok pat tegu jih mana lebih dah teh long ke boho belaga 20 de bulan 60 ji dah teh long tanyit belaga tegu jih ma di 20 telok de bulan 60 ji jih mana dah teh long kajang belaga lebih nak dah teh long abit belaga dehna 24 de bulan 60 ji dah teh lusong laku belaga tegu jih ma dah 25 ada bulan 10 ji dah teh punan busang belaga anan tegu jih ma anan te jo dah bara ano doktor bilun madang manita malang te tak lama dah belaga kena tam jam lim te jo dah bara ni mina pena tak lama bulan 10 ji bi kena hitam deng melok de bulan anan wi nak mentelok lengi pun terbuka dah pengah dah doktor ni palai tam ngio jaka ada bulan ubat alang u ana dah bara manitam. Ya ni lagu tak lama jolang pedah lah kena Rosiana orai mengapa kulit kenap.

0: to you. Happy birthday, Mika Baon.
1: Kena manika rin.
0: Jah, tepana tu jom minggu ni, tekuman. Tepana pana pasan kai tu pedong ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, jah, dang loka. Hirat suntai lo.
0: Bye, tek itu lo nak bantu.
1: Oke. Oke, dang loka.
2: Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Tak ada blok pun nanan. Nih, ada aku matang eka. Ibu nana, lisin ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lah lanku ho. Nah, lupa aku ada no nire. Mulai lanku ada keren ni.
0: Agak ya, tu ni.
3: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak impuan ni baun. Nah, tak kaya beg kat rumah ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nasi apa jadi, teh bayan saman itu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pelaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalo, un nalo man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman kerenio. Bah, teh tu.
1: Jajan.

Okey, pejo dalam mendengar dalam mengelara hatama belado ani hete jo hadui napa puji kalang na dang lawat te jo hadui keselamatan alang te te hang tanah ha dale perlu ana maguna dehen teme hadui na tekap ana ngio hade bulan awan pak u hadui ala dang lawat keselamatan napa kedaulatan dale hui na alang te dalam madale Sabah dahin Sarawak menteri alang te jabatan perdana Menteri Alang Puboh Tejo Ha Ehwal Sabah dan Sarawak Dato' Mustafa Sakmud Tek Bara Perujak Kanan Hekna Tejo Adui Malawin Perujak Alang Na Lapa Tejo Keselamatan Alang Tek Hak Tanah Hang Dale Dahin Ana Bara Ji Perujak Alang Tak Guna Lan Dahin Tekep Na Pelalu Ya Dua Nunan Mendah Pedengah Teguh hak te nyenang hadui dah alang te na projek kompleks migration custom quarantine dan keselamatan ICQS Surikin te hang kata ada pencabaran hadui dah na projek kana ni na sedia alan ya dahin ubung-ubung alangan pakai awananan alang nak ngio dahin pengake hadui lawa te jo keselamatan dalih lahu alana jan lido nak ngio do bulana tubak mabe hadui alang nak na teguh hati panu hinang hadui nak projek pusat kawalan sempadan PKS Teluk Melano anan ji hadui alang nak lo anak na payan hati ha ICQS Serikin anan projek ICQS Serikin ngi out alang menjaga jiduman hadui na na dahin nan palhu te jo hadui alang ana ha PKS Teluk Melano ngi out alang menjaga dua duman. Tema apa jadi nak kami radio kayaan Miria FM dalam segmen yang larah ngeluan hin hapan. Wi nak mana kalau lang pejadi nak kami ansan hadu na kata dahok tejo dahok tama doa ni energy dahok alang ngak meliklan tak lem dahun tama kayaan alai tama ne tumun naan aran ke alang te batung tama kelonan ne. Okey, hak jarun ani tam sumak ja mama tan tam ba urung apeng ani tam tudak tam bukong hikun tam kelunan doni itam tumun te aran kadalang te batung tam kelunan heti tumer nerepah tumin tam kelunan.

Iya Kak Jo, aduh Kak Jo lan hadir Kak Tuhan dan lagu lan kena nan sendi sanggun lang gerita mesu mak melaga perlu tolak minat ampai yang datang buka lak jing adu jih hangul an aku para mana tolak lim tak lama program tam awi tamah peji tak lama dahok tamah adu ni ngahau pi tamah peji dihin hari na tolak dan ding dan jauh program alang seng ana dah lo pengakaian Sarawak congan kucing na tak lama bulan ni dihin tak lama bulan na bulu dihin na tek dua program alang seng ana telok piah peji melok peji tengaran kriang ngadoan ni ngah peji dahin hari na telok Daniel ngadoan ni jadi

0: Ya di mana doh kaya na dah ini je lagu lang anak telok pemong ngap dan anak kenan stewart si karja lagu alang pihari tejo hadui tengah urepa na luma. Dengan manita malang tak dalam majalah sibu program mana un hari mendah alam deh.
1: Ya, salam dahin suwe popsuk, manitam lim, ke mengkelok taman hinan harin sepun anak tak. Alang tak nyalam dalam merantau Yesus Kristus hinah hinok tua itam pek jakani. Ya, ku ini Pesta Thomas sengendap bara marung pepegi peng alang sang andalo School of Act na ke hak sibu ni ke malam 22 malam 23 dan malam 24 dua bulan pitan. Ya, jadi Reverend Raymond Moy hak langsang geri dahun Tuhan dan alang sang pelalo sebayang menihi itu alang perluan sebayang suku jakana lah. Nah, jadi alang dahok ini aku ngenap mentala alang tejelang jelang sibu ni ka sarike ka heno tu lah alang jelang-jelang kawasan sibu ni tangai telok nai usia telok tuak nai bit antelok geri dah bakeh telok harin telok alang ampayan jam Tuhan jadah nai mengalami ingan Tuhan sayu Tuhan tuku jaka panganiloh nana dahok nangan telok lim dahin man kalau alang suke tangai telok masih sebayang man pangani jamaah Tuhan pakai Reverend Raymond Moy ini dahin luar biasa jatingan Tuhan tula manhihi tu alam nepak pangani tuku jakana na oke jadi nusi pihak pang malam tua kek ke seminar lah seminar jihima 22 24 anan anal ho jadi nunana dahok bara marong tok pangani manhihi alang jelang tangai telok nai manhihi alang su tangai telok nyukung pangani halam sebayang. Kaya nan tua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim hina hinok tua ngawantam kejakani. Amin.

0: mari kita. Teko nak kasi nak itu kita nanti kurang baka aku teh lega. Kalau nak seluan kau ni birak seluan kau nanti. Sayu, pakai enggak aku dah koi hal sike. Ayo kita sang kepetang hinaan tak kum. Ika kebawa nolot ika kas dah nyamun nanti ke. Hayu ika dia ataupun.
1: Oke, aku nak dia kunyah berada. Si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu tengok.
0: Itu sayulan ke?
1: Sayur aku nak dia. Si pernah aku nak ke. Debi. Aman aku boleh. Mau aku nak membuah ke. Aku mudah lontai. Tapi buah sama aku. Separik kayu. Ataupun aku nak batuk. Kan hadiknya ini separik ke. Ada ke jangkut. Tapi kemudian aku bisa dia kelap.
0: Buah dia lah aku nak ke. Nanda.
1: Dah lupa je hamil.
2: Iya, tapi kalau lagi ingat doh habis tamat pihak Beijing, kerana dengar halang anak pemohon mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Panopiwe.

0: Ya, tamu pejirin dan kami radio kaya Nami RFM dalam mengelarah tamu beluak dua ni. Hoi tamu pihak pejirin ada yang dengar. Alang anna pamu mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Ya, tamu mana hang telok alam telok om hawa na kue kerani lo nunara na kue telok. Na kue si, na kue hit. Kita kena mana kalau alang ngatok gabar tak nak kue tat nanas sangat doa ni. Okey, tamu peji tak lama dah hok tamu doa ni. Ji dah hok alang ngat mele te akte ha Facebook drepa ha live Facebook radio kaya Amir FM. Jadi tak lama selai telok ngedo ni lebak telok nyenang selai selai hin telok mijat sang apa habung dah live bi program apa anda pano. Okey, mana telok lima tak lama dah hok telok ngedo ni. Mana telok lantai ha Facebook radio kaya Amir FM. Ji dah alang male alang lana alai ta mak ne tumun na te dahun na telok kaya ne kena te man hang tok lengi am ke siang tak lama kelarah ta mak ngedani te hang telok peji te kesok telok te pe telok lale tungan nak jan pa marung putung do telok tungan ngiang ngiam okrang win nun mat saleh majum tu mel kui kajo yan payan ta maksud abut tak melo tanyo tu do nice to meet you nice to meet you ha ha lekah wat kui kan siang ngawar eh okey man telok lima tak lama dahun telok kaya saya kena apa nak apa nak pergi di nak kami nona nak pelahu mana telok alang majusu tak lama kelarah pergi dari do kaya Maria FM jatuh lebih telok alang ai tenang dahin apa 20 tusul ong kalau alang neng gejo jaki so kena paya jan hado mana telok alang mai pusu halaman telok ngedoni sayu ngedo man hari telok Matthew lasa alang teh hamiri nona pelahu Petrus Wan Wan Sagi yang Bosiko Duten Kabina Imang Dari Usun Dublin Ke Baja Wilson Chen Jau Anyek Bala Nanyek Tamalahong Margaret Margaret Jokemang Dihin Priscilla Patrick. Jadi tak menyenang tak lama dahok tama doa ni. Nah, kalau nyenang live Facebook Radio Kaya Namiria FM, tama nyenang dalam live Radio Kaya Namiria FM, tak kata dahok akna, tak lama dahok telok ngedoa ni. Gak tejo tumel daripa hatumin kana balik tama kayan daripa tak lama dah bahasa Malaysia nah ti tumit kaki Facebook Radio Kayan Miri FM kata dah kata tejo dah tumel ni hana abit nun tumel ka awa abit nun tumel ka awa anana kata dah kata tejo dah tam dan itu mel daripa tumin abin alang jam kui te dua anaan gita makayan tek joh tumit kaki tam kelunani itu tumel tam kelunani tek menhang tam malang magi nak tumel tek menhang tam malang magi nak tumin jadi man umaru ka alang magi manino umaru ka alang magi nak tumel manino umaru ka alang magi nak tumin dang majusu tek da dahok tam ngedoani ha Facebook Radio Kayan Miri FM. Ya, asana sangin dah kata dah hok tejo dah hok ta menggedani tu melanan ha Facebook Radio Kayan Miri FM.
1: Lehina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Non eh melek nan.
3: Jankah orok nun tak ke ok macam tok na abek, situn, dahin kulat ok nunan.
2: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ina im bek kena mang melek bek kena nalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat na menikah ya.
3: Sayuka, jinu nak tawah puya aku lebak kelunan tini.
2: Nih, mang imku manunan kerang nusik kajam kelunan kahu mayak tini ya. Sudah kelunan jak nih milih ngawan dah tempuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
3: Sayuka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak tini? Nah, tukai tukai ini sayo berapa harga?
2: Biar tu ini. Tolong, tolong, tolong. Kelunan jahat mendadak, kuy. Tolong, tolong. Piah-piah nih tam lawat hinok tua itam tay. Awin hadui jiak dang tubuh usi milijah kak dahin ngapan.
0: kan lagu ni yang tuju madahri ni telok lama dah nak kue ihat belada ni. Kue ihat ya kue si. Saya berdoa mantra lem.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itau.

0: salom dahin sa ipopsok manitamlim kay mangklo taman hinan harin sa pun anak ta alang ta nyalam talamaran to ni Jesus Kristus hinan hino tua itampe jakani ya puya ni Pastor Thomas sang anak bara marong tukji pang alang sang andalo School of Act na kay ha si buni kay malam 22 malam 23 dahin malam 24 do bulan pitan. Ya, jadi Reverend Raymond Moy alang sang gerida huntuhan dahin alang sang pelalo sebayang manihihi itu alang perluan sebayang tu kujakana lah. Nah, jadi alang dahok ini aku ngenap mentala alang tejelang jelang sibu ni ka sarike ka heno tu lah alang jelang-jelang kawasan sibu ni tangai telok nai usia telok tua nai biit an telok geri an telok geri dah bakeh telok harin telok alang ampayan jam Tuhan jadah nai mengalami hingan Tuhan sayu Tuhan tu kujaka panganiloho. Nana dahok nangan telok lim dahin man kalau alang suke tengah telok masih sebayang man pangani jamaah Tuhan pakai Reverend Raymond Moy ini dahin luar biasa jatingan Tuhan tula man hihi tu alang nepaknya nepak pangani tunggu jakanan na oke okay? Jadi nusi pihak pang malam tua tek ke seminar lah seminar Jihima Jihima 22 2024 anan anal ho jadi nunana dahok bara marong tok pangani man hihi alang jelang tangai telok nai menhihi alang su tangai telok nyukung pangani halam sebayang kaya nantua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim hina hinok tua ngawantam kejakani amin.
1: Si merat ko boleh atak kenan silo kawit ni nun na jejam na atak ya silo oh silo kawit imte lebak ang gula alam macam kopi ni kere memerana blend ni
2: nun dia dah tipong nun alek-alek lebak duan kat de kurim tak kan ni uak nah liang-liang nata imbara pa emi dia cukup mi ya mi ngeran nata kopi nang kenak de ah tak te ne do
1: dan nak pitok seng na jadi tak ane umale dui ya tak gula lebak mi liang nate bas kere
2: tipong u nate tipong deng nate masam-masam pika ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
1: aku hinang tudak ku ni sayu ke nyam tudak ku ni pok biasa kan ni gak aku ite meda lumak ku dalam deh hati ok gak urok belada ok te bandit ok sayu kan aja madu je sayu kan
2: ada tipong dap loh ku hinang tudak kan Jibulan o anan.
1: Silo kawit. Oh, silo kawit jenane ngetek deh. Oh, silo kawit.
2: Nun deh tipong, nun deh.
1: Aku baru limo mobat. Itu marah semunang tu dak ui. Aduh, nunok ni tu sak kenep. Oh.
2: Entam kurang gula halem ket pengumuman. Man akui Lorita Danuhat ka Radio Kayan.
3: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my bili YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
4: Okay, mana tolak lim mata menhang tolak lang pengat dia program malang sangana kucing alang kenana persatuan kayana Sarawak. Jangan nak kucing. Ya nah, kami kasih bina di taman jenang pecirin hari ini telah encik dan ading alang timbaran pengurusi persatuan akan Sarawak jangan kucing. Bi telah nanti aku bara ngeruak atik jo dua anak-anak program alang anak dah lok nak.

0: Ya, nak barang ruang atau jauh program malang anak dah lakna. Tak lama bulan pitan ini, 25 tengah 27 dua bulan pitan Tropic City Langtai Kuching Persatuan Kayan Peji tak lama jihadui ayah alang atna. Hati hadiah ni yakna Sarawak International Kranise Challenge SICC. Jadi pergi dengan Sarawak International Kranise Challenge SICC darah telok do dahna program ni. Jadi program ni deh yakna barat tejo hadui mabe telo geri ke anak-anak ke telo ala dah nek jam nok tu gaya na pengumuman lop un telo kaya ni ta menyenang te telo sesi bengkel daripa workshop anna hati 25 ada bulan anan ka te 25 ada bulan apitan dah na bengkel te jo nok tu gaya na dino alang sangat na hadi putula bara nok tu gaya na dino ani ya na hari na telo shipping alang sangat tolong yang op na anita din asan hado lahu peji din hari na telo petrus alang pet me din pubo hadui bara man telo alang te ha alasan pemudah cara telo tubuanan anan te jo hadui alang sangat na workshop na dino te 25 ada bulan apitan 25 wana dok nama 26 ada bulan pitan dah man pekali na telang na lerek tam kayan alang na hadi putula bara daripada demo tu guanan hena Saloma hari tolok puan Saloma wana lang tolong ya ana Rosalin adhin alang sang dua nama be mabe bara telok tu guanan tehang hari tolok puan Saloma dan Rosalin Rosalin ani hena hari tolok Petrus lang pengacara telok doanan. Onan 27 do bulan api tahan do minggu dah pekali na selukung harin telok siping alang sang pekali telok tinan lang katuk telok na di na selukung ani alang tulung hek na seria jadi tek jo lepo alang na hadi putra bara tek jo hadi tuguan ni tek dah na tek lem kedak PKS na jarunanan. Kina lim telok pukayan alang ngeteh kucing dan sukung hadui alang kena na PKS cawangan kucing teguanan. Jadi tek jo na ngioh kelas nunduk tu kayak na dinu na lerak di na selukong ani kalau dan telefon harin telo Daniel Ding kosong G telo tusu saya tusu G55 jureh dah jam 4 Mei awan men kalau kena dah anak nyam terbintam bayani hui nak puhu kaya nak dengak ngio nonok tok gaya pekali na dinu na selukung dahin na telang nurepah lerak hane anan tak joh program alang kena na pengkayan Sarawak congan kucing peji dahin SICC jam na kalau na bengkel ni na matoh man pukul telok kasi matoh man pukul saya telok puluh minit jihma tang pukul telok 45 minit lebih jerti nak man pukul saya jihma atang pukul 4 lebih kena man limita melengikam mengio hadi pekali na dinu na selukung na telang ni dang atang nyaup ala dang puboh pat me gaya hadui alang anak alasan. Okey, wana nungwa tejo program hati do keluarga alang kenan PKS cawangan kucing pahlong habahik hunge tek telok do bulan 2026 atau pukul saya jihma tong pukul 4 lebih awan kelok te kuman bahik hana di stipurang singai jadi tek lebanan keliah alang anaman kelok tuguanan kelok peji pahlong kuman kelok tek na keliah sukaneka kelok nyewan daripa ngajal lebanan kelok karaoke tek na cabutan na berkat daripa cabutan bertuah tek dah na kelok dengan misak lahu kena kelok alang tek kucing we nak kelok perhukayan nak dengatang lima teguan ni tak nak poco-poco lahu kelok dang telefon harin telok Dr. Onila 04 saya 030 saya dahin lahu dang telefon harin telok Daniel Ding 0 G telok tusu G55 ya ti anak ni nak tak jauh dahok bara Hari Keluarga Lengkenan Persatuan Nakayan Sarawak Cawangan Kuching Tek Telok 2 bulan 10 2026, pukul saya Jihma tong pukul 4 lebih hari Stipurang Singai Bau. Kinah tek dah baranan dan naik tampu kaya lengteh kucing jam dan nyelimah api hawa awan telok atang pegap peji dalam program alang ana alang dang mepeng ngabji tampu kayan alang teh kucing.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.

0: Saindo,
1: Okay, saya kena mana tak lima telah nangai nasa KPJD hari ini telah Daniel Ding tak jauh program malang yang sangat na tak lama ujung minggu ini matu tak dua lima ini 25 dua bulan bi tu sana yang najan nak membe dah lo bi membe telah orang tepu radio kami akan sih tetuk ke aban awin telah metuk ke dah duaan tenggaran ini nak ngedon ini kasi tetu kalau nyedang anak kami ang menbe pun telok lang teh radio ini ya pada ngeja ke huat pahala haman huat te teresa te butat pada nga ok man telok lim talam nuntua kena hada hok bara teja program malang kena na PKS kucing anandeh dan na itam nek jam tejo hadui alang yasang andah lok na dahi nak man telok lim hangi hodahun hari na telok Daniel Ding tejo program bengkel telok do anandeh kelok mutam tua jinun tak bayar tak anak-anak telok kayan anak orang hulu alang yo ikam ngiyo bengkel alang na mana 25 atau 20 tusu 2 bulan apitan anande kelok dang mutam tua din asan hadu kelok telefon din tak ke Facebook radio kayan lahu kusi dahok barat tak jo dua program anan kena dehin ngian kenap kelok dang peji dehin dang telefon matang bara dah alang apo boh program ane. Dahin neta menyenang tak jauh program malang ana mana 25 atau 20 tusu 2 bulan tak jauh kelas pekali paksa pengumuman tam kayaan anan ya nah tak jauh ya nah hadu peji tak hang Kuching Chef Association daripada Persatuan Chef Kuching jadi peji dahin Persatuan Kayaan Cawangan Kuching ok nunan tak jauh dah bara tak jauh hadu melawin telah puhu kayaan alang tihak kucing kena kalau deng atang lim sokong program malang adna dehin pejuh ngua tak lama kelarah tam lebih ni tak lama program kelihadat asal tam peji tak lama dak sampai unak wanan habitan peji ngeriang tak nak.

0: Aku bapak bata.
1: Ia minta lima nunai tama peji dalam program kelihatan dasar tama ngeriang tak na ariang kelas yang usun tanah dan kena nepu dahunya ngapa dalam kelarah tama kena dengan panit tama lima wina mandahrin telo malam badak na kuah ada kerana ya.

0: Pertama, pencipta nama program Kredit Serta Melanggeri Tama kerana pukul 2.30 minit lebih.
1: Dawa ni 20 telok de bulan pitan alam duman 2000 ji. Pasen maring pakan uan pejadi kenan Kepala Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Pembangunan pasen maringanan melawin belajar kahum 2.1 juta ligit. Alam dahun nak jakanan ihak bara awitek calon alang pekalui kenan Barisan Nasional anan tuk alang mengalai alam arena politik dahin nusi hak sang jadi jituk alang dekaya. Ihak lahu bara pilihan raya nusi tuaji tanggungjawab dah alang udi. Bi ananah awang men rakyat jamili pemimpin alang tekep. Pemimpin alang anpili anginah dengeri dahin bara kenap rakyat dahin sayu. Kepala Menteri Lahu Bara Marung UA Pelitah Barisan Nasional sengna melai hadui ngatun dahin geri pembangunan menegeri. Avinanan, rakyat anakai jamili pemimpin alang paandeng dahin tenang geri pembangunan negeri. Peresmian pasan maring pakanah tadak tengayat pelitah alam mihat pembangunan hak tata hawang pasan dahin maup uvung alang sayu men rakyat.

0: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana pembentukan Malaysia selepas 63 tahun? Kita bukan saja mengenang sejarah pembentukan Malaysia, tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju. Negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan GPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia, dan pada masa yang sama memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia melalui ekonomi, tenaga hijau, industri, teknologi dan pembangunan serantau.

0: Amore Zaio.
1: Men amai Tuhan bakat itam nai, men iha tampu puli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ane mengtam belati. Even kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mendengarkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ya ni pa, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku dengbara aku ini, aman, masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilau peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan. Jawab tiap pertandingan tarian, kita menyiap. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyiap lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asentam Orang Undo Hak Sarawak ini, amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh dalam tiang Sarawak ini. Semoga Hiban Tam Orang Undo dan Antam Ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak Dalih Hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

Iya, kalau ada kenap ke Tuhan kan Tres Cikdo dalam lagu nak langgeri tam 20 minit sampai anda tanggal pukul telok lebih. Ya, ya mani tamlim tak lama hadu ya lakan tam na nana palahu. Ita malang tak telah mamin. Ya, padung pun

Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: lalang kinap tam. Lak na barik alang jiak, gam na barik alang sayo. Alam halam tam, dahin na haharin tam, sayo na itam, pia pia papasi. Jilaong dahin jilaong, pahalam dahin jilaong jilaong. Sayo na itam, papjub lang tam, alam Tuhan. Mandawani at ang tambaya. Ang ni janji Tuhan manitam, dawani. Tuhan sang pubuhi tam, dahin nyingaw itam paanam, hino-hino pa itam tay. Tuhan sang gri tamuli, paladalena, dalih surga. Lusi pletu, Tuhan sang tamlak itam, Tuhan sang plaong, kenap na alam uritam. Mandawani at ang tambaya.
1: Perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan pribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arahnu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
2: Hina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

Okey, mau selawi dan lah homa o ka sung laraman ni tam lima jadi ma di tam utai keleng hiji lagu ala kena rosa na urai i hati teleng usan na lagu negeri itam pala puluh pita minit tepuku na telok lewi. Jadi hati ni ampai na kusang bara ano segmen PDK peji adahin kelok gak te dau telok ni. Hati ni kusang basa dahun bakeh tam i hati spoon Ashley. Kena tini selawi DJ dara pesuk adahin na kelok DJ imdak lagu diana nini kata melim aman dalam anakku ihat senadin. Okey, sayu alavi mandika sepun Ashley alam hanutih nak aku madak lagu pengakai ka. Dahin nanti ni bakih tam anum Asia kena tini. Okey, lagu ngejawin kena tini ya. Jah nak aku madak lagu pengakai kalau anum ya. Dahin nanti ni aku sembara pelalau anau segmen PDK peji dahin kelok gak tedau telok ihati 20 telok do bulan pitan dumana 2026. Okey, tino puku na telok puluh minit na ai tam peji alam segmen surat dengah menuhanan hanai tam teke lenghi lung doa ni alam sejarah puku na pat lebih tam peji alam segmen ngelarah jaki pukul 40 minit itam peji alam segmen pengjam pukul 4 tajunang hanitam tek lenghi dengah lewi alam pahmau meredo kayan Miri FM. Jadi menohanan hanitam peji alam segmen dengah menhawang dale. Jadi menitam lim tino pukul 5 lewin ai tam sentai payang jaki tek lenghi dengah men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi menitam lantai hadale hudik menita melantai apa senayak miri dan lahu mengkeluar pakai channel Esro Setu Suji dahin My TV Tu Suji Kusung tino pukul 5 lewin a kelop peji dahin na teli dia kenya bila menuti awi kelasang apa joh peji kelenghi radio kamera FM atang pukul 6 lewin a keladang kelenghi pakai radio online tam nerpah RTM klik dan lahu keladang anai peji dahik ngejelo live page radio kayan. Okey, menitam lim, tina pukul 5 junang, itang pojok peji alam segmen dengah kelia. Menonan itang peji alam program Biz On Air dan lalu tepat pukul 6 lebih, itang lasi ngejelos segmen PDK peji dahin kelok. Okey, nananah anaw segmen PDK, alam matuah mempukul na telah lebih atau ngepukul 6 na'a. Inanah lim dan panau, pahapan dah lalu dan mauk info men itam lim. Jadi, yang panitang pojok peji alam segmen surat terdengar tindak aku sepaha panit tamlim tek lenghi je lagu ala kenan iduat nyipa ihati liveng.

0: ke si? Jangan mana faham ke si faham. Mau sibuk kerja berhenti dan nyusah orang. Hei!
1: Ai, apa hal ya? Pagi-pagi dah mudi.
0: Geram aku dengan orang tua-tuk bah. Banyak yang tanyanya. Udah dipadah dalam meeting masih juga si faham. Tak apalah ajak siap. Entah!
1: Oh, kawan. Si boleh maulah orang cemnya. Lebih lagi orang nak dianok kita ya sebaya dengan mak bapak kita. Nya pun ada perasaan. Ada hati diboleh cemnya. Cara bekerja seseorang si sama. Coba kita nangga bos kita. Si adanya nerais dengan anak kita. Lembut bilanya nerangan kita. Kami selalu juga mujuk dengannya mun si faham. Sebab bagi kami, bagus lagi kita bertanya mun si faham. Dari mula suka hati atau si mula terus. Ingat kawan, tutur kata mencerminkan sapa kita.
0: Budi bahasa, budaya kita.

0: Tim, kaya mengkelok taman, hinan harin sepun anak tak, halang tak nyalam, tak lamaran Tuhan Yesus Kristus, hinan hinok tua, itam kek jakani. Ya, aku ini, Pesta Thomas, sangandap bara marung pepegi peng, halang sang andalo School of Act na, kaya hak sibu ni, kaya malam 22, malam 20 telok, dan malam 24, dua bulan pitan. Ya, jadi Reverend Raymond Moy, hak langsang geri dahun Tuhan, dan hak langsang pelalau sebayang menihi itu alang perluan sebayang untuk kejakana lah. Nah, jadi alang dahok ini, aku ngenap mentala alang kejelang, jelang sibu ni ka, sarike ka, heno tu lah. Alang jelang-jelang kawasan sibu ni, tangai telok nai, usia telok tuak nai, bit antelok geri. Antelok geri dah ha, bakeh telok harin telok alang ampayan jam Tuhan, jadahat nai mengalami tingan Tuhan, sayu Tuhan, tuku jaka panganiloho. Nana dahok, nangan telok lim, dahin man kalau alang sulke, tengah telok masih sebayang man pangani, jamau Tuhan pakai Reverend Raymond Moy ini dahin luar biasa. Jatingan Tuhan tula, man hihi tu alang nepak pangani, tuku jaka nana. Oke, jadi nusi pihak pang malam tua, kek ke seminar lahu, seminar Jihima, Jihima 22, 24 anan, anal ho, jadi nunana dahok bara marong tok tangani menihi alang jelang tangai telok nai menihi alang su tangai telok nyukung pangan halam sebayang ke nan tua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim hina hinok tua ngamantam ke jakani amin.
1: Radio Kaya Miri FM.

0: pandahin kayan mahalam man paji dahin kelo utong do sayu ngarang lo li.
1: Okay, masalah bih manitam lima jadi maritam utai kelenghi dua lagu hati ji lagu teman tapi mesra dahina jilaan lagu hati lagu pengakai bakih tam mengejawin alang kenan Daniel Bampa. Okay, jahin lahut ini aku sangkusi aji info manitam lim. Okay, ni tajoh program vaksinasi anti rabies microchip dan lahut pelisinan aso alang endah na te 26 atau 27 dalam pitan duman 2026 hak College Fajar Miri mata mempukul nepitan jihma atau pukul 4 lebih. Jadi teh kuri-kuri dah hop hituk manitam lim hui nama kelok poke pidoh ama inai ala ngenap ageri asok lola tusuk anyekang perah rebis. Ihati mesti kelejam umun asok loti telah bulan berhujung nusihah mali dahi nusihah mo anakna. Alang kedua mengkeluh hadau sedia tiki kelo dahi nalang bayaloh aman uklo geri asok lola tusuk anyekang perah rebis anidi. Awi hadang kelo ulang nah alang bakah titua mengmakau dalok peji dahin asok alang empayan ala tusuk anyekang perah rebis. Okey nanda hop hituk manitam lim hui na manitam alang ngendap geri asok lola tusuk anyekang perah rebis T26 atang 27 dalam pitan domanani hak College Fajar Miri mata mempukul napit tanah jihma atang pukul 4 lebih. Okey, tindak aku sembah saduh mbak ketam hati henjok taman. Kuna tini selebih DJ teriklah na jerebu hati lawan belaga doa ni. Usi tek lasu matan do tula. Dan lahu tini mbak ketam bosikah duten selebih DJ do napa membake-bake dio kaya na miri FM. Hindu tua ngavan kelote lebih ani. Ngelidam na dau hakka medale hudik UBB lebih ani. Hungai talang usan neban kadah lamdi bekak melah pelaan. Jihma anidi saya kena PDJ gebles itam lim levi dau telo ani dahin ateng hiran-hiran. Okey dah nanti ni bakai tam abok lovely kena tini selevi jangul amani ka DJ alang une lebo pala hadui alang an DJ na lovely ani kata tabi mandala bakai-bakai Facebook Redo Kami FM hinok tada lot te jaka ani dan lahu akai lagu lekena rosana urai ihati ji dengah sayu. Okey sayu kenap amani ka abok lovely dan lahu mengkelolim alang une komen ngejelo live page Redo Kayan manitam lah kai lagu ti nak aku medak lagu pengakai kelok lim ya. Jika ni aku segeri tam tekelenghi je lagu tekelenghi lung dan dalam sejarah demon onan ai tam tekelenghi je lagu alang kenan adianan ini hati lagu Livengkui.
2: Dawa ni 20 telok de bulan pitan alam duman 2000 ji. Pasen maring pakan uan pejadi kenan Kepala Menteri Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud. Pembangunan pasen maringanan melawin belajar kahum 2.1 juta ligit. Alam dahun nak jakanan ihak bara awitek calon alang pekalui kenan Barisan Nasional anan tuk alang mengalai alam arena politik dahin nusi hak sang jadi jituk alang dekaya. Ihak lahu bara pilihan raya nusik tua ji tanggungjawab dah alang udi. Bi ananah awang men rakyat jamili pemimpin alang tekep. Pemimpin alang an pilih an nginah denggeri dahin bara kenap rakyat dahin sayu. Kepala Menteri lahu bara marung ua pelitah Barisan Nasional sengna melai hadui ngatun dahin geri pembangunan men negeri. Avinanan, rakyat anakai jamili pemimpin alang paandeng dahin tenang geri pembangunan negeri. Peresmian pasan maring pakanah tadak tengayat pelitah alam mihat pembangunan hak tata hawang pasan.

0: nun eh malenan.
1: Jan ka horo nun te ka ok majam tok na abe situn dahin kulat ok nunan.
0: Nyat. Ini nerim. Ina imbeka na mang malak beka na nalambaku nanan. Masih katakut kelunan sang temetat na menikah ya.
1: Sayu ka. Jino na tawa puya kuy lebak kelunan tini.
0: Ne. Mang imku manunan kerang nusi kajam kelunan kahumaya dini ya. Sudah kelunan jiak ni mili ngawan dahate puyah kelunan. Mili urok ti. Mili kah bi lawat ke lahutek kelunan jiak.
1: Sayu kah asam tusah kenap. Kan ke kelunan lebak dini. Nah, tukai ini sayo berapa harga?
0: Kenapa?
1: Lihat tu ini.
0: Piah-piah ni tam lawat hinak tua itam tae, abin hadu jiak dan tubuh usi mili jaka dahin ngaban.
2: Alang pickpocket kun hati gu daha pano-pano dalam alun, dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni, hapan ok ni. Jadi tena kuri-kuri dah alang nak-nak lang jiak tike na pickpocket hati. Anana to kalang antam nyinang kare ni damano anan ho marungtok gejala dada dahin nakau kelita dahin nakau motosikal ananang lebih lan kahum berlaku kare ni telem gale-gale ya.
3: Cak payang meka o kupayang behule ga hurut halong kupasi haunan hinolaan wa FM pagi tenggelo
4: ke masalah vid dan lahu asa yang larah mani tamlim jadi anginah lagu nandi dang papa ni tamlim huina man kelo ama inai poke pudoh lan atek lenghi redo kaya Miri FM Lavi ani dah hina tini teji info saku si mani tamlim mani tejo festival sastra Sarawak 2026 malang endahna dara 5 dau mato doani hati 23 atang 27 da bulan napitan duma 2026 ha indo stadium dan lahu ha pustaka Miri. Jadi te kuri-kuri naan hadilan dahana teguana ni hati te tarian tradisional orang Ulu, te demonstrasi masakan tradisional Sarawak orang Ulu dahin orang Melayu, dan lahu dahana topi manik orang Ulu, te fitness dance workout dan lahu te kuri-kuri naan hadu yalan dahana teguanan. Jadi manita lan teh pasana Miri maklo lan teh bah jakanan maklo hadau tena klo peji tena pa nerepa te anginang dahana festival sastra Sarawak 2026 ha Indo Stadium dan lahu pustaka Miri matodoni atong 27 do bulan pitan do mana 2026. Kana naji info manita lim dan lahu ampanitang pojo peji alam segmen ngelarah jaki tetap lenghi je lagu lakna ritajuk ihati akui ungio Tuhan Yesus.

0: Widya,
1: Nun Hanuka, aku Viviana.
2: Kami semua orang saya kenal.
1: Amin Pak An Puji dan Nenek Dekan.
3: Kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana pembentukan Malaysia selepas 63 tahun? Kita bukan saja mengenang sejarah pembentukan Malaysia, tetapi juga melihat bagaimana perjalanan negara selama ini dan bagaimana kita akan terus mengorak langkah untuk menjadi sebuah negara yang maju. Negara Malaysia yang stabil dan mampan pada dekad-dekad yang akan datang. Bagi Sarawak, masa depannya sudah terencana dengan jelas oleh kerjaan pimpinan GPS. Kita mahu Sarawak terus maju dan makmur dalam Malaysia, dan pada masa yang sama memastikan kemajuan Sarawak turut menjadi kekuatan kepada Malaysia melalui ekonomi, tenaga hijau, industri, teknologi dan pembangunan serantau.
0: Radio Kayan Miri FM. I like. I like.

0: море царил.
1: Okay, masuk lebih menit tamlim dan haji lagu ala kena rosa na urai ihati haji dengan sayu dan lagu negeri itam pala saya minit pukul 4 lebih. Okay, selebih sengelaran yang sepesuk menit tamlim hui nama kelab bake-bake halamari keleng hiredo kaya na Miri FM Jaka Ani. Dan nanti ni ku nama uk selebih mandalah bake-bake ta mala unai maja usu dan lahu ma uk haji pusu halaman aku inge jaloh live fapesh radio kayan. Okay, selebih menueni puyang Mami Sharon Mami norepa mendijai Jalung Lawing Bosikah Duten selebi menhenjuk taman Meki dan lahu Ket up Ket Wan Tiat. Ah, nalo bake-bake ta malang une majai usu nge jaloh live page radio kayan. Jadi tine aku sangkusi ake lundau mandale tam Sarawak dara teluk dau unak ring alang akala men laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati 23 bulan pitan, tino pedah lebih bahwi belarek hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Dahin pedah malam, usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik. Jadi, te 24 bulan pitan, tino pedah jihma hak dalih tam Sarawak, usan hak kuri-kuri ngavan, hati habin tulu, miri dahin hak muka, maaf lisun hak Seri Aman, Betong, Kapit, Kucing, Samarahan, Sarikai, Serian, Sibu dahin hak Limbang. Jadi pedah lebih hada letam Sarawak bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak Seri Aman Betong Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Samarahan Sarikai Serian Sibu Dahin hak Limbang. Dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hak Seri Aman Bintulu Kapit Kucing Miri Muka Serian Sibu Dahin hak Limbang. Maaf lisun hak Betong Samarahan dahin hak Sarikai. Okey, te 25 bulan pitan hak 3 te adau 5 tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik pedah levi bohi belarek hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik dan pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Jadi han adau jarun telau dawani hati mana 24 ateng 34 darjah Celsius lelahu angkia bohi belarek hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Okey, nanah kia lundau mendale tam Sarawak darat telau daw. Jadi aku inginah menitam lim hui nama kelo bake-bake letek kelengi redo kaya Miri FM ama kelo hado kusi ge ado kelo ti mana kui hak konti hini. Jadi kreni jam tam hak konti hati pulu minit tepuk 4 lebih tino kreni aku sengeri itam perlu pojo peji alam segmen pengjam tam leviani tino leviani aku sengeri itam te kelengi marung tekna alang akala men YouTube kayan etnografi
2: ngelarah jaki miat pengjam
3: tekna ihana kat antam duan alam lekan daho pelekan-pelekan daho alang dalam dahin daho alang pihun dahin daho alang sayulan kelunan kelanghi tekna ihana alang ngawan kelunan melulan pahalo nira jiji kelunan nira daleh nira jinaan kelunan tekna. Jadi menona dah kelengi tengna ni usi dah jam sarah usi dah ngenep tudu ngenep kelengi tu ada awin dah ngenep kelengi dah alamiti dah bihun dah dalam dah mahan dah nira kat baru ngare hati tengna ni dang nira lim lim siluk tukuk urip tam kulunan ni termasuk te kaka tai jala tangaran hawa tak nganak nyadui ilo ligit tai tangaran manok kelunan bungat lim lim dang antangaran alam takna bi dahok takna ni dahok mahan lah iha kadah menuna kasih lain kelenghi takna ni pa bini ha dahok sayo kurin dah menuna hi hamain kelenghi takna nyemugan kelunan nanti kurin dah. Nah ai kelunan alam kaya ni ai te nunun keramaian te keliah takna dah nakna upaji nakna nakna paji upaji nakna nakna paji nakna mi ahli bilim kulunan nakna nah takna ni ke jadi awi dah oh ni ke lagu-lagu kedah takna ni awi dang kulunan kahum kahum nana jilang dah kahum dah lang nyabai nyabai jadi terlibat dah lang habeh ke anak nangaban kulunan melote takna dah pin kahum melibatkan kulunan bangok ke halang takna ni.

0: O itam alang pe habaram dahin belaga paan nak beji dahin radio tam.
1: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstreaming langsung di RTM Click.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan, ngebji itam.

Tim, kay mangklo taman hinan harin sepun anak ta alang ta nyalam talamaran tu Yesus Kristus hinan hino tua itam ke jakani ya ku ini pesta Thomas sangandak bara marong pergi pang alang sang andalo School of Act na ke hak sibuni ke malam 22 malam 23 dan malam 24 di bulan Titan ya jadi Reverend Raymond Moy alang sang gerida huntuhan dan alang sang pelalo sebayang manihihi itu alang perluan sebayang untuk kejakanan lah. Nah jadi alang dahok ini aku ngenap mentala alang kejelang jelang sibu ni ka sarike ka heno tu lah alang jelang-jelang kawasan sibu ni tangai telok nai sihat telok tuat nai bit antelok geri dah bakeh telok harin telok alang ampayan jam Tuhan jadahat nai mengalami ingan Tuhan sayu Tuhan untuk kejaka panganiloho nana dahok nangan telok lim dahin man kalau alang suke tengah telok masih sebayang man pangani jamaah Tuhan pakai Reverend Raymond Moy ini dahin luar biasa jatingan Tuhan tula man hihi tu alang nepaknya nepak pangani tunggu jakanan na oke jadi nusi pihak pang malam tua kek ke seminar lah seminar jihima 22 24 anan enal lah jadi nunana dahok bara marong tok pangani man hihi alang jelang tengah telok nai menhihi alang su tengah telok nyukung pangan halam sebayang. Kaya nantua Tuhan Yesus Kristus memberkati tamlim.

Okay, masalah bih mani tamli, majadi mani tam utai kelang hiji lagu ala kenang koni layu ni hati nai haunan ka. Terus lagu negeri itam pala 44 minit pukul 4 lebih. Jadi kerana aku sengkeri itam pala lupa jauh paji alam segmen dengah menhawang daleh.

Oke, dengan launa lo lene mensopolo tino lima laung ala lahuh malavin ji penyanyi Brazil ihati Rick Solo. Alang anha pesuk matai te do dua di menuh abilun bawang ala nak pakanan kira legak haji pergunungan negeri Santa Catarina selatan Brazil. Jadi bilun bawanganan kena hati ni ala put padek te do satu di menuh leka mana Porto Belo hati hak pantai

Latih dalam nahdi dagang Bruno Evelar dahin juru kamera Polo Soros pilot dan lahu pembantu pilot. Jadi urat abilun babanan anda pesuk dalam di menu dah na hadui apa be melawin 40 anggota bomba dahin hui pulu kelita dahin drone dua asok ngebok dahin ji bilun. Okey, kita dengar alang unak lo. Dengar alang kedua, laneman Jepun. Tino limdaha alang matai Tavit Taufan Dujuan alang jadi hak timur Jepun. Sanai tabah pala pitan laung doa ni menu teji doh menglan matai hak wilayah Kanagawa dahina jilake empesuk matai alam kelitakna alang ngenai hak wilayah Chiba hati-hati timur Tokyo. Hadi pebeh pat laung alang aleput pade pejoh enhakna menu bahuyanan dan geri usan bahut dan lahun lepa hak wilayah Chiba. Tenam mampita laung alang matai hak Chiba dahin terlaung laan matai hak wilayah Kanagawa alang teh hak barat daya Tokyo. Okey, nanti dengar alanai mana Jepun. Okey, mani tamlim nana kuri-kuri dengar menhawan dalih dan kusi mani tamlim ngejeloh segmen PDK Paji Rahim Keloh dan lahu dengar menhawan dalih dan itam kelengi tek jaka alam pia Lavi Jima. Jadi kerana aku segeri tam tek kelengi ji lagu Tuan Aneh Unaring. Fifth

kalau uneh main sekolah kita adang kalau nalang sang padme urip kam bayar ti pedang kam ke ai tebin kam ini kata tenan dah yang kaya alang nyembugan kiri kami nurene kalau ane pa nyembugan kalau lain kalau pakalai kere ini hana sekolah sekolah hana ba batana kalau te sekolah tenang nunan bari kalau pasayu kenap kalau pasayu adui kalau pasayu kalau sang katuk ikam na na pedang kam ba ikam na lang sang haman mengatun urip kam pedang kam ba ai kalau te tasa kana dada hana sang haman kalau mengatun urip tasa ao mang main-main awak ko ang ina kalau sang kalih dahok perlu kalau tenang tenan tenang lalai kalau tenan ja kalau am tasa ja ja kalau am lugi urip kalau menang ke nurai kalau ho ai tenang urip barik tak hadui tak kenap tak eta nyemugan kitan kelunan melai pada ngena maju tak jadi dah kaya ba nunan ke nunan sehat sang wai ai tak tungtung kenap tak naurip tak cerita nani ana so perlu na sau ta urete bang tak murip ke urete bang tak murip ba taman tak pemaha kita cepun tak pemaha kita nuti ke hinan tak pemaha kita nuti laan pada bake-bake tak makinah laan hati tak abin tak haman murip abin tak haman abin tak tuge murip tanak tak kuna klise klise nah di giak sang kasih dah jelang-jelang teta aduh lap tu hati anak ku nangan kalau acau kuni kalau nak kuni mang kalau barang-barang perlu kalau tangan nalang tenang mio adat tam Kristen ini.

Okey, masa lebih dan lah hosong lah Rahman Hitam li. Jadi, Madi Tam Ute Kelenghi. Aji lagu tua ni hati drang teks. Tino lagu Negeri Hitam pula 53 minit pukul 4 lebih. Jadi, dahul awi lengkurik Madi tino pukul 5 lebih a Hitam sentai payang jaki. Te Kelenghi dengah man paun dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur. Bimen Hitam melantai hada lehudik. Man kelan tehat pasan yak miri. Dan lahu man kelan pakai channel Astro Setu Suji. Dahi My TV Tu Suji Kusum. Ngati no puku na lima levin a kalau peji dahi na telidio kenya. Bila manuti hawi kalau ngenap apa joh peji kelenghi redo kami re FM atang puku enam levin a kledang kelenghi pakai radio online tam nu repah RTM klik. Dila hu kledang inang hak live a page radio kayan. Jadi manita malamano kalau uli nyadu jakani ha pelihai kalau geri kelita. Dila hu mengkalau timah-timah geri kelita. Dahin lagu ngau pahapan itam lim hui nama kalau lendri bajakani. Aku sengkiri tam te kelenghi aji lagu ala kenan lian ngau i hati jabatan long lama.

0: Hai, aku Joli Jengan Kelenghina Radio Kayan Miri FM Lasang ngawan tampaan kelenghi Dahul halam Halam paan hitup hitam di
1: Okay, masalah vi dan lahoma o ka sungla rahmani tamlin dan sukna mani tamlin malam pasuk ngure do kayan hino pangavan klote jaka ani dan lahoma mani tamlin leven dia pejadah ka di jaba on ngajalo a segmen PDK te jam tam alang ketelon rapa jam tam alang bayaloh ani jadi made tamu te kelenghi je lagu ala kenana dia nan ini dah hendom Romeo i hati tiah nyalam tiah liveng jadi tina aku sang aku si je dengah mani tamlin mano ani tino ani je dengah nai mana kucing okey teji lake kira tega menu atavin alam tusah alanalun ha jalan taman berlian jalan lingkaran luar kucing samarahan jihmadi pusat gerakan operasi jabatan bomba rahim penyelamat malaysia JBPM Sarawak terima dah buka alam pukul 3 minit jihma empayan akai pasukan keluaran operasi PKO alanai man balai bomba rahim penyelamat Kota Samarahan, Tepala Ngavan Anan. Jadi, man udah lotong pala Ngavan Anan dalam nginang teji kelunan umun 42 duman. Dinoiha ageri kelita dan lahu kelita dan lahu akira mutam alam parit. Dinoi kelita dan lahu masuk alam parit. Dahin lahu PKO pelalu musang, berapa usang kelunan anan pakai pengusung dan lahu anda uk man pihak ambulan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM jadang pejo hadui siasat. Jadi hadui na pelapak kendana lempukun na telok 52 minit ajihma menu pihak bomba menglan ngavan anan selamat. Okey na naji dengah alang naik man kucing man itam lim. Jadi aku ngina man itam lim wina man kelo bake-bake alang driba kelita jaka ni. Ngina kelo pelai sayu geri kelita. Dan lahu man kelo timah geri kelita. Dahi na wihadang man kelo sang main telefon teguh kelo driba kelita tike. Bahisi kelo jam kelita hunan ubrekan repa teksi kelita. Melirin kelo sang overtake kelo ti. Okey. Ana naji dah hok petuk man itam lim wina man kelo alam tek kelenghi radio kayan. Jadi kerana aku sengkiri tam, pejoh pelalau kelenghi jelagu ala kenan Thomas Anyi, hati halam Tuhan.

0: telah menanam aminah Taman Hinan dan menghasilkan anak-anak ataupun generasi alang taat dan takut ke Tuhan, alang nyalam Tuhan, sehingga dah am tenyayang menkinah dah. Alahuna Allah hati, Taman Hinan perlu hipun hubungan pribadi dahin Tuhan melalui sembahyang ataupun doa. Poin yang kedua, alang perlu Taman Hinan dah hati, lajan ngetalau menyembah Tuhan, mengemaran Tuhan, kita meju Tuhan, hin mahak aran Tuhan hati, kita mengakun Tuhan hati hujung kat lim-lim. Alang ketelau ehakna basah dahun Tuhan. Alang kepat ehati teh dahun Tuhan alang un telau basahnya. Nusi petelau sang basahna antelau gam jadi pengetahuan tua. Taman Hina nanti perlu unaklah mempraktik dahun Tuhan nanti dalam murid. Dahnya salat lan dahnya barik Taman Hina. Pengaruh Taman Hina nanti dalam murid dahnya mane sangat sangat besar.
1: Lahina Radio Kaya Miri FM.
2: Saya kenal Man Hadwi Kelok Lim. Nakui punya ngerong.
3: Halo, aku Devan.
4: Hai, aku.
5: Hello, aku Usun.
4: Usia adalah Man Telok pendengar Radio Malaysia Kaya, pendengar setia. Baan sukung Radio Kaya, hai not buat telok teh. Dahin, cayong Radio Kaya, all the best.

0: peci ngeriang tengah daharin telok lang nah dui dagang ni ha nai tang peci ngeriang tengah menaharin telok lang teh ha pasar Melaka ni ha naharin telok Floren hangit umek
1: unak lo aku mai sa kena payak pala RTM miri tabi selebi metelok nona lahu walang tek peci ngeriang radio lebih ane aku yang ni Floren atau waran gi maruku yangit asal ku ini kayan keren tak anggi kaya nasab hui membayne kui aku ya umaru majuman ya deperan sungai asap nan ame kui menumaru madaro lilian padong oke sa kenap
0: nah ana dahun hake lang ni lebo peji ada hin telok dalam program lebih ane kerani ka uhi pun serikat dap tejoh dun serikat alang imdane
1: ai kerani teka serikatku sendiri kira alang belesen sah jo nak kede kuman atau dui tek lim kaku buka kede dobi lah lim untuk dui tambahan kui aran kede dobi nan dobi vinka ya nah anna sedia izin menyuk dahin pegang daben alang beroperasi 24 jam lah
0: oh ini apaan kede dobi nih tek
1: kedai dobi enan bahenji kedai kuman tua kena
0: kira apa kateh lah kedai kat ni kedai dobi vingka ni dahin kedai kuman lang imnanan nunak man beha dui hadui orang jak teh kena
1: tak lim ke nak hadui ok jauh kontraktor aku ya jangan ngenap buka kedai kuman abin nahari man minat ikan pesak-pesak kat kuman haumah teh jadi minat pita sang buka kedai kuman lebih na pengumuman gaya umaru menapa an pasak loo tengok tua tapi tangguh umaru haja hale yang dahin male anilo penlim nonan pernah rasa fresh dari ladang kendahat deh kedeku mana ni arana tersuruh waktu supitan kafe ha, pasal belagah ni kena sama blok opis pos laju belagah beh laung blok bank base and jangan belakang deh.
0: Aran kedai kuman kat ni tusu dua tusu pitan. Dahin aran kedai dobi kat deh. Ya nah dobi winka. Jadi dua nanti jauh kedai kuman kat ni. Nono tu gaya menu nak.
1: Pengaran jauh menu hawi ha kedai kuman nalgak nah tusu dua tusu pitan kafe ni. Menu alang biasa ataupun alang merun apna na kanan sapor na atau nasi campur anaan tangoh na 5 atau 6 hidangan tre lah 2 atau telok naan but lah kio nyap babui haga babui masakan gaya kampung ke anunan pedong ti 2 teklim ke tangoro telok naan wajib wanan teklim ke na kanan haga mie haga, mie suka, telim ke menu, kanan haga petaya atau nasi goreng petaya, kendah deh, kanan haga bawui, nyap, kanan but bawui kisap lia, but haga kio tudak nyap, bawui kapitnya fried, atau kentang goreng, kendah deh, petelim angka mekna, sup bawui saya campur, petelim, jauh kedui, telim ke tak lasu, gaya kopi, tak ngem, teh ke Milo ke Holy Kenes Cafe anan teh lim tak special three layer air green tea air pancoh ja lebak perisa nak teh lim ke atak mie alam tin kalau nah kete kuman ni
0: anak ni dah menu-menu alang teh ha kedai tusu dua tusu pitan alang teh ha pasar Melaka jadi aku ngiuk betul alang teh ha pasar Melaka jenun telok tu sah seng pebeh ke DNA Korea. Jadi tak jauh operasi ya ni. Nono tak kalau nak catering lim.
1: Tak lim ke kalau nak hadui catering nan aja awak sedia lim nak hadui kui untuk hadui catering bila-bila masa tak dah order atau booking.
0: Halam area pasar Belagah ni atau ngino jika ultimatum service nak catering mendah kelunan lebak.
1: Tak lim ke dah ake tak catering ateng daleh long tanya titih halung urun lim nan lang keh man basa belagah lah atau man kedai man cafe ni tugu te event program lang anda ha offer dah request nyau jadi catering tailing ke kalau ngeo request atau tawaran lah kinang gaya program atau event yang dah lancar nanti alang catering jelang atau hak be balik pedong ti ha kedai kuman ini ke pedong tailing ke terima booking atau request dah nyona pengman
0: tak jauh catering ni kan ku sang jam nak tu gaya servis lang anak kalau sedia
1: catering atau kedai kuman ni naan catering lang anna ya nah style buffet pedong atau hidang meja pelalu tek dom set dahin witek dah kita pau tebukus nan tapau temater nak heno aban dah na program kami akan tolong materi mungkin mana ada pengumuman tegut tek booking atau catering biasa aja tek kami tu sedua tu supitan cafe teknya dia keruke mendah alang ikem keruke janiran dah alang request tegu jaka depati dah majlis pencen atau majlis jang wala
0: ya anan hek nah tek jo hospitality alang tek ha kede tu sedua tu supitan ka jadi anu nak menbe ape kes catering ka ne
1: jo catering alang mengalena te telok naan pekes lah keo pekes e catering man 10 atang 50 loong alang pekes b man 50 atang dia tu 50 loong pekes c ni dia tu 50 atang 500 ngeo nonok gaya permintaan atau booking dah legah untuk setiap pekesanan nak ngeo pengake dah joh menu lah alang anda ikem.
0: Ya, mani tamlim nun anak hitam peji talama program lebih ani ya nah peji din hari telok puan Floren hangit umeyak tek joh hadui alang anak nah heti nada.

0: O itam alang pe habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio tam.
1: Okay, masa lebih menitam lima. Jadi menitam utai keleng hijau lagu lakna rosana urai. Hati lauk kita terlalu lagu negeri itam pula 50 ji minit pukul 5 lebih. Jadi menitam lima malak tepi tam minit telaan. Ampai pukul 6 lebih. Dahi lah waktu ini aku sembah rasu kena menitam lima. Alang tepi ji dahi kedara telur jam anide. Dahi lah waktu kena menitam lima malang umili redo kayan. Jadi bakai kelia dengan wanita pehapan ha udau. Jadi dengan ini segmen PDK tam lebih ini. Menonin ah nadal lo YFM man bidayo alam nai man RTM Kuching pejoh anau segmen dalo. Jadi lagu ngama ke pelasan tam lovean aku sengkeri tam tek lenghi aji lagu ala kena roman juk ihati amai. Okay, so lovi dahin senglarah man itam lim.

0: Noong natuanan.
1: Noong natuanan, mayroon lang. Eto na sana na talong nag-ring.
2: Dito, kayo nang nag-ring na talong.
0: Si Gino na haminti kay Taran manok penguin na nang kurik inapaya ka jipa inalulu ka jila ho
2: hindi lang na Jerry
3: ako eh Jerry Wan kalenghi
4: radio kaya
5: ingat memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kendaraan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
6: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermakluman.

Selamat ngumi bersama doku Vonesia Denny dan Abar Ngumi YFM Bidoyo. Sebunga sedek muti pun Abar. RTM Ukas 2 TVS nguat kerjasama ngin pinorang dengan Robi Pagu. Slovakia Sarawak nguat kerjasama teknologi 2 Abong Torun. Perupat penerima soan utung so MRP Dun Jepak Fasa 2. Demuti Tongon Abar. Radio Television Malaysia RTM nguat kerjasama dua perintah negeri iaitu dua unit komunikasi awam Sarawak UKAS, dua TV Sarawak TVS. Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia Dato' Ashwat Ismail sebut nang kerjasama inoh biguna nganyik peluah pinorang dua bikusi pinorang dua dek relevan nuduk ratus. Kerjasama RTM 2 TVS antara Anugerah Industri Music AIM, dua bikusi pengalaman, pimane dua bahan arkib. Inoh ngelibat Abar dua hal di Braku Adin, dua kerjasama kalik pinorang, dua ngurus program. Gaya ratus soon dua pakai pinorang mah berubah, ruban inoh pingarang Abar mesti ketubuk belajar. Ruasuk noh kalik gaya bau nganyik kerjasama dua pihak di Bokon. Ya sahabat ini tidang sidang media selepas ngubah kunjungan hormat duduk Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kompleks Satria Pertiwi Onuti. Slovakia dua Sarawak ogi gaya yak kerjasama dan bogok masam sektor strategik. Antara ngurus PIN, projek pakai nyengawal ubak, ngosa uras, kitar semula dua teknologi abong torun. Duta Bas Republik Slovakia ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Peter Spisiak, sebut nang ino antara pikara di oberundeng takar bidapur dua Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Onuti. Slovakia tung sedia yak bikusi pimane dua teknologi dan bidang kecerdasan buatan AI dua ngurus orang raya. Kudu-kudu syarikat so negara ino tung ogigeh peluang yak kerjasama dua Sarawak dan bidang ino. Saan lakas seterusnya, Kedutaan Slovakia plan yang ngatur sesi piluriak dang online ngelibat syarikat Slovakia duanya ada gang di Sarawak. Ia sebut ini ti nuduk pingarang Abar dan ni sidang media di Kompleks Satria Pertiwi. Pustaka Negeri Sarawak kerjasama dua sains ngosa dua nyikon bahan terbitan. Inoh ngurusuk pemasang Legal Deposit Management System LDMS. Gapit Premier, Gapit Menteri Kerjanomi Industri Kreatif Dua Seni Persembahan Dato' Sebastian Ting Chiu Yu sebut nang rakan inoh turung pustaka ngosa bahan terbitan dan format digital. Pinulung inoh Arab Nyenang yak ngurang pinusah ino nganyek notu bahan penerbitan di obo peruah dak Sarawak dapat obo nyikon saan mung bau. Nog buran moi sawa iti semong taruh ribu taruh ratus 20 judul ngelibat 50 taruh ribu 200 bahan penerbitan mau obo terima dak Pustaka Negeri Sarawak. Yo tung mitiak geh nyaa dek tulis dua dek peruah bahan sorah taruh bahan terbitan nuduk Pustaka Negeri Sarawak nunak di mau obo notap. Ya sebut ini dalam seminar Sorah Bahan Terbitan Dua Industri Penerbitan Sarawak 2026 di Auditorium Pustaka Negeri Sarawak, Miri. Talu ratus emoi puluh ribu ringgit aboh nyukat ngurusuk projek isok luar pasar MRP Dun Jepak saan fasa dua sewa iti. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak, Iskandar Terki sebut nang, sukat beranjak ino moh ngin utung nuduk penerima. Bala dimuno oleh Komiti Pemasang Dua Pengeramat Kupuak JKKK, Kaum Deedoh Peritah NGO, Persatuan Dua Kelab Bayar Jawatan Kuasa Sekolah. Yoh nang beranjak oboh ngin nuduknya adilayak amoteh nganyik ngatur bogok masam program ratus. Pinurung inoh Arab nyenang yak ngurang pinusah penerima ngatur aktiviti dek dapat ngin utung nuduk ratus dek kawasan Dun Jepak. Ia sebut teniti dan Majlis Sorah MRP Fasa 2 di Pusat Khidmat Dun Jepak pagi.

Kita buat dua abar. Nyak Kristian di kampung Kendai yang kinyam boleh semayang di Robi Pagu. Pemuda ino yure bangunan bau gereja Borneo Evangelical Mission BEM dia pakai beranya RM250,000. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar Billy Sujang sebut nang, pemuda ino harap nyenang yang sedia topat di Robi Pagu saatnya di odi semayang. Pemitia nganyenaik gereja ino abuh naik dan buran taluh diropas. Si bayuh abuh ngibonar pakai sukat beranya RM250,000. Yang namah nang, pemitia asaan projek mesti nunak gaya di abuh notap dengan yaknotu pemeresa dua pemenu projek Ponumujul. Yang sebuah teniti dan majlis Nana Tapak Gereja BEM Kampung Kendai Lundu. Dan majlis desama Billy Sorah Geran MRP Bitokot RM1,500 nuduk PI BGSK Kendai RM2,000 nuduk jawatan kuasa komuniti Zon Taluh Biawa. Hal dikait line telefon dua internet dari Doras di kawasan Empawah obah perhati dua rakah ya abah mit. Pengurusi SUPP Cawangan Bawang Asan, Konselor Kevin Lau Korji sebut nang, pihak yang terima pinorang bauh bikait pemudah komunikasi sok pihak dek bikait. Antara pemenu pemudah gentian optik di kawasan ino. Hal ino obah puan, tipo program khidmat bergerak bori ke bori dek obah ngatur bau-bau iti. Lain tripon dua internet di doi doras, moh dak ratus di kungang pakai perkhidmatan dua terima pinorang dek biguna. Ya sebut ini ti dan ni pinorang media dan onu dua. Nyatuak hal dek sama, hal berkait pemuda piin di kawasan Empawah Tung Moh Pagu seropas sistem akuat rawatan air dek Sungai Sadit siap. Tiban bori bu uma badang sungai asap di belaga sauh abuh man opui pagi. Opui tung menyogeh bori abuh dua tiban bori di sinok. Nunak report pusat gerakan operasi PGO Bomba Sarawak, PHA terima pimogan bigaut pukul prii 5 minit pagi. Semong anggota pakai ni jentera sok balai bomba do penyelamat belaga odik tepat hal di prii 10 kilometer sok balai ino. Nunak pinorang deboh terima sok pasukan bomba sukarela Sungai Asap opui mujul oboh murak dua idoh di eman tepat di bokon. Osah dejuak dua orang de isok yoleh pinorak de ngejauhin pasukan bomba de tepat hal. Pingarun radio Red FM bidau Azrani Azmi atau DJ Zek 40 juta sawak muh bengubur di tanah perkuburan Islam Semariang Petra Jaya Ngumi Jaya. Sebayu bengubur todang bidau obah mamuh dua obah semayang di Masjid Darul Naim Kampung Lintang Kuching. Bidau muh bitugas di RTM Sarawak Robis Menglimo Sawak tanah jadi pingalun radio kontrak nogeh jadi pikroja tetap. Pengurus Red FM Uji Morni sebut nang bidau yoleh pingarun radio dek sukup bibakat dua bogok pemane dan bidang pengacara. Bidau togan dunia ngaromeh seropas obodapod doi ngon odopeh dan jamban opis RTM Sarawak kira pukul moih 40 minit ngarom. Kerja presa moh dapod bidau kobos tegal 6 jantung.

ngan ko nga mas abar ko ba sa baupuon po na. RTM, UCAS, 2TVS, muat kroja sama ngin pinorang dengan Robi Pagu. Slovakia, Sarawak, nguat kroja sama teknologi 2 abuang toru. Peri-perupat penerima soon utung so MRP dun jepa fasa 2. Demuti sejak abar di bawah nyusun da Azrina Sabri so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngumi dua salam sejahtera.

0: Mari Kerja
1: Nirayah Pikir
0: Sama Dengan Ami The Segment Ngancang Pete
1: YFM Bidaya
0: Gerak Bisa Cerahilah Seorang Bintang Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo Ngatur Nga 25 September Pukul Pruis Ngarem Di Auditorium Piramli RTM Kuching Namnaan peserta yang bertanding ngaramana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Pulau Pinang dengan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 10 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nangoda paraan leptun bat gonan. Iti harua gumu ras rimut. Wat kia sehat?
1: Oni na honi. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. Nukupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu kada no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di pengkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi hati di sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti aneh. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong tolun. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti, sata pun lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajot ne, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mengasuk, makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan ngeje. Kan menang dok modori ya, ku jogging sa dia dok ku jelah.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kabu sasuti, memang doi sehat.
1: Muti le, sekia kolas. Ku nang mak, mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonet ya. Ida piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya mak naik opui tibuka. Inu dekat sempenting. Okey, jaga odep, jaga abang turun.
4: Jam di Studio Medin pukul 6.30. Sengumi andu.

sibunga si Punpunaga. RTM ukas ka TVS negap kerjasama ka Kagah Penerang. Slovakia Sarawak negap kerjasama teknologi ka Abang Tarun. Peripupat penerima kinyam utung so MRP Dun Jepak Fasa 2. Selamat Sengumi Andu bisa mengaku Vic Mo Lauren Dermegah Sengumi Andu YFM Bidia. Madin Tengah Negah Radio Television Malaysia RTM tetet negap kerjasama bisama Pritaris Serbisi Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS ke TV Sarawak TVS. Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia Dato Ashwat Ismail Kidanang atik suku berguna yang netu kandungan ke penerang Adi Dok Peruah adu-adu relevan. Kerjasama RTM ke TVS menaga saman pengatur anugerah industri muzik AIM so bikutung pengalaman bimandai saman bahan arkib. Atik biketnya parat agah ke hal ehwal semasa pinembit kandungan saman ngurus program. Pengubah masyarakat sien ka pakai kandungan menegah berguna pengamal media yang peju berajar. Kedah so anak siro raka bau so kerjasama nga berang masam pihak. Ayak dan sakati ripas ngubak stabil nami tunduh Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kompleks Satria Pertiwi Anduati. Slovakia ka Sarawak dapat pibayah kerjasama derem kudu-kudu pitak strategik Rebisi derem pengurusan PIN, Nura Uba, Ngurus Sepok, Kita Semula, Saman Teknologi Abang Terun. Duta Bas Republik Slovakia ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Peter Spisiak, Kidanang, Pikara Nedok Jure, Tipu Stabil Nemi, Tunduh Premier Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Anduati. Slovakia menegah nyidia pimandai ke teknologi derem pita kecerdasan buatan AI, Saman ngurus aran raya. Kudu-kudu syarikat sore sana menegah dengaten yang nyerjasama dengan Sarawak derem pitakana. Ngana kedutaan Slovakia raan yang ngatur sesi jure derem talian berkait dengan syarikat Slovakia bisama komuniti dagang Sarawak. Aya kena sakati derem di sidang media di Kompleks Satria Pertiwi. Pustaka Negeri Sarawak bedak beke pengurusan ka jaga bahan terbitan nga kerjasama sains to pinetap Legal Deposit Management System LDMS. Gapit Menteri Kerja Nemi Industri Kreatif ka Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu Kidanang, platform digital ana bedak udah proses ngurus bahan terbitan derem format digital. Ati menaga bedak bahan penerbitan adidok peruah di Sarawak dapat mengurus kadok jaga jadi sumber rujukan di Sunis Andu. Negeri Buran Ogos Suap Reja perungun sementara 1,220 judul adi biket dengan 5,200 buk penerbitan dok terima Pustaka Negeri Sarawak. Ayah menegah mitik penulis ke penerbit bedak serah taruh bahan terbitan ke Pustaka Negeri Sarawak. Ayah kena sakati tipu seminar serah bahan terbitan ke Industri Penerbitan Sarawak 2026 di Auditorium Pustaka Negeri Sarawak Miri. Perungun taratus maipuru ribu ringgit dognita so projek sit sepa pasar MRP Dun Jepak yen fasa adi dua sawati. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak Iskandar Turki Kidanang nita beranjana dekutung ka peripupat penerima adi saman jatuan kuasa pimaju ka atau selamat kapung JKKK, Kaum Bukan Perintah NGO, Persatuan Ka Kelab Saman Jatan Kuasa Sekura. Ayanang penurung beranjana dengan radus ka pihak adi layak yang nyukong pimansang berang masam program komuniti kawasan. Pinurung anak duk harap dapat ngurang susah penerima dermansang aktiviti adi dapat teban penyekena ka masyarakat di kawasan Dun Jepak. Ayah kena sakati tipu rami serah MRP Fasa 2 di Pusat Hikmat Dun Jepak, Isai San Jejah.

Okay, terima kasih ni semua. Bila kita ada setiap bersama ada Lama Tanuti. Ya, Lama Tandu Taruh Danuti 20 Taruh Anugerah Peri 2026. Ambil sama dengan aku DJ Mil bertugas de Lama Nanti nak pukul Peri Bingara kenuhai nak taruh jam kita bersama ya. Okay, selamat bertanak bagi bila kita ada bidai bertanak. Dengan terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama. Dengan lagi bagi bila kita ada masa itina, ada masa di jeran. Dalam nuju ke tempat pengenai bila kita. Mengharap bila kita sentiasa kaget di jeran bahas dengan sentiasa kita ngajar atau selamat. Ya, di jeran bahas. Okay, tapi sini lagi lagu-lagu hibur kita ada Lama Nuti bersama dengan Tony Peace Band.

0: Bis on air. Naik kraftongan dapat jadi asal pengidapot rawang. Sungguh pun ogi kroja adope bak niat. Dia turung sowo naik kroja dagang iti. Dapat jadi soto di pagu. Kali iti otop sama dua pembantu Lucy 40 Enterprise.
1: Ku memperkenalkan adop ku, Frank, anak Ken, wakil kepada sowon ku, siya na pepecuamunan. Ku iya, tanah perniagaan ku iya di menjual barang kraftongan dan membuat barang kraftongan. Produk ko eh di nyanang pagi sambutan leh macam kacenda mata ke abe konsepkan corak Sarawak mun ogi program kerja angin kacenda mata apun ko eh ogi naik konsep ligang tangu tradisional sengkang sugu bala anting buah kabu macam orang kaya buah kabu jadi anting ke abe konsepkan bala tradisional perniagaan ko eh di tat naik 2009 leh start leh khusus yang sokon ku pernah berlimit leh so khusus sugu tinggi at resin naik tangu traditional hanya manik noh di khusus di limit leh setakat tadin produktif ko ipun ogi naik sasaran noh jadi ko ogi selalu main buff jalan promote di BPS Lucy Craft do status WhatsApp leh perniagaan ti kamu inya nang pikir utung yo dipen musim gawia sebagai musim gawia baru yo ogi ingin cabalan dia dok meleh dua lipah gawia cabalan muki lagi untuk tempahan balamun para bojo ataupun tangu ngono ya an sibayu gawia tentu kastemuraan pakai masa gawia sibayu no mungkin bulan taruh bulan buah sepatu temu dari sebalang nabi pasar dalam dua bulan ataupun ni bulan lah ni siapkan ni yo tangu ya produk ni dok kau tertumpu di main sok supplier kau kadang-kadang odop naik amun contoh rantai di doyo pun ogi nae kayan pun ogi enae le pakai misendai sogi ni ang order coba eh kadang-kadang sok lija di program lija kan yo nak pun order ko untuk nae misendai si binia di nya di nae program le lagi pun setakat adin pun produk no sampai no Melbourne ko Korea pernah nya order balas kuden sok Korea pun no customer sok hati tapi memang mau menetap di Melbourne Australia no walaupun main order pokok eh tang masa ni bulan untuk persiapkan cendermataan kebalan cabalan penjagaan ti dinangku deh si Bayu Gawia mungkin dapat yang agak market teh ataupun ini di kebekasanan menyenai penjagaan ti leh Pai Gawia dang ni bulan apa itu memang cabalan untuk melihat mungkin melihat kabel barang untuk ni sama adanya leh di stok bau ke ataupun ni call coba unik lagi kenye stok ini produk di mau peniannya mau dikurang. Adin pelancangan kok i kekakan kedai kok i di sembelahan ti. Cuma kok i upgrade dari segi penguasaan bangunan kedai kere. Saya nampak dari jalan sebab barang ini dari sembot deh. Jadi kemungkinan akan naik ke jenis sembot deh. Sekiranya mun ogitnya berminat leh memilih produk boleh hubungi kawanku melalui nomor handphone 0.5 0.4 ataupun WhatsApp terus yo boleh direct pada ni info di tentang produk-produk DKI di Kota Semerahan nomor Mongju lolong ni Kampung Medang Gayam Kota Semerahan siapa-siapa yang berminat untuk lihat suba belajar mungkin naik kaftangan pun boleh tarik cowan boleh boleh DM yo ataupun WhatsApp yo di nomor 0.5 nutin nyebut ke teh mau ijuk limo ijuk pat ijuk taru saya lebih lanjut pasal lihat mit ini khusus dengan belajar sanan dua nasihatku kepada masyarakat di sopa yang boleh coba dalam bidang ini di naik ke desawan ke teh barang teh yo memang ogi susah go senang leh masa senangnya yang ni eventnya sudah pot nyak akhirin leh mulai anjaga cara nyek manage balang ti mak rojuk naik ke nanti Malaysia akan log secara jenang karena yo log secara terbuka ataupun yo sendiri karena melalui so intelligent di sepak leh
0: arah penang cerita so Ince Frank anak Ken di TTA dapat jadi pigorak nudunya di ruang kani di peminat raat naik projek dagang.
2: Okay, dan mati kita berkeping based on air bersama dengan penerbitnya

0: 93.7 MHz di Suria.
1: Pukul 7 lama tenu. Sebungan sepumpun agah. RTM ukas dengan TVS negep kerjasama ngeket penyampaian maklumat. Slovakia Sarawak negep kerjasama teknologi dengan Uhong Tarun. Peri Perempuan penerima nerima penguntung MRP Dun Jepa fasa kedua. Selamat matenu, salam Malaysia Madani, bisa madan aku Mildred Anin da agah lama tenu YFM bedia di tengah agah. Radio Televisyen Malaysia RTM ira negap kerjasama dengan Perintah Negeri. Khasnya Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS dengan TV Sarawak TVS. Tua Pengarah Penyiaran Malaysia Dato' Aswad Ismail Menang ti biguna tinan pasti maklumat de dog piragah kekal relevan. Kerjasama RTM dengan TVS pen kiberut nganjur anugerah industri muzik AIM si kunci pengalaman, kimahir serta bahan arkib. Ting libat aspek berita dengan hal ehwal semasa, megau maklumat serta pengatur program. Caranya ratus ngumit dengan minan maklumat pen perlu minan pengamal media tinan pisilung belajar. Selain sen, magau langkah debau minan kerjasama dengan ihong pihak. Pedanti Wang Sidang Media rimpas ngulu kunjungan hormat neg Premier Sarawak Dato' Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg de Kompleks Satria Pertiwi Anuti. Slovakia dengan Sarawak dapat dibahas kerjasama dua kudu-kudu sektor strategik. Hasna ngurus umon, kutong uba, ngurus uras, kitar semula serta teknologi uhong tarun. Duta Besar Republik Slovakia neg Malaysia, Tuan Yang Terutama Peter Spikshak Pidaan, pikarati dogrundeng wang kunjungan hormatna neg Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Anuti. Slovakia penyedia inya de parker dengan teknologi dua bidang kecerdasan buatan AI serta pengatur jaran bahas. Kudu-kudu company masu negara ti medok puan dapat kerjasama dengan Sarawak dua bidang ti. Tinan pisilung langkah ti kedutaan Slovakia ngirancang ngada sesi kudung secara online ngelibat company Slovakia bersama komuniti dagang Sarawak. Pidanti de abi ini sidang media de Kompleks Satria Pertiwi. Pustaka Negeri Sarawak negap pengurusan dengan nyaga bahan terbitan dengan kerjasama Sains di masu pimancang Legal Deposit Management System LDMS. Gapit Menteri Penemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sebastian Ting Chiu Yu Menang, platform digital ti piduko proses ngatur bahan terbitan dua format digital. Ti tinan pasti bahan penerbitan de tunah de Sarawak dapat doginumpul dengan jenaga jaji sumber rujukan tak abau. Tok Buramahi Sawati kahis mentaruh ribu taruh ratus dua puluh judul ngelibat rima protaruh ribu dua ratus naskah bahan penerbitan medok terima bedah pustaka Negeri Sarawak. Nak penyungka penulis dengan penerbit pisilung ngajak atur pimelu nyukon taruh naskah bahan terbitan nak pustaka Negeri Sarawak. Pidanti de seminar penyerahan bahan terbitan dengan industri penerbitan Sarawak 2026 de Auditorium Pustaka Negeri Sarawak Miri. kahi taru ratus mahi puru ribu ringgit biham belanja de masu projek icek sepa pasar MRP Dun Jepa dedek fasa 2 Sawati. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepa Iskandar Tuki Menang biham belanja ti ngaban pinguntung nek prii pro empat penerima. Balati Senja Tuan Kuasa Kimaju dengan Penyelamat Kampung JKKK, gerumpung beken perintah NGO, persatuan dengan kelab serta jawatan kuasa sekolah. Nek pidaan biham belanja juga nek pihak de layak. Hasna tina nyukung nguna ihong program komuniti de kawasan ti. Penolong ti arep dapat ngurang beban penerima nyalan aktiviti de irang aban pimaguh nek nyaratus de kawasan Dun Jepa. Pidanti de majlis penyerahan MRP Pasar 2 de Pusat Khidmat Dun Jepa berpagi icana.

sebenarnya. Komuniti Kristian de Kampung Kendai ira ngerasa kimudah remin semayang de lebih pagu. Di masu pingunah bau, bangunan Gereja Bonyo Evangelical Mission BEM birga RM250,000. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opar Billy Sucang menang, remin semayang bau ti arep dapat nyedia tempat lebih pagu dengan kondusif nek inya ratus. Permohonan nguna gereja ti tunah wang berantaru derimpas si bayu dok lulus dengan belanja RM250,000. Ne pidaan bigunana permohonan pimancang tunah secara lengkap dengan ngajah prosedur. Ti tinan pidukok proses ngatur serta ngunah projek. Pidaan ti de malis pecah tanah tapa gereja BEM Kampung Kendai Lundu. De majlis sama bili penmugon gran MRP kahi RM1,500 nek PIBG SK Kendai dengan RM9,000 juga nek jutan kuasa Komiti Zon Taru Biawak. Penyusa layan telefon dengan internet lemah de kawasan Empawah dok pirati tinan langkah tindakan de lebih arus. Pengerusi SUPP Cawangan Bawang Asan, Konselor Kevin Lau Koji menang, pihaknya ira perhati status infrastruktur komunikasi masuk pihak de bikait. Tiki beritna status ngunah dengan tahap line gantian optik de kawasan ti. Isu ti dog puan minan program khidmat bergerak mesuramin negramin de tunah bau-bau ti. Kilemah lain telefon dengan internet ngeban penyusa nek inya ratus jeun perkhidmatan serta maklumat wang dog perlu. Pidanti de abih peneramitia wang anu dua. Dua perkara de sama isu umon de kawasan Empawah pitengah makin pagu. Di setegalna sistem akuat rawatan air de sungai Sadit mesiap tunah. Empat buah ramin de uma badeng sungai Asap de Belaga sahu kukot beda apui andu nyanuna. Penyusati pen nyahu dua pitak pinanek ramin de senek. Ngajar report Pusat Gerakan Operasi PGO Bomba Sarawak, pihaknya nerima pingabak bikaut pukul prii 5 minit berpagi. Semeheng petugas dengan ni buah jentera masu balai bomba dengan penyelamat Belaga nek tempat hal bilaku de prii pru kilometer masu balai. Ngajar report masu pasukan bomba sukarela Sungai Asap, penyusah sahuti dapat dokawal dengan kait nyait nek tempat de beken. Tempat de Johor dengan jalan de sempit, penyusah nek tim bomba nek tempat hal bilaku. DJ Red FM Turang Azrani Azmi atau DJ Zek, empat perjusawa selamat do kinubur de tanah perkuburan Islam Semariang Petrajaya Lamet Anujana. Turang sebayu sen dog pinamu dengan semayang de Masjid Darul Naim Kampung Lintang Kuching. Turang Azarani kerja de RTM Sarawak lebih semerima sawa tiguru jaji DJ kontrak sebayu tinibu jaji DJ tetap. Pengurus Red FM Uci Murni Pidaan, Turang Azarani ni orang DJ de ahi bakat selain bi bakat de pengacaraan. Nentagan dunia ngarana rimpas de pud kantian de jamban opis RTM Sarawak wang pukul mahi 40 bingara. Pingabusna stegel serangan jantung.

umaga, tipo na pinatsa lagi. RTM UKAS dengan TVS negap kerjasama ngekat penyampaian maklumat. Slovakia Sarawak negap kerjasama teknologi dengan Uhong Tarun. Peri Perumpat penerima nerima penguntung MRP Dun Cepak fasa kedua. Ketiagah de lamat nuti de senusun bedak Ezarina Sabri masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan senali minasenap dia bedak Mike Hansen. Selamat bertemu dengan salam sejahtera.

0: で、グラッサマ。
1: Okay, dengan jam itu dengan kita 20 ini menerim pas pukul lah Icu Bingara. Ya, terima kasih bagi bila kita ada setiap sama dengan reti. Baiknya bagi bila kita ada kawasan Kuching ya, nak penggapi minat frekuensi ni 06.5 MHz. Lagi bagi bila kita ada kawasan Serian dan penggapi minat frekuensi ni 01.7 MHz ya. Okay, kita akan bagi bila kita ada penggapi minat RTM klik. Cara ada paling duko ya, kita ada dapis saja baik dari Johor masuk Bumi Kenyalang, dan kita boleh keping minan RTM klik ya. Okay, ada dengar reti suka aku sekunci dengan

Dengan tanding Luma Arud Regata Batangkayan 2026 di Nanjur Bedah Opis Daerah Lundu. Daerah Natur Wang 25 ke 27 Anugerah Periti bertagi pukul 6 berpagi dan pukul 6 lama tenu ya. Okay, berenu dengan program ti laluan trafik de Umon Sungai Stamin Batangkayan Lundu. Dengan Pinyoho ataupun Ancah tanding ti ya. Dengan inya de era Nguhang kawasan Umonti perlu iju pen kosong kilometer ya. Era tutup sementara bitagi 25 ne ke 27 Anugerah Periti bitagi pukul 6 ne pukul pukul 6 berpagi ne pukul 6 lama tenu ya. Manipan semua juragan bot, juragan kapal bot dengan pengguna sungai ya. Udah pitayan supaya balati ngurang had laju kapal atau arud balati ya. Wang senek de kawasan ngatur tanding Lumba Arud Regata Batangkayan 2026 ya. Ini cek kedek gagah berkait dengan program Regata Batangkayan 2026 Granatur de Lundu ya. Okey, momen ini kita pesulung lagu-lagu penghibur kita ada ngariti. Terima kasih lagi bagi bila kita ada setiap bersama dengan lagi bagi bila kita ada pecin ramaan bingara. Selamat maan bingara dengan kita berhibur dengan kami, dengan kita ngatur kerja kita, sama-sama kita kudu-kudul ngatur tugas kita ada sekambuh dan ada anuti.

kecil 2026 Redo ngatur nga 25 September pukul pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Azan Sapuan Pulau Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Okay, lagu bersama dengan Ella Wati, The Martina, lagu terkenal Dayung, ya. Okay, awak ni pun ada ngerti suka aku sekunci lagi dengan bala kita. Ingin 25 anda orang pre-iti, udah kan 25. Ini program dari Renato Rusenci Matis, Mugon Anugrah, book terbaik, ya, Premier Sarawak, bagi Sawa 2024-2025. De Iranatur Nihani Buah Hotel Temegah De Banarai Kucing, ya. Saya masih tengah-tengah program De Natur Bedak Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak dengan kerjasama Perintah Sarawak, ya. I guess selamat malam bingara bagi bila kita ada penjenamaan bingara bingkali de masa itina bila kita ada masih bitanek, selamat bitanek, selamat ngunah penyedia dedek pimaan kita dengar reti, ya. Okay, tapi selalu lagu-lagu hibur kita bersama dengan Meza Boss, Dayak Metal, Dayak Rock Metal.

Okay, lagu bersama dengan Dino The Martina dari Pogan, ya. Okay, apa ni pun dah ngerti suka aku sekunci dengan nampak kita report Gayanu. The temi kita masuk Office Meteorologi Malaysia bagi the anuti ya 20 tahun bulan Perigi 2026 bagi seluruh negeri Sarawak kenuhain semendui jam bitagi pukul 4 lambat anuwi jenah. Okey, ada ngarti hujan de kudu-kudu tempat de Kuching, Serian, Semerahan, Bintulu, Muka, Kapit, Miri dengan Limang. Masih lagi kerandu Jerebu, Bilaku de Seraman, Betong, Sarike dengan Sibu, ya. Dengan keadaan Laut Sarawak, Laut Berumbang, Pinatuna, Semeheng de 20 km ini jam masu barat. Dengan Pinatu Umon nek 0.5 nek ini 0.0 meter. Dengan suhu dan nuti 24 nek taruh 4 derajat Celsius, ya. Ini pun ada amaran angin deras dengan laut gelombang di perairan Malaysia. Sehingga ada abi lingkungan 24 batu nautika, ya. Amaran segan jangka berlaku di Laut Sarawak nek andu rima 25 hanuburan Perigi 2026, ya. Seperti cekedek dikait dengan report Gayanu di temi kita masuk Jabatan Meteorologi Malaysia bagi di anuti 20 taruh hanuburan Perigi 2026.

Jerebu dapat teban enam ka pereng ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak bara nyamba, saman ngera adibian ala bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedang ara tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Simon moy jam bilang kono.
1: Okay, terima kasih bagi bila kita ada masa bersama ada ngariti dapat mengisi segmen ngancang peta ya. Mohon pengharap bila kita ada rantagan ramin dengan ngariti. Tapi saja penyalan bila kita baik dari luar bibiri barang. Baik dari pawan dari ngecung ramin bila dengan kita ya. Mohon pun sentiasa kita gagit dengan penyelamat. Rayuh kita antagan ramin kita sentiasa kita pastikan swiss sekarang medok tutup. Yang kali jaga kita nenek ke de lama tanu cina swiss sekarang bayuh kita nutup na. Sentiasa kita gagit dengan pikir hati ya, sentiasa kita ngecek tayu keadaan ramin kita sebaik kita luah tempat daerah tuju pada kita ya. Okay, selamat malam bingara, selamat menjamu selera semua pada kita. Tengok kita amaan dengan reti, tengok kita bibur dengan lagu-lagu penghibur de sediaku nek pukul la perih bingara.

Okay, bersama dengan Gwenda Martina, lagu di mana sanggup aku ya. Okay, awak ni pun jam ini dengan kita mengempat minit rimpas pukul lah mahi bingara ya. Selamat bertugas bagi kita ada bertugas dengan reti. Kali dengan reti either kita kerja bingara ya. Kali de masa tina de pejendera mari kerja. Selamat mari kerja. Semoga bila kita pernah selamat di tempat dituju kita. Yang pagi bila kita ada ngatur penyalan di Johor. Sekiranya kita nunduk, singgah kita tayu di pengijaran. Singgah kita tayu di kedai kopi. Sekiranya kita ngagan nunduk kita. Supaya kita pisilung ngatur penyalan kita dengan reti. Ya. Terima kasih pagi bila kita ada bersama. Baiklah bagi kita ada keping minan RTM klik. Lagi bila kita pun boleh keping ya minan Facebook the YFM dia RTM Kuching.

โอเคบินตังคูบิซามาเดงแจ็คสันโบซอนนะเดอมาทีนะโอเควันนี้ปานาเอฮอมเบลเดงกิตาบิซามาเนกิตาเดงริติโรนัลด์เดนิสอุชับสลามัตบิทุกัสกวนะเลจูซัลลัมเดงริติเนกเก็งเก็งอาวะดังันปิงกับปิงไวฟ์เอ็มดีเอฮาร์บลากิตาสุมานาซีเฮดเซตสลาลูมาสิลากิเดงริติพอลสกินปานาเดบิซามาเนกิตาNuju salam na nek pingkeping YFM dia. Harap lagi kita semua nasihat dengan terasen. Yang menang jerebu anu ami de kawasan tiba de lamat anu ti kuana. Lagi masa lagi de ngariti Ruth Meril ada bisama de kita. Ucap selamat bitugas. Salam ti tuju nenek pingoji setia YFM dia. De diki-diki sija ogi adin kuana ani abal bara so ingan kuana arab so ingan dan keadaan de sihat sija kuana salam ceria masa depna de bung brado brado kupo segong singai bau ya. Terima kasih anda Ruth Meril dari bersama kita ada ngerti masa lagi Zack di Vipers di Vipers ada bersama kita ada ngerti ucap selamat bingara, salam masuk kampung Rayang Serian ya. Okey, masa lagi dah ngerti dah ada bersama dengan kita Midesem. Dan menang menu dah ada ngerti kerana midin goreng belacan ikan yu pide. Simple saja kerana ikan masih pide ya. Okey, terima kasih pindah bersama dengan ngerti. Oh, mana kita berseluruh lagi lagu-lagu penghibur kita dengan jam itu dengan berkita 20 minit rimpas pukul mahi bingara.

Okay, bersama dengan Deloitte, The Martina, Malam Penuh Kenangan. Ya, kurang masuk setengah jam lagi kita bersama. Mengisi ngerum ngancang peti. Okay, sama pengara dengan kita ada bersama. Kita ada ngerti bapak konten ada bersama. Masih lagi Ji Chun Fo pun ada bersama kita. Masih lagi Kawi Kurus pun ada bersama kita. Ada ngerti maju salam ne ke peminat setia dengan pendengar rakan Facebook. Dia kenal dengan Kawi Kurus de dapi dapi saja de masa itu ne kuanya. Okay, masih lagi Veronica Set pun ada bersama kita. Maju salam ne semua bala pingkeping setia YFM Beria. Pita Kilan penanda bersama kita, Donny Lim penanda bersama kita dengan Hariti, James Pengiran. Masih lagi Michael David Protasi penanda bersama kita, ucap selamat bingara. Masih lagi Landi Lamit Nenek Fila penanda bersama kita, Ivenci penanda bersama kita, Binet Thomas penada bersama kita ada hari ini. Tujuh salam dan ke Baladingan, kuana peminat setia YFM Ria, geng-geng awak dengan salam ceria, salam damai, nudu ingan, kuana salam masuk kampung segar senawan kuana. Okay, kita bersama lagi lagu-lagu berhibur kita ada hari ini.

0: FM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: Okay, dengan jam itu yang kita 42 minit rimpas pukul Mahi Binyara. Ya, terima kasih bagi bila kita ada setiap bersama dengan Riti. Baiklah, bagi bila kita ada Keping Minan RTM Klik. Dengan bagi bila kita ada kawasan Kuching. Dapat Keping Minan frekuensi ni 06.2 MHz ya. Okay, sampai ngara ne ke Henry Bali. Dia ada bersama kita dengan Riti. Nuju salam ne geng-geng awak. Lagi Roland Stewart penada bersama kita ada ngerti ucap selamat ngarum dan selamat bertugas DJ. Terima kasih. Terima kasih bila kita ada setiap bersama. Ini kita bersama dengan Riti pengisi segmen Nasinche Ngancang Betul. Bersama dengan Ezra Calon Sewen.

Microsleep, ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipuh di negtaruh puluh saat setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya ama es raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbang moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

dengan Cik Mati dan Pemina lagi pukul Peri Pingara dengan pukul Peri Timati kita rasa sama-sama ke Pingaga dia masuk pusat berita radio Kuala Lumpur dengan pengisi Ngarum Pawan berlaku dari Pesulung bersama dengan DJ Chase dan pukul 9.2 Terip Ngarati dengan N ketika bersama dengan Ngarati pengisi Ngancang Peta 20 Taruh Neberan Peri 2026.

PRN Melaka, PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Menteri Pengangkutan Anthony Lok kekal dengan pendiriannya untuk berundur daripada Kabinet Kerajaan Madani. Beliau yang juga Setiausaha Agung DAP memberitahu surat peletakan jawatannya akan diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebaik kembali ke tanah air dari China. Lok sebelum ini mengumumkan hasrat untuk meletak jawatan sebagai Menteri Pengangkutan susulan isu pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Terdahulu, Datuk Seri Anwar memaklumkan beliau mahu mendapatkan penjelasan daripada Anthony Lok sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung peletakan jawatannya.
1: Saya bagi ruang, saya tak mahu terburu-buru dan kopoh kerana saya hormat keputusan dia. Dia bukan menentang keputusan saya turun kerajaan Madani dan kerjasama perpaduan. Pertama, Anthony Lok dan DAP, dia pegang pada prinsip. Malah, ahli-ahli Parlimen Keadilan pun banyak kemukakan kepada saya pandangan yang sama, membantah keras. Tapi saya kata, kita pilih apa? Sudah pilih untuk perkuatkan kerajaan dalam keadaan sekarang atau melemahkan dan nak tunduk kepada siapa?
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian kepada pemberita ketika dalam perjalanan ke Hangzhou dalam rangka lawatan kerjanya ke China. Pakatan Harapan dijangka mengumumkan calon yang akan bertanding dalam pilihan raya negeri PRN ke-16 Melaka. Selawat lewatnya seminggu sebelum hari penamaan calon. Setiausaha politik kepada Perdana Menteri, Dato' Azman Abidin berkata, pemilihan calon perlu melalui proses saringan di peringkat parti sebelum dimuktamadkan oleh pucuk pimpinan.
2: Saya rasa kali ini mungkin awal daripada selalunya. Saya jangkakan kita dapat mungkin awal sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dapat awal 2 minggu atau seminggu sebelum hari penamaan calon. Mungkin kita dah tak tahu. Penamaan calon saya jangkakan lagi dalam 3 minggu lagi, 3-4 minggu. Saya rasa dalam masa seminggu atau 2 minggu sebelum penamaan calon tu, kita dah bukan last minute dah. Itu yang saya rasa kali ini kita lebih bersedia untuk menamakan calon-calon yang ni.
0: Dato' Azman Abidin. Dalam pada itu, permohonan undi pos bagi PRN Melaka kini dibuka secara dalam talian, melibatkan pemilih dalam dan luar negara. Setiausaha SPR, Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan permohonan merangkumi kategori 1A, petugas pilihan raya, anggota keselamatan dan media. Kategori 1B membabitkan warga Malaysia di luar negara, manakala kategori 1C membabitkan agensi atau organisasi yang layak memohon kemudahan berkenaan. Semua pemilih yang layak diwajibkan mendaftar akaun dan mengemukakan permohonan menerusi portal rasmi MySPR. Jabatan Kebajikan Masyarakat bekerjasama dengan Wisma Putra bagi memberikan khidmat kaunseling kepada keluarga 55 rakyat Malaysia yang masih hilang dalam bencana banjir kilat dan tanah runtuh di Rasuah, Nepal sejak 26 Ogos lalu. Ketua pengarahnya, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan memaklumkan keadaan emosi kebanyakan keluarga mangsa kini beransur stabil dan menunjukkan perkembangan positif berbanding peringkat awal bencana.
3: Mereka ini perlu diberikan sedikit ruang untuk mereka dari segi emosinya untuk bercerita dan sebagainya. Tapi dalam tempoh masa yang saya ingat yang ada daripada kes itu, apabila kita dihubungi oleh Wisma Putra itu, nampaknya keadaan semakin hari semakin beransur baik dan melalui pertolongan ataupun bantuan yang diberikan oleh Wisma Putra dan sebagainya, kebanyakan keluarga mangsa ini boleh kata sikit sebanyak boleh menerima apa yang berlaku.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan akan mengetuai delegasi Malaysia ke Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 UNGA di New York. Beliau dijadual menyampaikan kenyataan negara pada Sabtu ini. Laporan Gilberta Robert di New York.
4: Malaysia dijangka mengetengahkan usaha memperkukuh multilateralisme dan mempertahankan undang-undang antarabangsa pada UNGA ke-81. Wakil Tetap Malaysia ke PBB, Datuk Nazrah Osman berkata, kenyataan Menteri Luar pada sesi debat umum juga dijangka menyentuh isu Palestin dan ketegangan geopolitik di Asia Barat. Turut menjadi perhatian ialah reformasi PBB dan Majlis Keselamatan PBB, jurang pembangunan, matlamat pembangunan mampan serta inisiatif UN 80. Pada Jumaat, Datuk Seri Muhammad Hassan dijadual menyampaikan kenyataan Malaysia pada mesyuarat peringkat Menteri Arab Islam bersama mengenai Baitul Maqdis. Beliau turut dijadual mengadakan beberapa pertemuan wahana selain bertemu Setiausaha Agong PBB, Presiden Pimpinan Agong PBB dan Setiausaha Agong Commonwealth. Menurut Datuk Nazirah, pertemuan itu penting bagi memperkukuh hubungan dua hala serta membina persefahaman mengenai isu serantau dan global. Laporan Jabatan Robert dari New York untuk RTM.
0: Berita seterusnya. Jenazah penyampai Red FM, Allahyarham Azrani Azmi atau DJ Zack, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Semariang, Kuching petang tadi. Pemergian Allahyarham akibat serangan jantung ketika sedang bertugas malam tadi disifatkan sebagai satu kehilangan besar kepada warga RTM Sarawak. Sepanjang lebih 15 tahun berkhidmat, Allahyarham dikenali sebagai seorang juruhebah dan pengacara yang sangat berbakat serta komited dengan tugasnya. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga, sahabat serta warga RTM Sarawak atas pemergian Azrani Azmi. Datuk Seri Fahmi menyifatkan Allahyarham seorang penyiar berdedikasi, disenangi rakan sekerja serta komited menjalankan tugas. Penumpuan angin baratan yang kencang dijangka berlaku di utara Semenanjung dari esok hingga Ahad ini. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan keadaan itu berpotensi menyebabkan ribut petir, hujan lebat serta angin kencang di kawasan terlibat. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN memaklumkan bilangan titik panas masih banyak di Kalimantan dan berpotensi mengakibatkan cuaca berjerubu serta jarak penglihatan rendah di barat Sarawak. Luar negara, beberapa penerbangan antarabangsa di Iran terpaksa dibatalkan selepas Amerika Syarikat mengetatkan sekatan terhadap industri penerbangan negara itu. Menurut ejen pelancongan di Tehran, penerbangan ke Baghdad, Muscat, Qatar, Georgia dan Azerbaijan digantung, manakala laluan ke beberapa destinasi lain termasuk China masih beroperasi. Dalam pada itu, Setiausaha Perbendaharaan Amerika, Scott Benson, mengumumkan sekatan baharu itu sebagai sebahagian usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran. Ukraine mendakwa Rusia meningkatkan serangan terhadap infrastruktur pengangkutan awam selepas serangan terbaharu ke atas stesen minyak, perkapalan dan rangkaian kereta api mengorbankan sekurang-kurangnya 2 orang. Pihak berkuasa Kiev memaklumkan beberapa sasaran diserang di ibu negara itu dan kawasan sekitarnya. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia berkata serangan terbaharunya di wilayah Kiev menyasarkan gudang dan premis perniagaan yang dikaitkan dengan pengeluaran drone untuk angkatan tentera Ukraine. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet karate wanita negara Si Shah Malarani menyumbang pingat emas ketiga kepada kontijen Malaysia selepas mengungguli acara komite wanita bawah 50 kg selepas berjaya menewaskan wakil Hong Kong Sang Yi Ting menerusi keputusan juri selepas kedua-dua atlet terikat 0-0 pada aksi akhir di Gymnasium Toyohashi. Acara kata berpasukan lelaki pula meraih pingat gangsa. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi antara atlet Perak yang diharap dapat membawa pulang pingat buat negara pada Sukan Asia tersebut. Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Negeri, Datuk Khairuddin Abu Hanifah berkata, kerajaan negeri akan memberikan insentif tertentu kepada atlet negeri yang berjaya meraih pingat berdasarkan keputusan dan kelulusan yang telah ditetapkan. Akhir sekali, Malaysia kini mengumpul 3 pingat emas, 1 perak dan 5 gangsa sekaligus meletakkan negara di tangga ke-8 carta pungutan pingat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Melaka PH dijangka umum calon lebih awal. Keluarga 55 rakyat Malaysia hilang di Nepal terima sokongan JKM. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Ano tinga suha sumpri may protaru yang mulia Al-Malik Hussein Raja Jordan nga yang mulia Nor Al-Hussein Permaisuri Jordan mendeka Malaysia yang atum rawat resmi tui taru andu. So dua bagina mendek pakai beron di sini kosong di padang beron Subang pukul 9.25 minit isan-isan gaduk amat beda yang amat berhormat Datuk Musa Hitam Gapit Perdana Menteri. Upacara penyita rasmi repasana dong ngatur di bedak bangunan Parlimen Kuala Lumpur aksua bedak bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riyatuddin Al-Mu'azzam Shah ngak ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Tengku Haja Afzan binti Almarhum Tengku Muhammad. Merawat resmi tui taruh anduan teban ke kerja merawat ke Tugu Peringatan Negara Rumah Kanak-kanak Tunku Budriah nga Felda Trolak nga penetun agi ina yang negap nikaban diplomatik nga kerjasama so dua parais sama perhati model penyekembang sosioekonomi Malaysia anu tidur sejarah doksen so section dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

0: Nganadin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngayon Tawon. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili dan kai.
2: Sepukur peringat om, next mendua turut ngarom. Hingga dapat ngojit koi dan RTM Klee, dua live FB, YFM, Bilia.

Dan lagu Sebunga Sto Angkara Miti Susah Senang Adi bersama So Harry bersama Duo Stephanie sama Angkara. Terima kasih untuk suara berapa kerja tu YFM tu. Jadi dan segmen Angkara Power di Ondo Taruh Iti 20 Taruh Ondo Peran PI Sewak 2026 yang ada bersama dua ku DJ Jazz dan Tipu Taruh Jam Iti tak terus berhibur ngaji teraga ragu pinghibur di moh kenyusun sana. So beringan munuh ke info-info berkaitan dua isu semasa di hari kongsi kan duduk so beringan Angkara Miti. Ara penyandang suara berapa pengaji di YFM doyok ngara biti dan keadaan sehat ceria-ceria senyum-senyum saja ya. Radio untuk dapat pengaji tak pakai gerombang FM ni 0.2 MHz. Ruas itu hingga dapat pengaji tak siaran radio pakai aplikasi RDM Click ataupun so Facebook rasmi YFM doyok. Ya, jadi saat pengisi segmen to ngarom iti jono dan pukul semua ngarom ti atau ngoje tak abar ngarom seterusnya pukul sembong suku jono atau sama-sama lagi ngoje tak program renta bau di moh dia open debit sedia. Jadi harap sobrengan terus bersama koi anda kan juang segmen ti pukul semong dua turap ngarom.

Okey, jadi nanti ragu pergi berita pada janji bersama tuh atuk kedua sana. Ya, jadi akhirnya supaya dua mah taruh minit atau ngaruh pukul pre-e ya, setengah ngarom. Selamat tengah malam. Terima kasih yang duduk sobat pengujian YFM Radio dengan Robi T. Mungkin lagi ketika itu beringan ada dengan pemandu apa hari ke Bori. Sebab esok ngumi T di ke pasar kucing gede ataupun lagi kena di tuang apa hari esok Kucing Light and Floral Festival 2022. Ataupun lagi dari dengan pemandu dari ke pasar ataupun ketika itu dengan pemandu di ke Pulau Kroja Robi saat beringan di Kroja pakai shift dengan Robi T. Jadi harap anda daki sejak pimpin uingkan ngarawiti harap penyandangan selamat dan doga tepat di tujuingan setiap angin berubuh di orang raya. Apakah semua radio tetap on ya, nukkan juga segmen detik pukul sebuah tua tengah ngarom. Ya uji ragu-ragu penghibur di mohikin nyusun sana sobringan ragu ranca, ragu omak ataupun masa-masa meragu di ogi dengan tebiti arubisa ngarawiti dan ruangan Facebook tu. Ya, jadi sambaringan nanti kita sampai dah salam ngarumpawan untuk peredingan dengan bermadis ataupun asosiasi sejak dapat dia terus sampai dah salam dengan ke ruangan Facebook tu saya aku support bahasa salam dengan nanti ya. Ya, baik sambaringan nanti tika itu hero di Bori mungkin nanti bayu ke kenyam nundu ngaji radio dia ataupun lagi nanti main-main handphone dan ingat TV pun lagi nanti pasang radio yo kajon ke ni ke ragu-ragu di DJ main dengan Romiti ataupun lagi sojai ke Romiti ragu-ragu di minat ataupun ragu hot TKT ya sesama kata bihibur aku pihibur tu seterus dengan Romiti asiku udayung so kumpulan nanti amidos

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo ngatur nge 25 September pukul Pruis ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Nemnaan peserta rek bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dengan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

Okey, jadi nanti ragu menghibur tu bujang seriki nasu Rina J. Tepat cukup temogah mensingan beringan rana perempuan uin juga ke minggu. Jadi info seterusnya di Repkosi Indo 2 so berpengajar 2 FM 2 yang ngarobiti jatuh betul-betul kedua bertanding Lumba Perahu Regata Batangkayan 2022 di Repengatur di Sungai Stamin Batangkayan Lundu yang kawasan ngejaka yang kira 2.0 km di Sungai Stamin yang ngejaka area Botu Peso 25-27 untuk buran priiti. Tajo so pukul 9 pagi noga pukul 9 ngumi. Saat ini adalah duana saat bertanding Lumba Perahu Regata Batangkayan 2022. Jadi kira supaya 20 minit atau gara pukul semua ngarom. Jadi dokumutia pukul semua ngarom. Sama-sama ngojita abar ngarom. Ya sama ngarom terima kasih gigi duduk dengan tu Ronald Dennis gigi sama tu ngarom itu terima kasih sama ngarom duduk Michael David Protesi ya terima kasih ya sama ngarom Power nah main mitia main ragu aku mau pencen masuk cegu David okay ya sama ngarom duduk Henry Bali sekupu bombuak salam sayang sekupu bombuak ini request lagu kenangan oma so cegu Johnny Raymond Bihud okay ya terima kasih okay. Seterusnya Bilonia Elizabeth yang selamat ngarom yang masuk Tudan Miri yang request lagu masuk Fabian M Rebang Dabihis ataupun Joget Nanjuikan lagu tujuh negabala grup fan club belainya ada WhatsApp ada Facebook ada TikTok yo terima kasih Noritika selamat ngarom ke selamat ngarom dulu James Pengiran si Noel Paul Sekin yang selamat ngarom itu dengan semua pegawai YFM Doyong Ngaramiti harap kita semua sehat dengan Trasen. Ya terima kasih.

Okey, jadi itu yang mereka berhibur ruruh atin ke rasa penyanyi yang Martin Joning itu sepuluh dua macu minit tak ada ngeri pekor semua ngarom jadi dua macu minit lagi tu yang sama hangat cerita abah pekor semua ngarom ya jadi info seterus saja no Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak bersama dua berita Sarawak ria nai majlis penyampaian anugerah buku terbaik Premier Sarawak 2024-2025 di Ria Bongatur Anu Rimohiti pukul 7:30 ngarum di buah hotel terkemuka di Kuching. Dari program itu buah ngatur ialah dua sido ni sawak jadi tanda penghargaan untuk penulis-penulis buku umum di berasal so Sarawak yo. Terima kasih Bobo Dudu so pengujian YFM Doyoh Garawiti jadi sampringan di tika itu aduk gabayo

o sa haro aga ngoy dito radio atau maro aga main handphone ataupun agi gadi naya kocha pengunai sebab apa mesti yang obu anga romiti ha pakai botol pun mekinya menundu pakai sungguh mano ha kocha tetap ge yang nang mesti obu ando ke yang nang tak trace le pakai botol pun menundu pakai sungguh mano pasang ge radio ngoy dito ragu dio mun sekali lagi ragu di minat ngati amokat kena ngati ti dia bejoget ke dia saya nang ado nundu jadi rapai mudah nundu ti dapat re nyambung kerja pengenai dengan ini. Okay, jadi sebab itu yang ngajit apa pukul sebab garam tobi bul duan dia tengah ragu aku mau pencen.

Pokus mengarum. Selamat ngarum bersama dua ku Jason Tri dan Abar ngarum. Penyampai Red FM English bidau Azrani Azmi atau robisnya apuan adot neh DJ Zek bi umur 47 sawa seramat abu ngubur dan tanah pekuburan Islam Semariang Petra Jaya Ngumi Jaya. Bidau ia oleh anak pinuan so duo sike sudi moh kerja duo RTM Sarawak robis mengurimoh sawa. DJ Zek ia oleh nyaa di bibakat dua bait piko boseh ia oleh rugi ayuh saan RTM Sarawak. Bidau ko bos ngarome ropas obo dapot doi ngon odope di jaman opis RTM Sarawak kira pukul moi 40 ngarom. Iyo obo natap nang ko bos tega serangan jantung. Sarawak Arab RTM dapot bikusi kepakaran duo pengalaman di bogo dang pengurusan media saan turung naik pinisidia liputan sukan si 2027 di ya obo ngatur sawabau. Gapit Menteri di Opis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidol sobot nang pengalaman RTM ngurus liputan bogo masam acara sukan. Iti ngan nyenotu aspek media dua penyiaran sukan si 2027 dapat obo penuh dengan pagu. Iyo sobot iti dang sidang media ropas kunjungan hormat nudu Premier Sarawak di Kuching. Iyo namah nang sistem telekomunikasi tong peluge obo nama pagu. Pakai nye nyokong oni dibigunanya dangeh masa sukan inotia. Sementara inoh Ketua Pengarah Penyiaran Dato Aswad Ismail sobot nang RTM ya ingin kerjasama punua dang sogi kepakaran dua kongsi pengalamannya. Iti morot kerjasama berkait teknologi dua pengurusan penyiaran acara sukan. Pengalaman peruah Piala Dunia 2022 ngajar bogok pikara di dapod obuh pibau dua nama paguh amot tesaan pingatu sukan. University Teknologi Sarawak UTS adin ogi kira-kira 5,700 naan pelajar. Naib Chancellor UTS Profesor Dr. Muhammad Sahrir Osman sobot nang kira 2,100 soeh soon utung so skim pendidikan tinggi percuma. Kira 1,500 naan pelajar aduk terima elaun morot leh elaun perumahan dua wang saku. University inoh tong kidubu geh ngin pinumpu dang bidang sains, teknologi, kejuruteraan dua matematik STEM, dua semengnuam so semengmoy program prasiswasa di abu sedia yo leh bipuun so STEM. Iyo sebut iti takareh naik kunjungan hormat nudu Premier Sarawak. Opis Kerja Raya JKL Sarawak moh ngatur sesi sain pekat janji ni buran 2026 jagin tanda tajuh pimonu projek Lebuh Raya Trans Borneo LTB Seksyen Miri. Nona di so JKL Sarawak, projek ngelibat keroja namah paguh orang dua lorong di Sigah Ogi bayar orang dua hala di kira 4.3 rimoh ni kilometer omu obon namah ki 4 hala. Jajaran tajuh so Kuala Baram nogi kompleks Immigration Custom Quarantine dua keselamatan ICQS Sungai Tujuh. Skop projek tong morot geh projek nama paguh sipang di ogi traffic light eh di Kuala Baram. Dimuti sija abar di Bonyusun da Nur Akala Abrain so seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngarum dua salam Malaysia Madani.

FM di 06.4 MHz di Kuching.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.ini MHz.

0: Okey, jadi nanti ragu penyibur ragu Oma, kenangan Oma. So, Raymond Bihud. Okey, jadi kira supaya dua semong ju minit atau ngari pukul semong setengah ngarum ya. Jadi, ini info yang berkaitan dua pemakluman awal penutup sekolah setegar penusah jerebu di daerah Serian ya. Betul-betul kedua pematawan bacaan indeks penyebaran utara ataupun IPU semasa Moh Robiso 200 sendi yang ditakar benar itu sehat yang suat sekolah di daerah Serian buat tua peserta merta berkuat kuasa 24 nuburan prii yang tiap pagi yang libat 100 muih buah sekolah. Jadi sesi ngajar dua pembelajar di Bori PDPR dia buah nai dan tipu sekolah buat tua pengan di tidak itis tegar penusah jerebu.
1: Bingara, selamat datang kita ada program Rentak Bau Kita Ada Bingara City. Ah, jadi ini Kak Ga Balap Pingaping YFM Bijaya Ada Bingara City. Harap semua na ngenyem-ngenyem dengan sihat semua na. Lebih-lebih lagi para peminat setia program Rentak Bau. Okey, jadi Bingara City, aku mesedia semeng dua dengan lagu datang Balap Pingaping kita tinang kita sama-sama berhibur Ada Bingara City. Ah, jadi dah pengerti bukan saja lagu budaya daerah keluarku dari program Rentak Bau. Tak usah lagi lagu masuk Indonesia, lagu Malaysia, lagu bahasa Inggeris, lagu Iban, masih lagi dengan lagu budaya kita semua nah dari rentak-rentak bau ataupun dari genre ataupun dari music bau kuan kita de masa itik nah. Dengan beraja dengan peredaran zaman dan masa itik nah, keadaan muzik kita pun makin berubah kan kami nah rentak lagu joget memang timaga pada masa itik nah makin ihong bala pemuzik makin ihong bala pencipta lagu kuan kita keadaan muzik ataupun genre muzik pun makin berubah seenci ada dak ballad slow ada dak slow rock kuan kita ada lagi belada dengan kek mantek lagi lagu-lagu joget pak dan masa itik nah ini lagi rentak bau seenci lagu remix kuan kita berarti memang kreatif kuan kita ngunah lagu-lagu bau berajah dengan keadaan dunia kita dah makin modern dan masa itik nah. Okey, lagu dah sebungas daerah hibur bala pikaping kita ada bingar reti. Kita nak berhibur dengan lagu Maso Yu China dengan lagu Nyaga Cinta Najah dengan kumpulan Ungu Aku Bukan Pilihanmu.

Dan mati na dua dengan lagu dah menghibur bala pikapi kita. Dabi program rentak bau kita ada bingara Siti. Dengan kematan masa kita nerusin lagu-lagu pilihan kita ada bingarti. Dabi program rentak bau kita dengan lagu masuk kumpulan The Crystal atas nama pengerindu. Najah dengan lagu budaya masuk kumpulan Scarlett Ani Agah Dingan.

0: Dengan baki abah lah kita ada bayi lagi beres, lebih arti ngampan bata nenunu rabeus. Terus bisa dengan kami dapat program rentak bau sebab ihong macam lagu-lagu penghibur. Dedok sedia aku dapat program rentak bau lebih arti. Tina kita sama-sama berhibur. Tina kita sama-sama konya ngampan bata kita ada ira beres lebih arti. Sementara CN bagi bela dengan kita ada kerja lebih arti. Aku percaya ihong bela dengan kita ada kerja lebih arti. Bagi bila dengan kita ada kerja shift kong kita, semari kita guna kerja, kita lebih ngerti, kita berhibur dengan lagu-lagu duduk sedia kita dan program rentak bau kita. Okey, lagu kali ti da irang hibur bala pika-ping kita senceh ni tengah lagu maso DJ Asep Iki Palevi dengan lagu Senyuman Kamu, Najah dengan lagu Sempamai Laku Dunia.
1: Yeah, everybody, sing with me. ASAP Rocky, here we go.

Terima kasih sudah nonton. Selamat tahun baru. Selamat hari raya. Selamat tahun baru. Dan ya, semoga tahun baru ini kalian mendapatkan pasangan baru, mendapat pekerjaan baru, dan mendapatkan hal-hal yang lebih baru. Oke. I am DJ Asep featuring Iki Malaysia.

Enam dengan lagu menghibur bala pikir-pikir kita dalam program Rentak Bau Kita Lebih Arti. Kita terus lagi dengan lagu masuk Indonesia. Masuk Ari Lasso dengan lagu Hampa. Dengan Nik dengan lagu masuk Morgan, Aku Nyalau Amor.

Okey, ada empat dengan lagu lagi di nak bersama ada abi program rentak bau kita bingar reti. Menganih keadaan bala pinggir kita bingar reti, meh peras antena dengan lagu-lagu. Pilihan kita ada abi program rentak bau kita. Menganipan kita terus dengan lagu dan nombor prii ataupun da abi program rentak bau kita nombor prii dengan reti seenceh lagu masuk Mai Saka dengan lagu Ingat Ingat Kamu, Najah dengan lagu masa Rizky Fabian, Fit Brikaita dengan lagu Cuek.

Okey, sempat yang semang dengan lagu kali ti kita nak lagu dan nombor semang ini ada awi program rentak bau kita sencer lagu joget kita masuk penyanyi Albin Noches dengan lagu joget nyindir pesan.

Okey, saya macam mesti mengenai dengan lagu dan menghibur orang malam kami kita ada pingara ti. Jadi ketik tayar program rentak bau kita ada pingara Anu 4 City. Bidaput lagi kita Anu dengan jam bersama Minggu Bau dengan pilihan lagu-lagu berentak bau lagi. Dengan saya aku selaku penerbit program rentak bau dan pingara ti ngucap selamat pingara. Selamat berselelek dengan bye-bye dengan lagu pimangan kita pingara ti. Masa remixi Siru Berpagi.

Okey, jadi nanti kita sama-sama ngoceh tapo grammar rentak ba uto ang romiti di berperuah ada menyusut ya. Ada penambit Helinda Jage. Maka jadi kalau sampai 22 minit ada ngare pukul semong ni setengah ngarom atau pemboh morot kadang zone interaktif ya. Jadi dan zone interaktif ti aku ringin peluang nado seberapa ngoceh tengah romiti di arana paita salam ngarom pawat nado duduk peredingan bermadis ataupun osi-osi sija dengan dapat ke telefon ke nombor 02-25-043 ataupun 25-0 ya. Jadi sampingan tadi terkait haru abai bo saru ganda kerja pengundangan di bori baik tadi tempat kerja selamat naik kerja pengundangan jadi radio tetap ke on ya nak juang segmen tadi pukul semua dua turu pengarom ya sama ngarom terima kasih duduk Malina Pitayun ya nang selamat ngarom ya nang semoga sihat selalu itu harap ngoje teragu pegan tebong pegan gorong ah. Okay, jadi seterusnya Jiho Mitoy jenang selamat ngarom selamat bertugas harap sehat salam damai so serikin main ragu dayung sangon so dino ini ya terima kasih geduduk puan nyimoy di kisah merata ngarom iti selamat ngarom geduduk Hendri Kupa James jenang selamat ngarom ya terima kasih Durin Kubes pun kisah merata ngarom iti Derek Asen jenang selamat bingara dan semua pekeping YFM Bidaya ya terima kasih geduduk Simoni Karong kisah merata Michael David Protesi yang terima kasih ini sebab apa mau ngoje teragu aku mau pencin dia yo ragu peminat ya ngaram itu ya terima kasih untuk Michael David Protesi yo jadi ragu pingbol tu seterus ngaram itu madi ngantung ngibur sobra pengaji tu FM yo di aroba ibu os ada nak kerja pun ayang ngaram itu seraruka on Tony Spucci.

Okey, jadi nanti yang ragu penghibur atau ngaromiti telah ruga ada so penyanyi atau Nios Puji. Oh, jadi salam beringan dengan ngaromiti di Arok Bayi Boos di Heraan ke sebuah telefon. Pak Ita, salam untuk beri dengan berbagai semata secara saat telefon ke konti. Ya. Jadi info seterus, you know, kudu-kudu orang di sekitar Pasar Kucing ke Jakar Botop ataupun Nal Lencongan bila so pukul semong dua tengah hantu 22 menduburan prii yang nogas mong pagi 27 menduburan prii betul-betul kedua program Kucing Maritan 2026 kena dia yang bersambut ada ketua polis daerah Kucing SCP Alexander Nagacabu nang Kucing Maritan yang dia melibat peserta tempatan tuah luar negara jadi sambil ratus ya orang tadi dia betul yang lagi jaga orang nang main bazar orang tun Abang Haji Openg dua orang tun Abang Haji Openg orang Carpenter Street dan masa di sama ingin ruang nudu pengajar naik persiapan saat program Kucing Marathon itu jadi ruang saya ini laluan dibokong dari Abu Top ya, antara orang Barak orang Pearl lampu isyarat orang Pearl orang Wawasan dia ke padang mereka orang McDougall orang tun Abang Haji Openg ruas eno orang Haji Taha lampu isyarat orang Haji Bah Abul simpang orang Muhibah orang Kulas Baya Kudu-Kudu lagi orang di Bokon di sekitar kawasan Kucing jadi dalam tipu itu baratus di ngejaka area penuh orang itu ataupun lagi ngerusu orang itu baik yang di pasal Kucing ataupun ngerusuk orang ti lemon keroja ataupun pari keroja dapat ke nyanang ngatur pemenuhingan ataupun pakai orang alternatif jadi ragu mingbur tu seterus ngarung itu tu joget dia orang ngajit ragu joget dan nanjuikan so FBNM sama 2 BV ya.

0: Okey, lagu menghibur untuk kawan yang pengen rindu so, Dino bersama dua penyanyi Patricia. Okey, jadi kira supaya dua mata taruh mini tadu ngari pukul semong ni setengah ngarum ya. Jadi Robi semong 4,000 naan dayung berjaya nama pengen apa dan ngerusu pemandai di Beranus Seon ngerusu program latihan kemahiran wanita WST Tajoso Sawak 2022. Jadi kata dia sebut ada Menteri Pemasangan Dayung anak kepot dua penyandang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah nang Robis 40,000 naan peserta Mosewa dan WST itu tajuh so yoh buah wujud ya. Jadi adina WST moh nyedia latihan dan empat bidang utama yaitu BGIT kecantikan kulinari dua spa bayar urutan ya. Jadi kursus-kursus disiplin itu berdasar dua kemahiran dua nilai pasaran dijadi asas saat kerja dagang bayar sumber pendapatan. Jadi ada kadang zon interaktif ya, ada kadang segmen garampawan tadi ngarau menu taruh itu. Jadi saya peringan tadi rana telefon. Okey, mungkin dia dengan telefon garau ti. Hello, selamat ngarum.
1: Hello, selamat ngarum di JJ.
0: Yo, selamat ngarum. Masih ada telefon ngarum ti.
1: Mekamet ngan kan saya ingin buka.
0: Ah, raya siya ke? Jangan salah nyabut ya, Tia.
1: Bapak Katang.
0: Oh, Bapak Katang. Aduh, hai. Oh, ni apa Bapak Katang?
1: Pagu. Masih jerbu di timur di kampung.
0: Agak jauh jerbu di Seriat memang mau takah itu sehat tak ya?
1: Iyalah, agak gitu suku ni kan.
0: Yo, sebab IPU pun mau lebih 200 gitu ya.
1: Nah, okay. Ini abarnya.
0: Pagu sehat.
1: Pagu dah. Semoga jangan sehat tuan bekat dengan.
0: Iyo, terima kasih. Okey, Bapak Katang, terus ya salam ya.
1: Ya, aku nuju salam ngen di Amang Padel. Puan Dorin, Ayang Boy, Matthew the Picking, Donilin. Aku berdak dengan main lagu Marai Sembarang, Cucuk jenis Najri.
0: Najri, ya.
1: Ini saja lah DJ.
0: Okey, ya. Sahabat Karom, terima kasih. Duduk baik katang. Ya, no Bapak Katang setepoi jarang-jarang ya telefon jadi ada ke Bapak Pilu suara ya. Jadi minta maaf ya dulu Bapak Katang ya, memang steady yang disebutkan saya telefon Negara Umiti. Okey, jadi saya terus semangat ujit terus. Hello, selamat Ngarum. Halo semangat Ngarum.
2: Halo
0: ya.
2: Jep, yang boy sih.
0: Yang boy, ini agak yang boy.
2: Aduh, mata aku bingung, kutu lelop, kelop. Kan gini, nganu, gini mau na petemun jaya, sen asaroran, kena taman ina tibeta. Lalu ku nyemut mon, tahu nu, minyak mon, bengaku, sepuluh tahu, ku pernah pemohon pagi lelop. Aduh, mata aku bingung, ku nyepi pantun sayang. Suka aku di pantun oh ya aduh mati nene season iban ni lenak pantun ku bo aku pakos anti jeb jadi babe kata minta lagu ni mati lagu Nedri ya
0: masuk Nedri ya
2: oh si suka anti sih ya
0: amba kayak sebarang.
2: Oh, bukan gini lah, si tajuk lah. Kalau si suka, anti mina amu do ini matikan las ne buka dari anti ya. Lagi janji lah anti. Kalau Jeff ngoku anti. Aduh, mana ni pernah mau lelap ku buos ku semua. Tapi ku mau menang pupu semua ni setengah muka dah dapat ku semua.
0: Makin dapat.
2: Laka metel tiba duduk abuos bu pagi. Ku nggak nyalap dengan mu ya mati nakin mereka ya Jeff ya anti sayang dengan Jeff. Sampai bila-bila sehat selalu dengan keluarga ya. Makasih Pak Bapak Katang. Moga Bapak Katang sehat atapui. Hanya pukulan nak kebedu je Pak. Anak gini, Tuan Dorin, Tayung Ebi, belah dia tiat lah, puot neku lah. Yang je, lepatu mawak, Mang Bedel, Sina Benny, Subuk Renes, Mr. Doni Lim, Meti the Picing lah, tanang Bapak Sporting, Arapet Jawa, Tayung Bapak Jep. Semua-mua lah kita dengan keping session bidaya lah, Sandra dengan benar ya. Moga sehat selalu lah. Okay. Si N aja ya, Jeff ya. Mm-mm. Pagi kita arep-arep nanti kata Bu Os lagi lah, metel keti duduk.
0: Ayo, milih Pak U kita ambil pantun.
2: Oke, Pak. Sampai kio nyaga jerbuti ya.
0: Oke, okay, yo.
2: Siap ya. Bye, Jay. Sama berangkat. Makasih,
0: Jay. Bye. Okay, yo. Sama garong. Terima kasih, Nodo Yang Boy. Ah, taruh minggu. Dia suap pantun dia, pakai. Bersungguh penuh. Minggu, Pak. Tau suap pantun. Harap dia pergi suap, leh. Okay, jadi. Ingat ini, tau. Bibur dia. Ngajak tu ragu. Pengibur. Tau seterus. Ngarong piti. Ragu dia. Okay, pengibur. Ada merenda tambi, dia. Yang nangah. Rana ngajak tu ragu. I have a dream. So, apa? Yang nangah. Ragu, dia. Has. Ngibur. Sobra pinata. YFM. Daya harapan. Sobra. Ngana terhibur. Ya,

Microsleep. Ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipu di neg taruh perusahaan setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atau teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Okey, jadi lagu menghibur cinta namun dia so kebelan di jegan pen. Okey, jadi kena supaya tu semong cu minit ada ngari pukul semong tua tol pengaruh supaya tu semong cu minit ada atau dah segmen ngaram pawan tadi ngaram pondo taruh iti. Ya, jadi saya meringan di hari amal atau bos ketika iti. Jadi perisa ke dia tiba-tiba penyakit bodi yang ke ningat luar bodi yang mugi kusi motor ke dia haru gatong di motosikal ringan ataupun get boyoh bolok. Perisa ke dia sebaik mula terpaus. Jadi sebaik mula terpaus dia perisa ke dia alam handphone dengan mbah ke pasang aruk rupi sesambringan nanti halan dari muka tersuam tiap pagi nanti memang muka terpakai alam maka buat perisa alam ke dia betul ke 2 jam nanti mbah dengan saya terlalu banyak salah dia hanya ke lama tak muka ya. Jadi ragu pinggul terus dengan rupi ti amba ke isbarang Nazri NJ 2 ragu kedua coba dengan Eliza Susina Jauti Wifi muda ya gerak sama.

0: ke tujuan Madina.
1: Oh, Madin pukul semenglik lebih senyara. Mana dah?
0: Aduh, merik abuk. Geran segmen dengan power 2FM dia.
1: Eh, segmen dengan power nebuk. Pak Atta Baba bisa lagi dengar ragu-ragu dia dalam semeng 26. Dekah keupuan 2FM dia menambah siaran ngeran dek semeng 6 jam Madin. Reti i ngera anak picu siaran ngera sop kurs menggesep ngarem dek pukul 6 isan-isan.
0: Oh, sabuk kah? Kamu mana dok tinggi bas gerang aku hati. Dahlah tak boring lepas hati. Kamu yang tak kerja shift serem ngarem. Kena raru ke?
1: Ya, meh.
2: Banyak kebet. Sama ngeke dalam segmen Semang 26. Barang anu sopukor Semang 2 terep ngarem. Dan pukor 6 isan-isan.

Pasok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Pai puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.

Kemunca Bintang Kecil 2026 Redo Ngatu nga 25 September pukul Pruis Ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta yang bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Azan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul 5 ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.

0: Itu lah dulu dia aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
1: Ya no, aku nanti Rodak, nuk sodara yang ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Nah, hadi, sinai mukon gitu ya. Hadi, itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
0: Gorot baku ngujit musina nih. Liu, nyamuni di bemakung baku ting ngujit musina di no nih. Hadeh.
1: Eh, mau tiba nang lihat podcast tu, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering titi ya.
1: Agong saja, mau mana mau go nih, kau enggak mau monu mau shoti ya kau nakut, mau nali lihat, mau palitnya.
0: Eh, tonggon di aku monu tu ya, kaki aku guyu monu loi, tonggon monu aku, no aku gak mau tahu tu.
1: Bukan tu ni, aku shoto ya, mau lagi shoto ya. Kalau di dengan aku ni ya. So lepas ni, gagal yang dua kuat ke? Nang atau pe idoh dia no ni nang tonggon panu, pun ingat push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh aku terlalu kau sebenarnya ni. Mau gak cuma nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dong aku naik terbang aku Kristen kau gigi pakai dok berani nang. Kamu mak me, ngah terbohos lagi ya. Iti di doli aku nang. Coti aku sih nak sadiku. Idoh aku nang memang mau temabuk. Nengah mau tua tanamu kau nada doh ni tua terlebih no aduh. Mau gaya ti. Asa bubuti mau bawa orang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak tak bawa motor mabuk bahaya.
3: Oh si Nomel, sebaninga onak mujike. Ida kan ikut motor nang irabu.
4: Tanah naga. Asa mo rabu tiya puwana mo nam.
3: Si Nomel, duak beninga ay. Onak mo bruma bisiko dang oran. Di toro nang iyo borangar ko.
4: Tanah naga. Nang pun brawan ge dudupnya. Puwana riya asa mo nam.
5: Oh, Sinuk Mel.
4: Oi, oni no. Oni lagi no.
5: Oi. Oni, denai muda tu ya. Protek the telepon. Ogi nyakirin onak musuh aman batu, ay.
4: Mama mus barang napo onak ku tu. Doi onak ku reman koyu de kodai nu no.
5: Asamu di Bisaya, suka depmu.
6: Nasal sunih ondo, doi tiak gunaya. Pratile, oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sopinusah dadah.

Microsleep, ina minyap kadahreda talun adis kejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pahkawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenung. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: Jess! Oh, Jess! Jamay! Nangada paraan leptun bad gonan. Iti haruwa gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni no oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. Nggak kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mau maput indung babak mo kada no. Banang COVID-COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mau mbah vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di penkoyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada ada adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang saya diatopmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Ida mengajit ke liput IPU so office obong taluna. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan kungi jamu jogging ti sa tapod robi sehat.
1: Ito hewat ino. Jogging ot ne odak dopnya sehat. Pake kajot le kualiti sobak teti mo bresi. Makin mubkodu makin doleh mu ngasok. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asok mu. Motap mendopnya da apaan mu.
0: Eh alasan je. Kan munang dok modori ya, ku jogging sa dia dok ku je lah.
1: Yo, nai nega.
2: Nasal manah ku dolek ku ngocit sinam sa dia. Kapus asuti, memang doi sehat.
1: Muuti les, kia kolas. Ku nang ma, ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinya hati tipoh kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya. Ida piin button ruban kabus asu iti. Dua natengnya mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga Abang Torun.

0: tadi ya ponu nek ponu mu itu sehat sebenarnya kamu
1: tiak tadi kuli bukun kini nga di tubuhan ku puak ti
0: nyanyi
1: tiak di situ aja pandai pagu kamu boleh ku tolong ku dikati kamu
0: inoh leh buat ini inoh leh isok isok dukun
1: eh mungkin kumpuan yang muti tiak dia cek kota sebarang tiak
0: eh dosa
1: kono nam nenu
0: maaf saya dukun maaf saya pagu tu atau macam nak dati atau guru dati aja tidak penuh atau di mid nomor pada terus tadi ni dia tombol terbelit ni
2: meret
0: nah mulut katiban cuma tu tiban tu boleh buka din
2: asih hidup ada mandam ti sebenarnya
0: nah nas iya ti mandam cek iya ti
2: oh Josh kira nanti boh
0: iya lah ti
1: Yo.
0: Nah, ingat.
2: Nah, gulu. Aba, terobo, ya,
0: betrobo. Gulu, gulu ti.
2: Kini ada ibu tanya.
0: Nah, kali siapa mu siapa nas dia nimbang lagi dia nah.
1: Jess, tolong Jess, tolong.
0: Eh, dah tolong nih, gulu ni nak, gulu di sini.
2: Mana yang mana rasa rasa ngoh mu tiba?
0: Iyo, boleh nimbang kalau ni. Mungkin dia bongoh saya ko.
1: Mak sebarang boleh nimbang senyap sebarang je.
0: Iya. Ena sebenarnya iyo ti, kau ingat siapa pagi aja, wujud yang pucat mana, dua kopi, agong sakit leput tangan mau buyang, aku mau tahu dulu kiri iyo ti, kadang iyo ti kau rasa, so lagi so enok yang mau umur yang ti, kau rasa doy ya di pesa atau apa kau rasa?
2: Apa musen, mesti rap ngecek terus ngecek itu.
1: Hah? Tapi aku si iyan na.
2: Kau
1: kau mau nama si mana?
2: Kau nama si iyan.
0: Itu yang si iyan mak mut no itne.
1: Ayo mai.
0: Waduh.
1: Imot kita nas.
2: Datu temperature muti bo.
1: Mau wakil mai.
0: Ah, tanah dak nas ngatul. Dan bukan sekian nanti sekian tu nyebut dukun lagi ya.
2: Iyalah. Apa ini nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku menit ni cek na.
1: Nol ku dulu aku dikati. Yes.
0: Jadi sekolah nas cek otopnya nyepuan, ini onapnya terus ingin ubat. Tidak dudukun puah-puah aku tidak jadi ya tiada hati ini paguh ya.
2: Selamat tiada beringku-beringku yang bakmu.
1: Ini nang lo.
0: Bakmu ke kaning ke dos beriti.
1: Oh begolot lah.
0: Ah begolot lah.
1: Kedah ragu lo lah.
0: Ali berkurang ni ya.
1: Bak begolot.
0: Ah. Ngejit ya ngejit.
1: Okay, okay, okay, okay.
2: So slow saja, relax, relax kan jangan terrelax.
1: Okay mai tiada. Ana lagi ada lain itu mai.
2: Kecik adak mataya kecik adak mu.
0: Domni lagi nas. Sem kok cek yo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik. Yo ti jebannya tu berbetul tanon yo do tepan yo. Ma do telah penuh yo ti na.
2: Ada rasa ngecek lah muti. Ada rasa ngecek. Dengan lagi suhu muti pun datu lagi tebeku.
0: Hati mu katung. Patut meter mu tonggon ke sambung ah.
1: Okey mai
0: ti.
2: Kehal, mati aku juga nuri. Ambil perlu rehat ni andu lah. Aku juga siklip ni andu.
0: Donya tiak, ni menang siklip tiap kadu di kataya tiak.
1: No, no.
0: Rehat ni andu.
1: No, mau paksa jaga aku lah tiak. No, mau paksa naik bubul sama aku.
0: Yo, yo. Asal mulai mana ubatmu, lahan berehat.
1: Yo lah.
2: Ti surat siklip mula. Mitu bat urit sepat mati ya.
1: Iya. Nas, nulis nombor telefon sekali nas.
2: Ada nombor telefon in.
1: Okay.
2: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berang bau mendek lagi ya.
1: Iya.
2: Ingin aku rempuan.
1: Boleh nas.
2: Cek des terus nela.
1: Anu bukan dari ketaban ya ti na.
2: Iya, boleh.
1: Sali kunog.
2: Pagi lah.
0: Nombor. Menombol ni nak kot ya?
2: Ya, boleh.

0: YFM
1: Gerak Bersama
0: Segmen Bakat Rimuhas
1: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi
0: YFM Bidaya Gerak Bersama.

doa ganan tanpa amang, tanpa anak, dan tanpa Roh Kudus. Amin. Tasmayang, Tuhan masih in kami, Kristus masih in kami, Tuhan masih in kami. Amang mi di sorga, kudus kena nakam, meneg perintah kam, jaji kena nakam di dunia mula sorga, juga dengan kami tiap penuh manami, nampun penyalami, mengemi ngampun nyarap salah kami. Abang ngeban kami nak pencuba, tak perlu kami sok kami ek, sebab kami dengan buk perintah, dengan kuasa, dengan mulia, mendek setuhai-tuhai. Amin. Kita sembahyang. Oh Tuhan tanpa berkuasa, akan menguasa api mudip pemi dan dunia siti. Berbit macam pinurak dan tunah mi, di kerja, di kabun, di rumah, dengan bi macam-macam kerja dan bekan-bekan. Jinayung jinaga mi, dan kuasa Roh Kudus sekam. Sedemi adu-adu, dok nuan, dok jinaga, dok sinayung, masa segala ridap sama, dicoba tipu muat setan. Beda-beda-api kami kerja, beda-beda-api kami menda. Tanpa akam dempuan si bayu menyungka. Bakal menyungka akam Tuhan, aladu nuan kami, jinaga kami, sedemi kaido pencoba, dan baik dalam kerja, baik dalam pemudip. Pada Yesus Kristus Tuhan kami, dan mudip dengan mengikut perintah, sama dengan rekam dan emang Roh Kudus, adu-adu ini tanpa mendek setuai Tuhai. Amin. Oh Tuhan tanpa ada kuasa, terima kasih yang semua kuasa Roh Kudus kan, dan mengintunya kami, dan bingar. Dalam bakat beus, berarti guru guna kerja kami, Pituhun Roh Kudus kami Tuhan, sehingga ada dukungan kami, ngajar kami, nyaga kami, masa semua ridap sama, pengacau, pencuba, kuasa lebih. Sehingga kami mancang maju, dalam pengguna, dalam kerja. Pituhun Roh Kudus kami Tuhan, sehingga ada aduh dengan kami, jadi pinagap, jadi penyaga. Baik dan ini tunah kami, dan kami di guru, guna kerja kami, dan anuti. Pada Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tanpa akan ada tanpa, dan itu, dan nyaga, dan nampak semua pengguna di dunia siti. Yesus Kristus, dan jadi penubuh sami, dan nyelamat, dan dibawa sami, segala pencuba. Nintu jenaga kami, sepuluh dan nuti, sampai untuk kami anu, dan dalam pemudik. Sen kuasa Roh Kudus akam, adu-adu misik ngresi kami pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan dalam pimasi akam kaping semayang kami. Berkat Yesus Kristus Tuhan kita pengrindu tanpa penolong Roh Kudus adu-adu menu jaga kita setina menek setuhai Tuhai. Amin.

Pukul 6 setengah isan-isan. Sibungasi pun pun naga. Kerjasama RTM Media Sarawak negap kerja kagah pinerang. Latihan kemahiran wanita rebis meng 4,000 peserta mujur nambah penyidapet. Sian barang dok jaga rega adi deh bian lesen in andari dok hukum bayar RM20,000. Seramat isan-isan bersama ngaku junalah bari dermagah dok peruah so YFM Media. Madin tengah negah. Radio Television Malaysia RTM kagah pinaten iyan negap kerjasama ngak agensi media adi dok depuk beda peritah Sarawak. Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Ashwat Ismail Kidanang, tiap agensi dapat bertukar kepakaran so perspektif egah ngak isu semasa samun kandungan ngak pingatur program di sepak ngak gaya fizikal samun digital. Kerjasama ti menegah negap kerja kagah penerang ka masyarakat. Aikidan Sakati Kapnis Gah Ribas Bidapa dengan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Berita iso unit komunikasi awam Sarawak UKA sering negap kerjasama dengan Radio Television Malaysia RTM. Gabit Menteri di Office Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidol Kidanang, ati rebisi ia nekatuh kerja kagak penerangkan rakyat di Reisati. Kerjasama ana menega teban kak kerja kutung bahan arkib di RTM di Angkasa Puri adi samun koleksi sejarah ngagambar emas Sarawak ia nedok kutung pari kak tibaran merak. Aikidan sakati derem sidang media bersama Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail ripas bidapet dengan Premier Sarawak di Kuching. Derem hara dibeken ukas rek ngatur bengkel bersama dengan pengamal media di Kudu-Kudu Zone di Sarawak jadi penyedia Nura Bruni Reis PRN. Dato' Abdullah nerang nang ati inah yen ngen senang wartawan sian penerang asas adi samun kawasan Dewan Undangan Negeri, Pusat Gedung Brundi, Perungun Pingundi, latar demografi, samun rekod pimungan PRN adi dia. Pengisi bengkel menega temit kira penyimar adi dok Nura petugas media yen di kani-ni kawasan. Tipu PRN gibaba bayu dok kagah paksungu menak penyedia so aspek penyik kagah penerang kat media en dok mansang. Rebis meng 4,000 dayung mujur nama penyedapet so kemahiran di doksian so program latihan kemahiran wanita WST Susawa 2022. Menteri Penyekembang Dayung nak nekap penyenang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidanang 40,500 peserta mesuak WST so idok netap ngesuak 2,005. Madinati WST nyedia training derempat pitak bas anak ina biciit kecantikan, kulineri, samun spa nganyi pesa puankah urutan. Kursus-kursus dok mien nanya kak kemahiran adi biar nilai pasaran kak dapat jadi asas kak kerja dagang samun sumber pinyi dapat. Aikin ansang kati tipuh mansang majlis latihan kemahiran vocational wanita di Kuching.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Radio Pramana ni Dr. Barnabada ada Seal Fit Raya Kurnia tetap bersama.
1: Ya, yeah. Tetap bersama doktor dan bagi ti dan segmen berkat krim rahsia lah ya. Dan onu ini me onu part gitu ya. 24 betul lah 24 tu pun. Okey, selamat pagi ni dengan harap dengan sihat-sihat sejak. Ramai-ramai sejak dan onu part de kedai ti 24 untuk bulan pre dan sawah 2022.
0: Ya, risik kan tadi dalam perlindungan Marinati ya, dalam perlindungan Raymond Kerja akan diiaki arah tadi pada ke Marinati kan. Harap sobra perangai bersabar ya, manyah kemet tune in sebenarnya by family dia
1: tune in and stay tuned.
0: Dan sasana Brahman, sasana Nawati ya, di WFM Media RTM Kucing. Lepas itu, kita dapat sama-sama lagi dengan Gah di nombor 2 ya, dalam pemenu buka Sadong Karipasana Gah Discussion. Dapat sama-sama lagi dengan Hanuman Biasa ya, Filo. Dalam pembinaan bawa jagai pukul 7.30 isan-isan.
1: Ya, betul. Jadi dalam pukul mulai pagi dia akan biasa ada dia sama-sama dan topik krakar. Ya, betul. Krakar dan meja gupi dia semadi dengan dia sopan ni yang ngupi-ngupi ke ataupun dia ngupi ngeteh ke ataupun makan-makan dah. Mungkin jam dekat IT okay, ada mesum jaya ke ada lepak dekat dia kupi ya. ngisik tau ini kan. Jadi dia ni pun pinggul naik dia naik kan dan pagi dia harap nak ngesok mujur naik dah anu iti anu pat de kedai iti. Jadi pisai nang boga program boga aktiviti de ogi ngan ngatur jadi ap nang so mujur so ponu nuna oni de plan ingan jadi terus bersama dua kuai dua dalam pagi iti dan sekum kat krim khas
0: aku naga filo ya aku giga dapat info info ngaram ngaram sumi nang PDPR dok ngatur di kawasan Serian.
1: Ya, betul. Okay, satu serobi sekurah ya.
0: Satu moi
1: sekurah betul.
0: Satu moi sekurah ada ketop di kawasan Serian Mai kada ada jerbu. Kami teringat IPU di kawasan Serian kirain 200 robis.
1: Jadi pagi ti okey ko ingat ke ada kucing IPU kucing. 100 per robis. Sumi yang teringat pun jerbu semakin tobar. Daripada keadaan onuiti munki mundah. Jadi ada arat nang kata sama-sama jaga pinjap perogonan dia. Kurang dah aktiviti dah sopa.
0: Ya, kurang dah aktiviti sopa.
1: Ya. Semua tak ada ruang nuak ke ni ke? Odi sejak ke kodia dah tertutup pinjap kan?
0: Ya, okey. Tak apa juga ya. Pramana dah sesana nawati. Ragus lari tiam. Ngarok di dan dawai.

Sabungan Senapuan Punaga. Kerjasama RTM Media Sarawak Nagaperagah Maklumat. Latihan kimahir dayung lebih 4,000 peserta bercaya engkada pincaan. Ngampu barang kawalan anyap lesen dari urut hukum RM20,000. Selamat berpagi, bismillah aku Linda Jagim agah da berpagi ti dengan ti agah da puno. Radio Television Malaysia RTM pidaan komitmen tinan nagkap kerjasama dengan agensi media nampu perintah Sarawak. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail Manang, tiap agensi boleh bertukar pimanai masa perspektif berita dengan hal ehwal semasa serta dapur kandungan serta nganjur program secara fizikal dengan digital. Kerjasama tipan negap langkah peragah maklumat nek nyeratus. Lepit anti rimpas mengunah kunjungan hormat nek Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tenopeng. Perintah Negeri Minan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS iran nagap kerjasama dengan Radio Television Malaysia RTM. Gapit Menteri da Opis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidul Manang ti hasna tinan ngakat gaya peragah penyampaian maklumat neginya ratus dan negeri. Kerjasama tinggi libat berkongsi bahan arkib RTM The Angkasa Puri. Tinggi libat sejarah dengan gambar damar Sarawak dinan berkongsi balik nek taap bau. Lepi nanti abis sedang media bersama Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail rimpas kunjungan hormat nek Premier Sarawak Dak Kuching. Dah bihal dibekan UKAS irangunah bengkel bersama pengamal media da Kudus Zon de Sarawak tina nyidia nura pilihan raya negeri PRN. Dato' Abdullah Menang ti tinan nyenang bala penulis agah ngunah maklumat asas kiberet da kawasan Dewan Rangan Negeri Pusat Daerah Brundi kahi Kihong Pingundi lata demografi serta rekod pimutus PRN sebagai. Bengkel tipan ngumit kira cabaran bala petugas media nek tampat beruni. Andu PRN masih bayuh udang puan pak sedia masuk aspek peragah maklumat nek media bidek udang tena. Lebih 4,000 dapat engkadeh pincian minan kimahir da bilajar masuk program latihan kemahiran wanita WSD Wangsawa 2022. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan kesejahteraan komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Manang 4,500 mahi peserta mengajah WSD masuk sawa 2005. Wang Timputi WST nyedia latihan abih 4 bidang bahas esenceh biciit kecantikan kulineri serta spa dengan berurut. Kudu kursus-kursus untuk pilih minan kimahir ada rega pasaran dengan boleh jaji asas nek bisnes serta engkadeh pincaan. Lepi dah anti wang berucap merasmi majlis graduasi latihan kemahiran vocational wanita Dak Kuching.

silong dengan aga. Ini orang dari tempatan da Kuching udah hukum RM20,000 ingin ngampuk barang kawalan anyap lesen. Mahkamah Seksyen Kuching pan nyungka hasil nyua inyo diesel 650 liter per harga RM2,500 jaji hasil perintah. Pengarah Opis Dagang Abi Binua dengan Kosar Udip KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin pidaan barang kes debeken dilucutkan hak dengan dilupuskan pada pihak pendakwaan. KPDN Sarawak ngunah pendakwaan nak dariti dan Mahkamah Seksyen 4 Kuching. Pertuduhan udak baca da Jawi Hakim Mursyida Abdul Halim ngajah pinyalah peraturan taruh kurungan ni peraturan-peraturan kawalan bekalan 1974 udak baca bersama Seksyen 20 ini Akta Kawalan Bekalan 1960 ini. Dari ti ngampu inyo diesel wang optiris 4.0 bersepadu udak tunah wang sebengenem anuburan taruh da rimpas. Projek ngunah bau Dewan Kampung Sagu sebuyau minan ungkos RM204,242 mesiap tuna wang tau puru anubra rima sewak 2020 dengan senarah nek inya kampung. Ahli Dewan Dangan Negeri Adun Sebuyau Datuk Seri Julahi Narawi menang projek darungan program transformasi sepapasar RTP bitagi tuna wang sementara anubran ini 2020. Dewan ti caji pusat utama guna aktiviti sosial kemasyarakatan dengan program ini ratus. Depan tunah SNC Padang Futsal Kampung Sagu dengan ungkos RM100,000 Projek tip tegi tunah wang rimah anuburan 6 terimpas dengan siap wang semengemahi anuburan PRI. Padang Futsal tinggi di atas 4 main dan lebih paguh nak inya kampung lebih laki nak bala pimucang. University Teknologi Sarawak UTS bidik megau langkah nama pagu perkhidmatan dengan proses kerja universiti minan kecerdasan buatan AI. Naib Chancellor UTS Profesor Dr. Muhammad Syahril Osman menang UTS pan ngerancang nyidia program akademik bau kiber program perubatan. Kajian tadak cadang program perubatan meh ubo tuna wang buran iju dan rimpas dengan taban nek lembaga pengarah UTS wang semengicu anuburan pri de proses dah seterusnya. UTS itina ada kira-kira 5,700 orang pelajar. Tapi dan seti wangunah kunjungan hormat nek Primis Sarawak dah Kuching. Sumbangan jaket pelindung peras dengan ujan. Nek pengamal media da Bintulus Encik Tana terima kasih nek komitmen wartawan da selalu ngunah agah da abi ahi banca keadaan. JKT da ujugon pada ahli Dewan Dangan Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang. Lepidaan wartawan perlu nyalan tanggungjawab ngumit agah serta peragah nek iratus. JKT pan ada elemen ganan media supaya nyaratus empuan wartawan wang nyalan tugas.

Anda tinggal sewas mempri-pri-pro-pri rami kuka Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur Dok Mansang Beda Yang Amat Berhormat Dato' Sri Abdullah bin Haji Ahmad Bedawi Gabit Perdana Menteri di Jalan Konle, Kuala Lumpur Kompleks Budaya Kraf Atik Guru Operasi Ngasuas mempri-pri-pro-nam In kakat ka gerindung warisan Kraf Reis Derum peminyu pengenangi yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah Kida Adnang Kompleks Budaya Kraf Kuala Lumpur agi ina bukti perintah ngangen penyekembang kesenian Reis ngamiti Isa Guru Kraf Tengan Derum Reis Adi Dok Ngatun Dok ngen lawan sedekat udip jadi penyokong yang peruah pakar Kraf Tengan Malaysia So peminyu pengenangi insentif ana reinyaksi penyiagi lebih sebagai pakar Kraf Tengan Derum Reis Nga agi i pinambah nilai ekspor ati kiret nang industri barangan kraft nga seni bian bege peminat ka seun pasaran adi kena di derep nga separis samun agi ina ka standar image bangsa Malaysia anu ati dem siarah dok seun so section dokumentasi nga penerbitan Arkip Malaysia

0: FM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Makati Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Kemuncak Bintang Kecil 2026 Redo ngatu nga 25 September pukul Pruis ngarep di Auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti A. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Afzan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Carey dengan Ezra Hans. Daya Ratus bisa menyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurimah 25 September pukul Pris Ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching. Jak samanya rami, program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25-27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti donya dia di saman pinikiran interaktif iPraduan, pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bergedinge aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kukab dan Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong 25-27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur, jaga

Extra Pagi Sibungan Sada Muti Pun Punabar. Kerjasama RTM Media Sarawak Nguat Si Jaka Ngin Pinora. Latihan Pimane Dayung Robis 4,000 peserta mujur seen pingidapet. Jiket barang kawalan doit lesen dari obat hukum RM20,000. Pagi bersama duaku filem Nabuang dan Abar Pagi YFMD. Radio Televisyen Malaysia RTM yang buat kerjasama dua agensi media dari buat berita Sarawak. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail sebenang tiap agensi dapat berkongsi pimani dan bidang berita dua hal ehwas masa karik minorang dua ngatu program deruar dua secara digital. Kerjasama IT nganyak ngimpin orang nuduk ratus dengan robih pago. Dia sebeda nitik nuduk pingar abar selepas mat bidapet dua premier Sarawak, Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg. Berita Negeri ngirisu unit komunikasi awam Sarawak UKAS yang nguat kerjasama dua radio televisyen Malaysia RTM. Gabi Menteri Dopis Premier Sarawak Dato' Abdullah Saidul sobenang itih nganyak ngin pinorang nuduk rakyat negeri itih dengan robih pago. Kerjasama ini antara bikusi bahan arkib RTM de Angkasa Puri morat bayar koleksi sejarah dua gamar Omar Sarawak de dapat oba bikusi nuduk mungbau. Dia sebenarnya itih dan sidang media bersama Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail selepas mat bidapat dua Premier Sarawak de Kuching. Nyatu hardeboken, UKAS rengatur bengkel bisamah pingarang abar de kudu-kudu zon de Sarawak ngan de sidia saan berundi negeri PRN. Dato' Abdullah sobenang, ino nganya notu pingarang abar seen pinorang bikait kuasaan Dewan Undangan Negeri, Pusat Daerah Ngundi, kiangnya ada ngundi, lata demografi, do rekod pimutus PRN de dia. Bengkel inu ria pratiga pinura pingarang abar ria odi ke topat ngundi. Onuburan PRN aruaknya puan lah, pak pingi dia nganyak ngimpin orang nuduk pingarang abar jurah oboh naik. Robis meng 4,000 dayung mujur seen pingi dapat pakai pimane de berajar so program Latihan Kemahiran Wanita WST Tan Sen Sowa 2022. Menteri Pimasang Dayung anak Koput Dua Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah sobenang 40,100 moi peserta mesuak dang WST Tanah Bokakat Sowa 2005. Adin, WST sedia latihan dang 4 bidang ayuh yenu nyit, kecantikan, masak, dua spa, bayar, ngurut. Kursus-kursus obat piris nunak pimane ada dapat jagin kerja dagang dengan seet pingi dapat. Ya sabda niti takar ngin pingusap dan majlis graduasi latihan kemahiran vocational wanita de Kuching. Ni orang dari tempatan de Kuching obat hukum RM20,000 setegajikan barang kawalan de doit lisen. Mahkamah Session Kuching pun mitia asir jual nyuak diesel 250 liter bitoke 2,500 peri ringgit jagin asil perintah. Nunak pinorang soal pengarah Opis Menteri Kerja Dagang dan Negeri de Kos Sara Hidup KPDN Sarawak, Matthew Dominic Barin, barang kes deboken pun berapas 12 saat da pihak pendakwa. KPDN Sarawak naik dakwaan nuduk dari inu de Mahkamah Session 4 Kuching. Pertuduhan berbahasa de join hakim Murshida Abdul Halim nunak salah peraturan taruh kurungan ni peraturan-peraturan kawalan bekalan semung peri ju perupat obobasa dua seksyen 20 ni akta kawalan bekalan semung peri nuam puru ni. Dari inu berdapat jika nyuak diesel inu tipu ops tiris 4.0 bersepadu semung nuam onuburan taruh.

Kita buat dua abar. Projek Naibau Dewan Kampung Sagu Sebuyau pakai beranya RM204,242 muju siap nuduk ratus. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau, Dato' Sri Julahi Narawi sebenang, projek deribu program transformasi luar pasar RTP obat tajah sementara berani 2020. Dewan ini jagin pusat utama ngatur aktiviti sosial, aktiviti dua program ratus. Padang futsal Kampung Sagu Debau pun siap pakai sukan beranya RM100,000 Projek apa tajah dan rimuhan beran nuam deropas dan siap sepenuh dan minggu deropas. Padang futsal ini sedia topat rekreasi derobis. Pagu nudu ratus amutah beliau. University Technology Sarawak UTS juranai plan dia pakai kecerdasan buatan AI dengan nama ada pagu perkhidmatan dua proses kerja university. Naib Chancellor UTS, Profesor Dr. Muhammad Syari Osman sebenang, UTS pun plan sedia program akademik bau murid bayar program. Kajian san cadangan program perubatan Nino mesiap beranjuk deropas 20 nuduk lembaga pengarah. UTS dan semenjuk beran perii ialah san rakah seterusnya. UTS adi nogi kira 5,200 onak sekurah pikirai dua bersebut takat takar bidapet Premier Sarawak The Kuching. Sumbangan jaket pelindung bongeh 2 jan nuduk pingarang abar de Bintulu ialah tanah terima kasih nuduk si jaka abar de munu naik liputan dan boga masam keadaan. Jaket ini bersorah da ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang. Ia nang pingarang abar mesti nyalan tanggungjawab seen 2 ngimpin orang nudu ratus. Jaket ini pun ogi tanah pengenalan media dengan notu ratus terboga piruh pingarang abar takar bitugas. Nganku ngomas sabar kuasa sabar pun-pun. Bersama RTM, media Sarawak nguat si jaka ngimpin orang. Latihan pimane dayung robis 4,000 peserta mujur seen pingin dapat. Jika barang kawalan de lesen dari obat ukup RM20,000. Demuti Syabar debujusa dan Nur Akilar Bain dua penukar Kang Sinabau dan Vonesia Deni sen section berita ehwas masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Cel 2026 redo ngatur nga 25 September pukul pruis ngarem di auditorium Piramli RTM Kuching. Namnaan peserta re bertanding ngaremana ngerainah Nur Ariana binti Satria Sosrawa, Christina Izizara binti Robin Sabah, Muhammad Razali Indra bin Rizwan Sok Kedah, Nur Sofia Adilia binti E. Razif Kuala Lumpur, Melissa Rose binti Azan Sapuan Kuala Pinang dan Muhammad Aryan Zuhair bin Muhammad Rizwan Akram Sok Negeri Sembilan. Kemuncak Bintang Kecil 2026 Rejung Rami dengan penyanyi jemputan Lan Solo, Wani Kerry dengan Ezar Hans. Daya Ratus bisa genyaksi siaran langsung Kemuncak Bintang Kecil 2026 di TV2 dan siaran radio Sarawak FM. Kemuncak Bintang Kecil 2026 anurima 25 September pukul PIS ngarem di Auditorium Piramli RTM Kuching.
1: Jaga Berpagi, segmen Bakat Krimuhas. Masa pukul 6 berpagi, sampai pukul 3 berpagi. Keluar info-info dengan lagu-lagu penghibur. Ini 06.5 MHz ke Kuching dan ini 06.7 MHz untuk Serian.

0: Lagu Brahman dari Dr. Marmela Nazrin, Jemba Kait Si Barang.
1: Ya, lagu hibur dan pagi ini ada sama-sama hibur ingat. Dan saya pun MK, jadi ingat ada Ogi bersama ada kuih dan pagi ini. Serap hibur. Aduh, harapnya yang sehat-sehat saja walaupun keadaan anu tadi Ogi jerebu. Datang kuih lah di jalan lah. Dan minggu terlepas Ogi ni anu inu ia tetap tinggal rongit biru. Terdapat kirin abun. Pak Adin suat dibunuh momo yap ketia. Dapat ingat no jerebu.
0: Harap fikir hati ke usik sementara ada. Pagi apa yang cundi tak bertunggang dengan betul andu tak bertunggang dengan abu namun pagi
1: harapan palsu.

0: Kada ang onu iti ato apa nang so dia onu takar onu Malaysia semua mana burahan ini memang ada nih ngah onu suku mina pagu muda iti jerbu jerbu pun kurang ga ada dapat nih ngarongit mau biru ga abun pun kona ga naknya bota onu pun amun sehat muna ada dapat nai bago masam activity ada dapat on the brisk walk exercise pa ropasinu ropas kudu kudu onu pari lagi kada biasa.
1: Yan ngan kada i awar sansan ngan nanay activity ngan jogging nga. Awar sansan pag madi nati manyah dia ka.
0: Ya.
1: Sungguh ngan nga kadaan gaya andu agi kena ni sit pak manyah ke. Mai tak ada kiris. Tak ada kiris pak i sebeturi dah kena yan perkenan ta.
0: Betul.
1: Tak perlu rek jaga penyihat perkenan ta. Mai enam, enam dah kira umur, dah kira dikidiki kemiri maka tak memang anak meh kira kelemahan dalam berat manusia.
0: Betul. Atau depuan ya. Jadi walaupun ada dalam keadaan sihat-sihat di kedai itu atau depuan ya mungkin mun dan gonan itu atau rumah ke ide ke ada paling penting ya no atau jaga pinguman ta atau jaga nyoni sih ada paling penting ya no suku beus.
1: Suku beus semua dopin.
0: Semua rasa nunuk kau ni kah bersijak.
1: Ya.
0: Mak tak boten ya.
1: Pak kemengan kerja manya beus. Kemengan teman motor manya beus.
0: Ya.
1: Kemai ngan ki peluang ya relax ada. Kemengan bisa beus beus ada.
0: Kan, beus saja. Ini paling penting. So apa bagi aku lala. Beus ini penting.
1: Ya.
0: Penting betul-betul.
1: Ya. Ada meh. Okay, lepas nanti tarik sama-sama kini topik pagi tak?
0: Ya.
1: Sebab nak tak ada percuma dia lah. Peramanan dalam tak? Ya, ngaraga peramanan. So, Lai Ping, Janda Sambu.